0: menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
1: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
2: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
5: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah, tadi Pak Dedek sudah sampaikan. Dampak perang ini kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak kepada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
4: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
5: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG, ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan, gitu ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan, ya.
4: Adapun anggota DEN lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
6: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
4: Pertemuan DEN dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Pimpinan sudah

0: memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim, Edison, sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
0: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
1: Sementara, Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku market PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspam TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osa Bulete.
3: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
4: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
3: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi, karena kami berada di 67 provinsi. Itu program satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
4: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
5: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuatu yang pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Pak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Pak.
3: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RR itu ada di...
4: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapuleti, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
7: Baik, pendengar, operasional pembuangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, dimana keberhasilan membuangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Tapi jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
8: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
7: Baik, yang mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
9: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
10: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim Humas, bahwa mereka merasa dengan merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
9: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
10: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkahnya, berkah untuk makanan semua nggak kekurangan.
9: Ya, pendengar, fase pemulangan di debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
11: Laporan khusus.
12: Kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
13: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
12: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
13: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
14: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
13: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
11: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
13: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
15: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
16: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
17: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang. Ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Di dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong Hung Wei Chun Liu Chun Wei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita melaju dalam perjalanan Kediri pagi ini pendengar untuk edisi hari ini di agenda hari Rabu 10 Juni 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Billy Anugrah pendengar, kita hadirkan kembali Kediri Menyapa Pagi yang masih mengulas kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri Raya dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar dan juga Jombang yang siap kita hadirkan kembali untuk Anda di edisi pagi ini mengiringi perjalanan Kediri pagi yang sudah kita hadirkan dan sudah kita buka sejak tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk semakin melengkapi paket-paket informasi yang tadi juga sudah dihadirkan oleh rekan Sari Julia di Pro 1 RRI Surabaya dan juga oleh rekan Zaini di Pro 3 Jakarta ya, yang tadi juga sudah turut kita hadirkan dengan ragam berita terkini seputar dalam maupun luar negeri yang sudah dihadirkan untuk Anda. Dan saya ingin menyapa Anda kembali ya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap semangat menjalankan aktivitas-aktivitas di pagi hari ini dengan berbagai macam kondisi dan juga dinamika yang ada, mulai dari melemahnya rupiah, gejolak perekonomian, namun tetap siapa lagi yang bisa menyemangati kalau tidak diri kita sendiri, agar kita tidak berhenti, tidak mengupayakan karya-karya terbaik kita di setiap hari dan juga mewujudkan energi positif agar kita tetap bisa bekerja dengan baik, kemudian juga bisa istilahnya di sini mengkoordinasikan berbagai sesuatu hal yang bermanfaat antar satu sama lain dan juga membawa dampak positif untuk keberlangsungan hidup kita dan juga negara kita. Dan pendengar, kita akan hadirkan kabar-kabar terkini tentunya sampai nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan hadirnya segmen Kediri Menyapa Pagi ini.

Pendengar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Tulungagung Jawa Timur ini mendorong reaktivasi dan optimalisasi pemanfaatan kios dan los di tiga pasar daerah yang tingkat aktivitas perdagangannya mulai menurun. Dan Kepala Disperindak Tulungagung Fajar Widarianto pada Selasa sore kemarin ini mengatakan bahwa tiga pasar yang menjadi perhatian saat ini adalah Pasar Wage, Kecamatan Tulungagung, Pasar Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, dan Pasar Domasan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Pihaknya terus berupaya menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di pasar-pasar tersebut agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pedagang. Sebagai langkah awal, Disperindak telah mengirimkan surat teguran kepada pemegang surat izin tempat usaha atau SITU yang tidak lagi aktif berjualan. Dan langkah tersebut ini dilakukan guna membangun komunikasi sekaligus mengetahui kendala yang dihadapi para pedagang. Menurut Fajar, pendengar, pendekatan persuasif menjadi prioritas pemerintah sebelum mengambil langkah administratif lebih lanjut. Surat teguran tersebut ini bukan semata-mata untuk penindakan, tetapi juga agar pedagang dapat berkomunikasi dengan pihak dinas, begitu ya, sehingga kendala yang dihadapi ini bisa dicarikan solusi secara bersama-sama. Disinggung juga mengenai peraturan Bupati Tulungagung, pendengar, nomor 31 tahun 2015, pemegang SITU yang tidak berjualan selama 10 hari berturut-turut atau 3 bulan berturut-turut dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin. Namun demikian, Disperindak tetap mengedepankan pembinaan dan juga pendampingan agar para pedagang dapat kembali memanfaatkan kios maupun los yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah.

Ya, satu komposisi berjudul Kehenat ini dari Project Pop ya. Ini salah satu vokal grup parodi yang legendaris ya, yang masih eksis hingga saat ini dan juga terus berkarya. Dan ini masih bisa kita nikmati satu tembang baru dari P Project ini di pagi hari ini yang pas begitu untuk menyemangati kita semuanya. Pendengar, di saat harga kebutuhan pokok ini bergerak naik turun ya, pemerintah Kabupaten Trenggalek ini berupaya menjaga minyak goreng bersubsidi tetap mudah dijangkau oleh masyarakat. Salah satunya dengan kembali menambah pasokan minyak kita di Pasar Basah Trenggalek sebesar, maksud kami, sebanyak 1.500 liter minyak kita atau setara 125 karton didistribusikan kepada puluhan pedagang yang telah memenuhi syarat. Langkah tersebut mendengar dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap bisa memperoleh minyak goreng bersubsidi dengan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Komidak Trenggalek Saniran ini kemarin sore mengatakan distribusi tersebut ini merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan harga di tingkat konsumen. Dan hal ini merupakan kegiatan rutin untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan minyak kita bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek. Hari ini pihaknya mendistribusikan, maksud kami ya, kemarin ini pihaknya mendistribusikan 125 karton yang masing-masing berisi 12 liter kepada 25 pedagang di Pasar Basah. Menurutnya pendengar, tidak semua pedagang bisa mendapatkan jatah distribusi. Pemerintah menerapkan sejumlah persyaratan agar penyaluran tepat sasaran, mulai dari kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB hingga terdaftar dalam sistem distribusi resmi. Selain itu pendengar, pedagang penerima pasokan diwajibkan menjual minyak kita langsung kepada masyarakat, bukan kepada sesama pedagang. Pedagang yang menerima distribusi tersebut tidak boleh menjual di atas HET dan tidak boleh menjual kepada pedagang lain. Mereka harus menjual langsung kepada masyarakat sebagai pengguna akhir. Adapun sebagai informasi pendengar, saat ini harga eceran tertinggi atau HET minyak kita ditetapkan Rp15.700 per liter. Pedagang memperoleh pasokan dari Bulog dengan harga Rp14.500 per liternya, sehingga masih memiliki ruang keuntungan sebesar Rp1.200 per liter. Oleh karena itu pendengar, Komidak menegaskan tidak akan segan menghentikan distribusi kepada pedagang yang melanggar aturan penjualan.

0: Pendengar, sebagai bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Polri di bidang ketahanan pangan, anggota Polres Blitar Kota ya, ini melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada para petani di wilayah hukum Polres Blitar Kota. Kegiatan tersebut ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran sektor pertanian dalam mendukung ketahanan pangan nasional pada hari Rabu 10 Juni di pagi hari ini. Dalam kegiatan pagi ini pendengar, anggota Polres Kediri Kota, ini maksud kami, anggota Polres Blitar Kota, ini memberikan himbauan dan juga edukasi kepada para petani agar terus meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan lahan secara optimal, penggunaan sarana pertanian yang tepat, serta menjaga kualitas hasil panen. Selain itu pendengar, petugas juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan juga ketertiban lingkungan guna menciptakan suasana yang aman serta kondusif dalam mendukung aktivitas pertanian. Para petani menyambut baik kegiatan sosialisasi tersebut dan juga mengapresiasi perhatian Polri terhadap sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan. Melalui kegiatan tersebut ini diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Polri dan masyarakat ya, khususnya dalam mendukung program pemerintah guna mewujudkan swasembada pangan dan juga meningkatkan kesejahteraan petani. Kapolres Blitar Kota menyampaikan bahwa Polri tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam bidang ketahanan pangan.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kita bergeser ke kabar terakhir di Kediri Menyapa Pagi hari ini pendengar. Di tengah dominasi budaya Jawa yang berkembang di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terdapat sebuah desa yang masih mempertahankan identitas budaya Madura secara kuat. Desa Manduro yang berada di Kecamatan Kabu di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ini menjadi salah satu wilayah unik ya, karena masyarakatnya masih menggunakan bahasa Madura dalam kehidupan sehari-hari serta menjaga berbagai tradisi leluhur yang telah berlangsung selama berabad-abad. Kepala Desa Manduro, Jamilun, menjelaskan bahwa keberadaan komunitas berbudaya Madura di kawasan tersebut memiliki latar belakang sejarah yang panjang. Berdasarkan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, warga Manduro dipercaya berasal dari keturunan prajurit Majapahit yang berasal dari Pulau Madura. Disampaikan pendengar bahwa nama Manduro juga mulai digunakan pada awal abad ke-20, tepatnya sekitar tahun 1914. Disampaikan bahwa keberadaan warga terdahulu di wilayah Manduro diperkirakan sudah berlangsung sekitar 500 tahun yang lalu sejak masa keruntuhan Kerajaan Majapahit. Selain memiliki nilai sejarah kuat, Desa Manduro juga dikenal dengan kehidupan spiritual masyarakatnya yang masih terjaga. Salah satu lokasi yang dihormati warga adalah makam Buyut Niko atau yang dikenal sebagai Tuan Nata. Tokoh tersebut dipercaya sebagai leluhur sekaligus pendiri komunitas masyarakat Manduro. Pendengar, kabar yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam rangkaian program Kediri Menyapa Pagi untuk edisi hari ini di agenda Rabu 10 Juni 2026. Namun kita masih akan terus melanjutkan perjalanan Kediri Pagi ini pendengar hingga nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi dengan kabar-kabar terkini dan teraktual seputar kabupaten maupun kota Kediri dan juga Jombang yang siap diturunkan kembali oleh rekan-rekan reporter yang bertugas pada pagi hari ini. Ada rekan reporter Ayu Citra dan juga rekan reporter Cantia yang nanti juga akan turut menghadirkan report on the spot yang akan semakin melengkapi paket-paket informasi yang siap kita hadirkan di sepanjang

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Bayo iki.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

Kita masih melaju dalam perjalanan Kediri pagi ini pendengar di edisi Rabu 10 Juni 2026 dan masih bersama saya Willy Anugrah yang siap hadir kembali untuk Anda di perjalanan Kediri pagi ini lewat segmen Kediri Menyapa Pagi. Kalau tadi kita sudah update kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri Raya dari Blitar, kemudian Tulungagung, Trenggalek, Jombang yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini kita akan hadirkan kabar-kabar terkini dari kota, dari Kabupaten Kediri, kemudian juga dari Jombang yang siap kita update bersama di segmen Kediri Menyapa Pagi. Dan saya juga menyapa Anda kembali ya di pagi hari ini untuk Anda yang sedang membersamai perjalanan kita di segmen Kediri Menyapa Pagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya, jasmani, rohani, jiwa raga, lahir dan batin, dan tetap bersemangat yang pasti dengan aktivitas-aktivitas Anda untuk hari ini yang tentunya adalah berbagai rencana, berbagai agenda. Ini menjadi warna kita setiap hari ya, tanpa terkecuali untuk hari ini yang harus kita selesaikan, yang harus kita tuntaskan sebagai kewajiban, sebagai tugas rutin yang memang harus kita lewati. Harapannya semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah kita targetkan, kemudian juga tujuan program-program juga mudah-mudahan bisa terlalui satu persatu dengan baik tanpa ada kendala berarti, tanpa ada permasalahan berarti, sehingga semuanya bisa segera terlalui dan juga tercapai sesuai dengan apa yang sudah kita formulasikan di awal begitu. Dan pendengar, sebelum kita hadirkan kabar-kabar terkini seputar kota Kediri dan juga Kabupaten Kediri maupun Jombang, dapat kita informasikan kembali ya update harga kenaikan BBM Pertamina per hari ini Rabu 10 Juni 2026. Dan diinformasikan harga dua jenis BBM non-subsidi Pertamina ini terpantau mengalami penyesuaian per Rabu 10 Juni 2026 yang dapat kita informasikan sebagai berikut. Di mana Pertamax ini yang tadinya Rp12.300 ini naik menjadi Rp16.250. Kemudian Pertamax Green 95 yang tadinya seharga Rp12.900 naik menjadi Rp17.000. Sementara untuk BBM non subsidi Pertamina yang lain ini terpantau masih tetap ya. Di mana Pertamax Turbo ini seharga Rp20.750. Kemudian Dexlit ini Rp23.000. Kemudian Pertamina Dex ini seharga Rp24.800. Sementara untuk BBM subsidi Pertalite ini memang masih sama ya, tidak ada kenaikan berarti hingga terpantau hari ini 10 Juni 2026. Mudah-mudahan kabar ini tetap menjadikan kita kondusif semuanya untuk beraktivitas ya, walaupun bisa dikatakan ini selisihnya terpaut lumayan banyak begitu ya, dari yang tadinya 12.300 menjadi 16.250, 12.900 menjadi Rp17.000. Ini satu kenaikan yang signifikan. Ya, mudah-mudahan ini tidak diikuti dengan gejolak dan juga tetap semuanya stabil, khususnya kita, kalau tidak kita yang menyemangati diri kita sendiri untuk terus semangat beraktivitas, bermobilitas, siapa lagi begitu ya. Jadi kita tetap saling menguatkan, kita tetap saling menyemangati sehingga semuanya bisa terlewati dengan baik dan juga stabil seperti yang seharusnya terjadi. Dan pendengar, kita akan terus hadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual hingga nanti merapatkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih dalam segmen Kediri Menyapa Pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pemerintah Kota Kediri Jawa Timur ini membekali kader pendamping keluarga terkait dengan pola asuh yang positif dan bebas dari kekerasan guna mengoptimalkan pendampingan keluarga di lapangan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Kediri Fajri Mubasir ini mengatakan bahwa kader BKB atau Bina Keluarga Balita dan BKR Bina Keluarga Remaja merupakan garda terdepan ya dalam pendampingan keluarga. Para kader akan berinteraksi langsung dengan keluarga sehingga perlu memiliki pemahaman yang baik tentang pola asuh yang benar. Menurutnya pendengar, peran mereka sangat penting, yakni untuk melatih dan juga mengingatkan orang tua tentang pola asuh yang tepat, komunikatif, dan positif, sehingga tumbuh kembang anak ini bisa berjalan dengan baik. Pihaknya membekali 120 perwakilan kader BKB dan BKR, peserta mendapatkan materi mengenai penguatan keluarga berbasis relasi dan pola asuh sadar yang disampaikan oleh psikolog dari Pusat Pembelajaran Keluarga DP3AP2KB Kota Kediri Arbita Wafdatul Ilmia. Fajri berharap pendengar para kader dapat berperan sebagai agen perubahan di kelurahan masing-masing. Kader BKB dan juga BKR juga diharapkan memiliki peran untuk mendeteksi dini adanya indikasi kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitarnya. Pihaknya berharap ilmu yang diperoleh ini tidak berhenti pada peserta yang hadir saja, namun bisa ditularkan ke kader-kader lain yang belum bisa hadir. Mereka adalah garda terdepan dalam pendampingan keluarga. Disampaikan oleh Fajri, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya pencegahan kekerasan anak seperti sosialisasi di tingkat kelurahan, edukasi kepada siswa melalui program pusat informasi dan konseling remaja serta konselor sebaya. Kita akan hadirkan kabar-kabar lainnya pendengar untuk hari ini dan tentunya masih kita coba update nanti sampai nanti merapat pada pukul 9 ya waktu Indonesia Barat kebersamaan kita di segmen Kediri Menyapa Pagi.

0: Alhamdulillah. Nih, kalian lihat nasi goreng bapak ini loh, sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Jini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, ini habisin nasgornya.
0: Ayo sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak, kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas.
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: TikTok media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ada RPH ya, ini featuring Bening dengan Penuh Luka. Ini sudah mengantarkan kita di menit 41 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu dengan genre rhythm and blues berpadu dengan hip hop ya, ada rapnya juga. Ini memang pas ya dinikmati di jam-jam seperti sekarang. Terasa seperti memacu semangat kita semuanya, membersamai kita dengan berbagai energi positif yang sudah kita tumbuhkan begitu ya di pagi hari ini. Di tengah banyak hal, termasuk salah satunya adalah gejolak perekonomian yang memang tidak bisa kita pungkiri berpengaruh begitu ya terhadap kehidupan kita semuanya, mulai dari kenaikan bahan bakar non subsidi yang pagi hari ini menjadi informasi mengejutkan begitu ya di pagi buta setelah dirilis oleh Pertamina untuk hari ini. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita, tidak merusak mood kita, dan yang pasti kita tetap memiliki optimisme untuk bisa melewati semuanya dengan baik dan semuanya bisa back to normal sesuai dengan harapan kita semuanya. Kita coba hadirkan kabar-kabar berikutnya pendengar, kali ini mengenai cakupan kepemilikan KTP elektronik atau eKTP ya, yang mana di Kota Kediri ini hampir menyentuh angka sempurna. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Spenduk Capil di Kota Kediri mencatat sebanyak 99,87% dari warga wajib KTP telah memiliki identitas resmi. Di tengah tingginya capaian tersebut, masyarakat diingatkan untuk semakin waspada menjaga keamanan data pribadi agar tidak menjadi korban penyalahgunaan identitas. Hal tersebut disampaikan pendengar oleh Dispenduk Capil Kota Kediri saat menjadi narasumber dalam webinar Lentera Mapan Seri 9 bertajuk Menguatkan Validitas dan Keamanan Data Kependudukan yang digelar secara daring pada Selasa di agenda 9 Juni 2026 siang kemarin. Kepala Dispenduk Capil Kota Kediri Marsudi Nugroho menegaskan bahwa administrasi kependudukan memiliki peran strategis sebagai fondasi pelayanan publik sekaligus perlindungan hak-hak sipil masyarakat. Penyelenggaraan administrasi kependudukan memiliki beberapa tujuan utama, yakni memberikan keabsahan identitas penduduk dan menjamin hak sipil setiap warga negara, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, serta menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik. Menurutnya pendengar, administrasi kependudukan tidak sekedar mengurus dokumen, tetapi juga memastikan seluruh data penduduk terdata, tertata, dan memiliki kekuatan hukum sesuai amanat Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dokumen kependudukan pendengar memiliki kekuatan hukum, bahkan apabila ada pembatalan dokumen kependudukan, ini prosesnya harus melalui putusan pengadilan. Ditambahkan oleh Marsudi pendengar, Dispenduk Capil memiliki tiga tugas utama, yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat, melakukan validasi data, serta menjaga keamanan data kependudukan. Dan ini pendengar ya, memang bisa dikatakan administrasi atau data kependudukan ini adalah hal yang prinsip yang tidak boleh kita abaikan begitu. Jadi manakala ada sesuatu hal yang penting terkait dengan data kependudukan kita, apabila memang harus ada penyesuaian, ada revisi atau perbaikan, maka harus segera kita sesuaikan dan harus segera kita tindak lanjuti begitu ya. Karena bagaimanapun juga data kependudukan ini menjadi poin utama yang dibutuhkan dalam berbagai macam urusan kita begitu ya. Jadi urusan jual beli, kemudian juga bepergian sekalipun ke luar negeri misalnya, juga data kependudukan ini menjadi satu hal prinsip yang tidak pernah dikesampingkan. Ini selalu menyertai sebagai salah satu kualifikasi atau persyaratan wajib untuk kita. Pendengar, masih ada beberapa kabar lagi yang nanti akan kita coba update kembali ke ruang dengar Anda mengiringi perjalanan Kediri pagi ini. Dalam segmen Kediri Menyapa Pagi yang terus akan kita update bersama kabar-kabar terkini baik dari kota maupun dari Kabupaten Kediri.

Ada Diskoria ya, ini sudah mengantarkan kita di menit 50 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sudah 2 hari terakhir, Rona gelisahnya menggelayuti wajah warga RT 12 RW 3, tepatnya di Kelurahan Campurjo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Air yang biasanya mengalir melimpah dari jaringan PDAM tiba-tiba mati total. Dan bagi kawasan yang padat dan menjadi pusat beberapa fasilitas publik ini, hilangnya air bersih seketika melumpuhkan aktivitas harian warga. Ironisnya pendengar, bantuan air bersih yang mulai berdatangan belum mampu menyentuh seluruh lapisan dengan masalah klasik kendala geografis perkampungan kota. Bagi warga yang tinggal di area depan jalan utama pendengar di wilayah Campurjo, bantuan dropping air mungkin sudah meredakan dahaga mereka. Namun tentunya berbeda halnya dengan mereka yang masih berada di dalam gang-gang perkampungan kecil di mana mobil tangki besar tidak bisa mengakses masuk. Disampaikan oleh Roy Kurniawan, ini salah satu warga terdampak yang menuturkan bagaimana peliknya bertahan hidup tanpa air selama hampir 3 hari. Untuk menyiasati kebutuhan yang paling dasar seperti mandi, ini Roy terpaksa memanfaatkan fasilitas di tempat kerjanya. Hal senada dirasakan oleh Purwanto, demi mencukupi kebutuhan air di rumahnya yang terletak di RT 12 RW 3, ia harus rela bolak-balik mengendarai sepeda motornya menuju rumah sang ayah yang ada di RT 11 berbekal galon-galon kosong. Purwanto mengangkut air demi menyambung nafas, dapur, dan juga kebutuhan kamar mandinya. Melihat warganya mulai kesulitan pendengar, Agus Gunawan selaku ketua RT 12 ini juga tidak tinggal diam, menyadari ada sekitar 158 kepala keluarga terdampak, ditambah adanya fasilitas publik seperti puskesmas, sekolahan, hingga kantor kelurahan, Agus langsung mengambil langkah taktis. Langkah pertama yang ia ambil adalah menghubungi layanan darurat 112, kemudian ia berkoordinasi dengan pihak pemadam kebakaran dan pagi di hari Rabu pagi ini ya, ini satu unit armada damkar berkapasitas besar dikerahkan untuk melakukan dropping air secara darurat. Meskipun bantuan air bersih ini dalam perjalanan, Agus mengakui bahwa pasokan tersebut hanyalah untuk solusi jangka pendek. Apalagi wilayah Campurjo tergolong kawasan sibuk yang dikelilingi oleh banyak perkantoran. Krisis yang memutus urat nadi aktivitas warga dan juga pelayanan publik ini memicu kedewasaan berpikir dari perangkat lingkungan. Warga berharap pemerintah kota tidak hanya tanggap saat memberikan bantuan darurat saja, tetapi juga memikirkan solusi jangka panjang agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

0: FM.
1: Pendengar, kita lanjutkan dengan hadirnya kabar dari dunia pendidikan ya. SPMB SMP Kabupaten Kediri 2026 resmi dibuka pada hari Senin 8 Juni 2026 kemarin. Dan di hari pertama hingga hari ini, Rabu 10 Juni 2026, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 langsung disambut antusias calon siswa dan wali murid yang melakukan verifikasi serta pengumpulan berkas di sekolah tujuan. Salah satu sekolah yang menjadi tujuan favorit adalah SMP Negeri 2 Gurah. Sejak pagi, sekolah tersebut dipadati pendaftar yang mengikuti jalur prestasi, afirmasi maupun mutasi. Listiana, warga desa Tugurejo, menjadi salah satu wali murid yang datang ke SMP Negeri 2 Gurah untuk mendaftarkan anaknya melalui jalur prestasi. Ia berharap anaknya dapat diterima di sekolah tersebut, pendengar, dan memperoleh pendidikan yang bermanfaat untuk masa depan. Dan disampaikan, pendengar, bahwa di tanggal 10 Juni 2026, ini jika sudah terpantau, namun ternyata nama tidak ada, maka masyarakat ini bisa langsung mencoba lewat jalur lain, salah satunya adalah jalur domisili. Listiana mengaku optimis anaknya dapat bersaing melalui jalur prestasi yang saat ini berlangsung. Dan pendengar, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Wahyu Murjianto, menjelaskan pelaksanaan SPMB tahun ini sepenuhnya menggunakan sistem daring atau online. Menurutnya ya, sistem tersebut ini memudahkan calon peserta didik dalam mengakses proses pendaftaran dari mana saja. Dan pendengar, disampaikan juga jika SMP penerima manfaatnya adalah anak-anak SD, sehingga anak-anak SD bisa mendaftar secara online dimanapun berada. Jika kesulitan, maka bisa dibantu sekolah terdekat atau sekolah asal. Dan meski berbasis online, Dinas Pendidikan tetap menyediakan layanan pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kendala saat proses pendaftaran. Pendengar, dengan berakhirnya kabar yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda, ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam rangkaian program Kediri Menyapa Pagi untuk edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Namun jangan khawatir, perjalanan Kediri Pagi masih akan terus berlanjut hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan hadirnya segmen Halo RRI yang akan kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi. Terus melaju, pendengar, bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak.

0: Sekarang dapat apa lo, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi lo, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos kayak warungku ini lo.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sik yo.
1: Bayo iki.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Anda masih melanjut dalam perjalanan Kediri pagi ini dalam program Halo RRI. Kita hadirkan kabar cek fakta yang merupakan kabar hoax hari ini yang kita hadirkan kembali untuk Anda. Kali ini mengenai tautan undian berhadiah Bank Jateng periode Juni 2026 yang ditengarai sebagai kabar hoax di hari ini. Disampaikan oleh rekan Dila.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Jateng. Hadiah yang ditawarkan dalam undian tersebut meliputi mobil, sepeda motor, TV, ponsel, kulkas, emas, serta paket umroh gratis. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Namun pendengar, faktanya narasi dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, tidak ditemukan informasi undian berhadiah tersebut di laman media sosial resmi Bank Jateng. Melalui akun Instagram resmi Bank Jateng @bankjateng, masyarakat dan nasabah diimbau untuk tidak mudah mengklik tautan dengan iming-iming hadiah besar. Nasabah juga diminta untuk bersikap waspada dalam menanggapi setiap penawaran yang datang terutama dari akun-akun yang tidak resmi atau tidak terverifikasi. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Allah, jalannya kok jelek mentoh bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya bu, kayak gini bisa lapor kemana ya bu, biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini pendengar di segmen Halo RRI yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda yang nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan masih bersama saya Willy Anugrah. Sembari kita update juga kabar-kabar terkini dan teraktual, nanti kita juga akan menerima kabar-kabar dari rekan-rekan reporter yang bertugas di hari ini. Ada rekan reporter Ayu Citra ya, dan juga ada rekan reporter Cantia yang nanti akan turut mengupdate kabar-kabar terkini di Kediri dan sekitarnya, termasuk juga di kabupaten maupun kota dan Jombang yang menjadikan satu perhatian kita semuanya untuk kita kawal bersama kabar-kabar terkini dan teraktual, baik itu mengenai perekonomian, kemudian juga mengenai hal-hal menarik, agenda-agenda penting yang saat ini sedang terselenggara di manapun berada, khususnya di kota, kabupaten, Kediri maupun Jombang. Pendengar, daya beli masyarakat ini juga menjadi perhatian pedagang daging sapi di Pasar Stono Betek, Kota Kediri. Meski harga daging sapi ini masih relatif stabil, pedagang mulai merasakan perubahan pola belanja konsumen yang dinilai tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Pedagang daging sapi, Supartini, warga Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ini mengaku sudah belasan tahun berjualan di Pasar Stono Betek dan ia menilai aktivitas perdagangan daging sangat dipengaruhi oleh momentum tertentu, terutama musim hajatan. Harga daging sapi yang masih berkisar Rp120.000 per kilogram ini disampaikan langsung oleh Supartini saat ditemui RRI di lapaknya ya pada Rabu kemarin. Menurutnya pendengar, permintaan daging ini akan meningkat ketika banyak kegiatan hajatan di masyarakat, dan sebaliknya saat tidak ada acara besar jumlah pembeli cenderung berkurang. Dan disampaikan juga pendengar oleh Supartini bahwa penjualan sempat melambat saat momentum Idul Adha 2026, namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama karena permintaan kembali meningkat seiring banyaknya agenda hajatan warga. Selain masyarakat umum menggelar hajatan, pelanggan tetapnya juga berasal dari berbagai ya pelaku usaha kuliner seperti penjual bakso dan juga penjual rawon maupun soto. Dan belakangan, ia juga menerima tambahan pesanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kita akan update juga kabar-kabar lainnya pendengar masih melaju dalam perjalanan Kediri pagi ini di segmen Halo RRI. We'll be right back.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat ini saya terhubung dengan reporter Ayu Citra yang akan melaporkan terkait sejumlah perajin tahu di Kota Kediri mengeluhkan mahalnya harga kedelai impor. Silakan rekan Ayu Citra melaporkan.
2: Ya, baik dengar. Terima kasih rekan juga rekan Dila juga rekan Dwi Anugrah. Ternyata saat ini sejumlah perajin tahu di Kota Kediri telah mengeluhkan mahalnya harga kedelai impor. Hal itu benar-benar dibenarkan oleh Tri Pramlaksono, perajin tahu di Kampung Tahu, Kelurahan Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan benar-benar kenaikan harga kedelai impor ini disebabkan oleh menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dan menyentuh angka Rp18.165 per dolar Amerika Serikat.
3: Penjualan lain
4: murah bersaing dan tidak terbatas sekali. Wah murah, lima tiga langsung ya, ya perlu seperti itu berapa tu? Kalau dolar banyak nih.
2: Ya, dengan kondisi ini, maka Tri mengaku mengalami dampak penurunan dolar Amerika Serikat sehingga biaya produksi miliknya ini semakin meningkat. Bahkan pendengar, untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya mulai meningkatkan harga jual tahu sebesar Rp100, kemudian menjadi Rp2,5 per potongnya. Dan terpisah pendengar, Fuji, seorang pembeli tahu sendiri menyebutkan, ia sangat khawatir dengan dampak penguatan dolar Amerika Serikat ini yang kini dialami oleh para perajin tahu. Dan ke depan, Fuji berharap pendengar bahwa pemerintah akan segera mengambil tindakan supaya kondisi ekonomi para perajin tahu ini akan semakin baik. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
5: Baik, terima kasih rekan Rep. Yang sudah menghadirkan laporan terkini ya, yang mengiringi perjalanan kita juga di hari ini untuk segmen Kediri pagi ini di program Halo RRI yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda mengenai sejumlah pengrajin tahu di Kota Kediri yang mengeluhkan mahalnya harga kedelai impor. Tadi sudah dihadirkan oleh rekan reporter Ayu Citra. Sembari nanti kita nantikan juga reporter-reporter yang lain yang bertugas hari ini, ada rekan Cantia yang juga nanti kita nantikan kabar terkininya di perjalanan Kediri pagi lewat program Halo RRI sampai nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
6: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
7: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi, masalah saya lebih penting.
8: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI.
8: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Bayo, hei.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

0: Pendengar, kita masih melanjutkan kembali perjalanan ke Diri pagi ini dalam program Halo RRI. Kita hadirkan kembali kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur, pendengar, di kesempatan pagi ini yang akan disampaikan oleh rekan Esa. Silakan, rekan Esa.
1: Nasib para siswa di Kabupaten Nganjuk yang rumahnya tidak terjangkau zonasi SMA Negeri menjadi pekerjaan rumah bersama. DPRD Nganjuk terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen agar memberikan solusi atas persoalan tersebut. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Nganjuk, Muhammad Fauzi Irwana, mengatakan ada ratusan siswa di sejumlah kecamatan di Nganjuk ada rumahnya tidak terjangkau zonasi SMA. Selain di Kecamatan Jatikalen, ada pula di Ngluyu, Wilangan, dan Sawahan.

0: Baik, kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini dan kita hadirkan kabar terakhir di segmen Halo RRI yang kembali akan disampaikan oleh rekan Dila. Silakan rekan Dila.
1: Masyarakat Jawa Timur diminta meningkatkan kewaspadaan memasuki periode bediding. Fenomena udara dingin yang lazim terjadi saat memasuki masa peralihan menuju puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada periode Juli hingga September. Bahkan di sejumlah kawasan pegunungan, suhu udara bahkan dapat turun hingga di bawah titik beku dan memunculkan embun upas atau embun beku yang menyerupai hamparan salju. Fenomena tersebut belakangan terlihat di kawasan Gunung Bromo ketika vegetasi di sekitar padang savana dan lautan pasir tertutup lapisan embun putih akibat suhu yang mencapai sekitar minus 5 derajat Celcius pada dini hari.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

Media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berbagi informasi secara drastis dalam kehidupan sehari-hari. Menyambut Hari Media Sosial yang diperingati setiap tanggal 10 Juni, momentum ini hadir sebagai pengingat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan perilaku digital. Di tengah derasnya arus informasi, hari peringatan ini mengajak kita semuanya untuk tidak hanya menjadi pengguna yang aktif, melainkan juga pengguna yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dengan menyaring informasi sebelum membagikannya, guna memutus rantai penyebaran hoax dan ujaran kebencian di ruang siber. Lebih dari sekedar platform hiburan, media sosial sejatinya memiliki kekuatan besar untuk menggerakkan perubahan positif, mempererat persatuan, dan membuka peluang ekonomi kreatif jika dimanfaatkan dengan tepat. Melalui Hari Media Sosial, mari kita berkomitmen bersama untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat, aman, dan menginspirasi bagi generasi muda. Gunakan jemari kita untuk menyebarkan edukasi, apresiasi, dan konten yang membangun, karena apa yang kita unggah hari ini adalah cerminan dari budaya bangsa kita di masa depan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita kembali lagi melanjutkan perjalanan Kediri siang ini yang akan kita mulai dengan hadirnya segmen Ruang Publik dengan tema sanksi yang akan kita hadirkan kembali di edisi Rabu 10 Juni 2026. Masih bersama saya Billy Anugrah. Pendengar, pada siang hari ini kita akan mengusung tema pelajari, pahami, dan tanda tangani akad perjanjian bersama pihak finance dengan baik. Sudah terhubung di line telepon kami, pendengar, narasumber kami di siang hari ini yang akan kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda, ada Bapak Akhir Kristiono AMD STSH selaku Direktur Utama Kantor Hukum Kahuripan Bela Negara, atau yang akrab kita sapa dengan Mas Kris, yang pada siang hari ini akan kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda yang nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya mengundang Anda untuk bergabung nanti, pendengar, di line telepon kami untuk berinteraktif langsung bersama Mas Kris di siang hari ini di 0812-3460-0289 dan juga di 0857-2535-2550 untuk langsung berinteraktif di jalur chat maupun di jalur telepon on air. Kita sapa kembali Mas Kris. Selamat siang, Mas Kris.
2: Selamat siang, Mas Willy. Okay. Apa kabar, teman?
1: Kabar baik ini, Mas Kris. Bagaimana? Sehat-sehat ya, Mas Kris?
2: Sehat, Mas. Karena saya hari ini juga ada kesibukan banget ke Polresta terkait dengan perkara kenakalan notaris di Kediri yang sudah kelihatannya kok banyak sekali yang sedikit kebanyakannya. Ya, nanti kapan hari kita juga akan membahas tentang teman-teman notaris di Kediri, Mas.
1: Baik. Baik, Mas Kris. Iya, Mas Kris, ini tema kita di siang hari ini terkait dengan finance ya. Ini ternyata betapa pentingnya untuk mempelajari, memahami, menandatangani akad perjanjian bersama pihak finance dengan baik tentunya. Sebelum kita diskusikan lebih lanjut, Mas Kris, silakan untuk opening statement di siang hari ini. Monggo, Mas Kris.
2: Iya, selamat pagi, Mas Willy dan para pendengar dari Radio Republik Indonesia Kediri. Dan hari ini kesempatan sekali lagi, Mas Willy, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya.
1: Baik.
2: Ya, memberikan wacana, memberikan wawasan tentang dunia perbankan. Jadi ini trik politik, bagaimana trik-trik yang kebetulan memang fakta yang ada. Saya sedang mengalami, saya sedang menangani perkara perbankan di mana sudah diputuskan oleh hakim pidana di Pengadilan Kota Kediri dan sudah inkrah, dan ini bergeser kepada perbuatan melawan hukum yang nantinya juga akan terus menuntut ganti rugi terkait dengan material dan imaterial yang loss, yang hilang, gitu, Mas, ya. Jadi kita akan tunggu bagaimana sih kronologinya seperti apa hingga titik di mana ketika penandatanganan akad itu sangat dipentingkan di dalam proses surat perjanjian dengan akad perbankan, gitu ya, Mas, ya.
1: Oke.
2: Dapat satu-satu nanti.
1: Baik.
2: Masih, Mas.
1: Iya, baik, Mas Kris. Memang kalau bicara tentang akad di awal ini memang harus betul-betul dipahami dari kedua belah pihak, begitu ya, Mas Kris, ya. Namun Nah, ini seringkali masyarakat kita ini bisa dikatakan merasa terbebani begitu, atau kadang-kadang bingung karena yang dihadapkan ini biasanya dokumen yang halamannya ini enggak tidak hanya 1-2 halaman tapi berlembar-lembar halaman, begitu, Mas Kris. Dan ini juga ditambah lagi dipenuhi dengan istilah-istilah hukum yang tidak semua orang memahami, begitu, Mas Kris. Nah, mungkin boleh disampaikan ini semacam ada tips penting atau mungkin motivasi supaya hal-hal penting semacam ini masyarakat betul-betul bisa meluangkan waktu untuk membaca, tapi tidak sekedar membaca, tapi juga harus memahami isi perjanjian tersebut sebelum pada akhirnya dia teken kontrak, begitu, Mas Kris.
2: Iya, baik, Mas. Jadi memang pada dasarnya, Mas, ketika orang sudah kebeteng, nasabah dengan terkebeteng, kebeteng itu apa ya?
1: Kepepet,
2: sudah kita gelap gulita lah dunia dengan kebutuhan keuangan ya, karena faktor ekonomi, karena desakan-desakan kebutuhan, karena anaknya juga mau sekolah. Jadi ini kan momen-momen bagaimana anak sekolahnya juga sedang memasuki masa transisi dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, dan SMA ke perkuliahan ya, Mas. Ya, jadi mohon izin untuk Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kiranya berkenan untuk tidak terlalu buru-buru di dalam penandatangan akad perjanjian pada finance tertentu, gitu ya Mas ya. Dan tolong dipahami betul-betul ketika duduk bersama dengan marketing, itu mestinya memang betul-betul harus dipahami konteks tentang Bapak Ibu sekalian ini mempunyai jaminan apa, gitu Mas ya. Yang keduanya harus memahami betul dengan marketing, sepakat dulu dengan marketing nilai yang akan dicairkan ini ada berapa, gitu Mas ya. Jadi nilai yang dicairkan itu harus betul-betul dipahami dan sepakati secara bersama. Bila mana kalau secara lisan perlu ditulis dan tidak apa-apa. Jadi memang sebelum pra perbankan, akad perbankan ini memang harusnya ada tertulis, perjanjian tertulis Mas. Yang dimana namanya notulen ya, maaf, namanya notulen itu penting sekali. Nah itu memang harus disertai dengan informasi bagaimana nasabah atau Bapak Ibu sekalian ini akan memperoleh informasi terkait dengan biaya-biaya potongannya. Ada beban-beban yang harus diberikan atau diterima oleh nasabah Mas yang dalam debitur. Itu biasanya ya biaya admin Mas, atau biaya admin, ada biaya fidusia kalau itu memang ada jaminannya. Yang ketiganya itu ada biaya profesi, ada biaya asuransinya. Dan ini nilai-nilai ini tentunya harus dipahami dulu oleh nasabah. Jangan ketika nasabah ini pokoknya butuh duit sama ini, tatanya di belakang bunder. Bunder yang blando, yang benda, ya akhirnya terjadilah seolah-olah teman-teman perbankan ini melakukan tipuan, dugaan penipuan. Dan ini kan itu tidak benar. Ini harus dipahami dulu Mas. Ya termasuk apalagi penandatangan akad. Begitu. Ya ini kan harus disampaikan, saya sampaikan juga, marketing ini banyak cara Mas. Karena mungkin dengan gaji yang, mohon maaf ya, saya buka-buka dengan fakta yang ada dari klien atau mungkin terduga tersangka yang saya laporkan itu yang sekarang sudah menjadi tersangka dan menjalani hukuman, itu memang fakta yang ada di situ ya, semua dizolimi sama oknum marketing di finance Kediri Raya. Nah apa yang dilakukannya, ya pembacaan biaya-biaya itu tidak dibacakan Mas. Termasuk diantaranya ketika penandatanganan akad itu, karena kebetulan klien saya ini adalah buta mata. Buta mata, otomatis harus ada walinya. Siapa istrinya kalau dia menikah, ibunya atau orang tuanya, bapak ibunya atau saudaranya kalau belum menikah, kan begitu ya Mas. Ini justru kelemahannya dimanfaatkan sama oknum tersebut. Dengan berbagai macam cara oknum tersebut minta dengan buru-buru, apalagi menutupi file-file yang itu sangat penting yang harus didengarkan. Karena ketika orang tidak bisa membaca, dia punya kelebihan mendengar dan dia butuh itu. Mendengar kayak menulis Mas, kalau orang buta mata itu. Tapi ya dikomplain, kok gak dibacakan. Nah, mati itu dikomplain juga buru-buru, gak lebih dari satu detik, tanda tangan cuma 3 lembar sama walinya, dia langsung cabut. Katanya nanti salinannya akan diberikan, ternyata sampai 7-8 bulan itu tidak pernah disampaikan, tidak diberikan salinan hard copy-nya. Ini artinya apa? Ya mau gak mau, apa yang sudah dibukti tanda tangan itu menjadi acuan kepada teman-teman perbankan sebagai bukti otentik. Itu adalah
1: persetujuan
2: secara sadar, tidak ada paksaan, sudah ditandatangani. Padahal kalau dimengerti ceritanya ya nggak seperti itu. Kelemahan-kelemahan itu dimanfaatkan, apalagi pada waktu itu walinya baru 3 minggu melahirkan seorang bayi atau seorang baby yang juga sekaligus kedua pasangan, satu pasangan ini pindah di tempat baru. Jadi segala sesuatunya sudah tidak terkontrol dan tidak dipenuhi syarat-syarat, juga perbankan juga dilanggar SOP-nya. Jadi rame mas, tadi termasuk bapak ibu juga harus jangan buru perhatikan betul-betul. Ada yang pinjam 15 juta karena tenornya sampai 3 tahun, ya kan 36 bulan pinjam 15 juta itu sudah 850 per bulan kali 8 kurang lebih kan sekitar 718. Harusnya kalau itu kan lebih dari babuknya kan mestinya ya sudah lunas lah pikirnya, tapi justru suruh melunasi dengan biaya 18 juta sekian.
1: Oke, baik.
2: Nah ini kan juga gak masuk akal, tapi ya itulah perbankan kan, akad itu sudah ditandatangani.
1: Oke, baik.
2: Ya, hukum perbankan itu sangat kuat mas. Tapi terkadang ya kemarin sempat Daki mengatakan desakan-desakan dari target itu, hingga terkadang itu ya mohon maaf, ada beberapa oknum perbankan itu memaksakan diri supaya mendapatkan yang namanya target marketing sekian puluh juta, sekian ratus juta dalam satu bulan. Ya hal-hal itu yang terkadang tanpa kita sadari, tapi saya melihat dan menilai teman-teman marketing ini ya berbuat hal-hal yang terkadang tidak semestinya dan tidak seharusnya.
1: Begitu mas. Baik, baik, baik mas Chris. Artinya memang ada di satu sisi memang ada target tersendiri begitu ya untuk teman-teman marketing begitu ya mas Chris ya.
2: Iya. Iya.
1: Dan hal ini yang kerap kali begitu yang menjadikan kelemahannya ada di nasabah yang memang tidak sempat untuk mempelajari semua akad. Nah, akhirnya karena diburu-buru waktu ini mereka langsung tekan kontrak atau tanda tangan akad begitu ya mas Chris ya.
2: Oke, betul.
1: Mas Chris, kalau tadi disampaikan bahwa Mas Chris menyebutkan hukum perbankan yang memang sangat kuat di situ. Nah, sementara sebenarnya kalau kita bicara tentang kedudukan dokumen akad perjanjian finance antara konsumen atau dalam hal ini adalah nasabah dan juga pihak dari finance sendiri, kira-kira kalau kita bicara tentang hukum perbankan yang sangat kuat ini, apakah memang betul-betul sifatnya mutlak atau sebenarnya bisa dinegosiasikan begitu Mas Chris pada kenyataannya?
2: Faktanya bisa mas, faktanya bisa. Jadi artinya ada muncul kebijaksanaan teman-teman perbankan sendiri, juga orangnya ya asik-asik juga, enak-enak juga, sepanjang mereka tidak dirugikan gitu. Mereka bisa dinego dengan baik, bicaranya baik, dengan alasan yang juga cukup kuat, sehingga kenapa sih minta keringanan biaya ketika pelunasan. Itu kan hal-hal yang terkadang kalau di dalam itu diatur juga loh mas dalam akad-akad seperti itu. Dan itu memang haknya dari nasabah atau debitur, ketika dia punya uang yang cukup untuk melunasi, ya sudah dilunasi. Tentunya pada permohonan kepada teman-teman perbankan atau dari kreditur itu sendiri supaya ada pengurangan biaya pelunasan, karena kena penalti, biaya-biaya penalti itu ya tentunya juga menjadi harapan dari debitur supaya tidak terlalu besar. Karena di klausul penalti pun juga ada dendanya.
1: Ada denda juga.
2: Jadi maunya maunya debitur ya ngapain saya juga ngambil punya saya sendiri kok. Ngapain saya harus membayar lebih kena penaltinya? Karena akad itu sudah ditandatangani di depan.
1: Baik.
2: Ya. Baik. Ada yang menarik tentang fidusia mas, yang perlu kita bahas juga nih mas. Jadi di situ ada biasanya tanda tangan akad itu yang sebenar-benarnya, dan memang seharusnya SOP itu sebelum penandatangan akad. Seharusnya akad itu dibacakan di depan, di hadapan notaris. Karena fidusia ini yang bisa memakai atau melakukan perjanjian fidusia itu itu hanya notaris.
1: Hanya notaris.
2: Nah, teman-teman perbankan terkadang membuat sendiri, mas. Ini yang terkadang itu nggak boleh, kekuatan hukumnya lemah. Karena yang memang kayak membuat perjanjian ya harusnya ya pejabat pembuat atau perjanjian itu sendiri atau pejabat yang ditunjuk memang untuk membuat di hadapan ya mas bahasanya. Nah lalu apa yang dimaksud dengan salah satu hukum fidya itu ya, fidusia ini adalah pengalian hak pemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan syarat benda tersebut tetap dikuasai oleh pemilik asalnya. Jadi itu hanya mengalihkan saja fidusia itu mas, karena ada yang namanya hak tanggung atau HT. Jadi sesuatunya jaminan itu kalau sudah di fidusia, kalau sudah di perjanjian fidusia dengan memakai pasal hukum fidusia, itu dikuatkan dengan pasal fidusianya. Jadi dalam undang-undang nomor 42 tahun 99 itu yang harus dipegang ada pasalnya. Nah kalau peralihan sementara sepanjang kontrak katakanlah ada nasabah kalau terbentur itu pinjam uang 100 juta misalkan dalam tempo 3 tahun berarti 36 bulan sebulannya segini segitu. Nah itu artinya selama 3 tahun itu HT atau hak tanggung atau fidusia itu berlangsung atau dilaksanakan dan harus dijalankan adalah para pihak. Di satu sisi mengamankan supaya apa yang sudah dijaminkan itu tidak berhilang mas. Jadi teman-teman perbankan juga harus punya kewajiban untuk menjaga. Misalkan kalau misalkan SHM ya SHM-nya nggak boleh hilang. Kalau misalkan jaminannya BPKP ya BPKP-nya tidak boleh dihilangkan. Masuk dalam bankas perbankan kan begitu dong. Nah kalau misalkan hilang ya dia yang melanggar sendiri. Fidusia yang dia membuat di depan notaris, notaris yang membuat dengan tentu ternyata hilangkan. Sebaliknya juga begitu. Ketika kendaraan sama STNK-nya dipegang sama debitur, ya kan? Itu menjadi linear dengan yang namanya BPKB atas buku pemilikan. Nah kalau misalkan BPKB-nya ditanggungkan atau mungkin SHM-nya dibuat hak tanggung oleh perbankan tersebut itu sendiri sama kreditur, berarti debitur tidak boleh melepas hak kepada orang lain. Tidak boleh gadek no beda montore. Kan begitu aja. Tidak boleh menjual sepihak. Gak boleh mas, selesaikan dulu kewajiban yang 3 tahun tersebut. Lalu bagaimana dengan hubungannya dengan SHM yang di HT yang ditanggungkan di kreditur? Nah, itu sama, pemilik atas nama SHM tersebut itu juga wajib tidak boleh menjual sepotong, dua potong, tiga petak, satu petak, tiga, enggak boleh, fatal itu. Itu akan melanggar fidusia dan pasti akan dikenakan pasal pidana.
1: Baik.
2: Tapi ada lagi yang terbaru nih mas, yang paling ngetren.
1: Apa nih?
2: Misalkan mas Willy punya sepeda motor, misalkan Maxi atau yang Yamaha itu apa mas? Kayak semacam
1: NMAX.
2: Ya salah satunya itulah. Dengan nilai nanti tak dipakai gitu. Kok itu kalau misalkan itu punya jenengan kalau punya peda motor tersebut ternyata dijual kepada orang lain ya sudah melanggar pidana lagi fidusia itu pasti. Makanya yang paling ngetren yang sekarang dilakukan sama teman-teman perbankan itu sekarang yang bukan atas nama sepeda motor atau SIM tersebut itu dikuatkan dengan pertanggungjawaban. Misalkan SIM-nya punya Pak Willy, bukan punya Pak Willy, yang pinjam Pak Willy, ya kan? Yang pinjam sampai nih mas, sampai punya ibu sampai nih SIM-nya. Jadi pemiliknya adalah sama ibu Pak Willy, Mas Willy. Lalu Mas Willy yang pinjam uangnya. Nah itu Mas Willy akan menjadi apa ya itu ya, penanggung jawab.
1: Baik.
2: Akhirnya cair. Nah semestinya itu tidak boleh mas. Harusnya yang boleh pinjam siapa? Atas nama dong.
1: Atas nama ya.
2: Berarti yang boleh pinjam siapa? Ibunya Mas Willy.
1: Mas.
2: Nah sekarang teman-teman perbankan sudah main itu mas.
1: Baik Mas Chris.
2: Nah ini nggak boleh. Macam-macam mas, banyak perkara-perkara yang muncul terkadang. Banyak sekali. Nanti kita kupas satu-satu di lain hari. Kemudian untuk hal-hal yang saya maksud ini tentang fidusia memang harus dipahami. Kebanyakan kalau fidusia ini umumnya adalah benda bergerak mas. Seperti mobil dan motor atau maupun dapat utang itu juga sedikit bergerak sih tanggungan, tapi dapat dibanding dengan hak tanggungan. Jadi perlu dipahami hal-hal yang nanti muncul biasanya dilanggar itu ada muncul pidana kalau sudah putus dan inkrah nanti bisa dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum bagi yang dirugikan itu bisa melakukan gugatan ke MA.
1: Baik,
2: begitu mas.
1: Baik mas Kris. Baik mas Kris, ini menarik, kita kembali lagi ke masalah finance ya, yang memang ini menjadi satu hal yang bisa dikatakan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kalau tadi disinggung ini menjelang tahun akademik baru, ini banyak yang butuh dana juga, ini memang perlu kita perbincangkan begitu mas Kris. Nah ini sebenarnya apa saja ini mas Kris, poin-poin krusial dalam perjanjian finance yang perlu diketahui oleh masyarakat dan ini sering diabaikan bahkan ya, jadi sering diabaikan, tapi sebenarnya memiliki dampak hukum yang besar. Jadi apa ini poin-poin yang sebenarnya ini prinsip begitu yang harus dipahami, jangan sampai ini luput dari perhatian calon nasabah begitu mas Kris.
2: Jadi kalau saya boleh cerita tadi tentang fakta yang mungkin saya alami yang dari klien saya adalah satu oknum marketing di finance terbesar di Kediri Raya. Ini kemarin melakukan rekayasa sistem pemberian pinjaman uang, yaitu multiguna. Yang awalnya multiguna dirubah ke marabah. Dan di situ juga terbukti dan secara sah regulatum kemarin dihukum pidana karena menggelapkan dana nasabah. Jadi rangkaian kejahatan perbankan itu dilakukan oleh finance tersebut bersama dengan showroom mobil yang ada di kota Kediri, di Kediri Raya, sama oknum tersebut. Jadi mobil yang dibuat Angguna itu dibuat seolah-olah padahal dia tidak menjual atau membeli di showroom yang dimaksud. Dia sudah punya mobil sendiri. Jadi Mas Willy itu punya mobil sendiri, terus nggak deh, resmi ya. Tapi dibuat seolah-olah supaya uang pinjaman itu cair. Dengan yang dimaksud itu seolah mobil Mas Willy itu dibeli dari showroom yang akal-akalan. Jadi sistem perbankannya dibuat ditipu mas, dibuat kejahatan perbankan supaya nanti biar cair Mas Willy dapat uang, dapat 50 juta. Nah keterangan yang dimaksud itu tak terjadi akad, di dalam akad itu terbukti memang secara bukti memang akad itu dijadikan tertulisnya memang harga mobilnya Mas Willy 85 juta terus dapat DP, jenengan ngasih seolah-olah 35 juta ngapusi meneh 35 juta berarti kan sisa 50 juta. Nah itu yang dicairkan oleh finance tersebut. Nah ternyata oleh finance tersebut atau dalam ini marketingnya tidak tersebut dalam semacam itu. Dirubah sendiri, dibuat sendiri tanpa seizin dan sepengetahuan dari nasabah. Nah, cair 50 juta Mas Willy, tapi terimanya justru 39.950. 40 juta enggak ada.
1: Enggak ada.
2: Nah, ternyata dari nilai yang dimaksud dimunculkan biaya-biaya fidusia admin itu menjadi 7 juta. Berarti 50 juta dikurangi dengan 43. Nah, yang dicairkan mestinya dari finance akun terima tersebut kepada showroom tersebut. Yang mestinya yang utang siapa, Mas? Showroom.
1: Iya.
2: Yang dari finance ke showroom kok. Siapa yang ngutang? Ya showroom, ya, karena showroom yang menerima yang menerima uang. Nah ini dari showroom mampir lagi, dikelontorkan lagi ke marketing, oknum marketing dipindah atau dikirim ke Mas Willy atau Nasabda atau Detik Tur.
1: Oke. Okay.
2: Ternyata di situ masih ada kekurangan, duit dicolong meneh, diimbat meneh, 3 juta sekian dibuat belikan laptop sama oknum marketing tersebut.
1: Oke.
2: Okay. Ternyata, ternyata Mas, ketika sudah 6 bulan mau dilunasi, boletai finalnya ini. Meminta supaya ketika biasanya teman-teman kredibel itu debitur itu kalau misalnya ada rezeki dan mau melunasi, yang harus langkah yang dilakukan adalah mengajukan surat permintaan rincian biaya pencairan hingga tutup kreditnya. Okay. Jadi berapa biaya itu? Belawa dimulai dari pencairan dana, potongannya berapa, sampai muncul sisa yang harus ditanggung atau dibayar supaya lunas itu berapa, itu harus wajib diminta dulu. Nah, ketika itu tidak boleh, itu artinya apa? Ya, artinya ada potensi dugaan, boleh dong ada tipuan di situ. Ternyata benar dipakai 3 juta sekian untuk keperluan oknum tersebut. Akhirnya kita laporkan penggelapannya, penipuan dan penggelapannya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, sudah dikana. Jadi yang saya maksudkan di sini apa? Apa sih kiat-kiat supaya orang teman-teman itu tidak sampai keblinger? Ya, semuanya pada dasarnya orang butuh itu gimana sih, Pak?
1: Iya,
2: kan? Kepeteng, gelap gulita, pokoknya itu saran diabet, Pak. Gadekno, Pak, masukkan ke perbankan, ya, itu harus dipahami ya, harus akadnya dulu, akad secara lisan bahwasanya dengan marketing itu nanti dapat uang segini, nilainya potong-potongannya apa aja, suruh nulis itu marketingnya.
1: Oke.
2: Okay. Suruh nulis, nulis saja, tulisan tangan, suruh nanda tangani habis itu.
1: Iya.
2: Atau namanya siapa, tanggal berapa, dan itu bukti yang non formal. Jadi secara lisan marketing dimintai foto-foto segitu. Nah, nanti ketika akad ya itu harus sama.
1: Oke. Okay.
2: Harus sama. Dari yang dibuatnya di 50 juta ya toh, dapatnya 39, ilmunya dari mana? Enggak ketemu, dicolong. Oh, segini sini harusnya 43 juta. Okay. Nah, ini harus dimunculkan di dalam tulisan tangan ya, harus ditulisi sama marketing. Ingat ya, Mas. Meskipun itu lisan sepakat, marketing diminta tulisan tangan.
1: Tulisan tangan.
2: Itu membuktikan kalau bengkak lincah-linci, marketing ini nakal atau tidak. Jangan supaya ketika sudah nombor duitnya, sudah tanda tangannya akad, nampak menerima uang, begitu ada pelunasan, loh kok begini, kok begini, nah itu klasik. Jadi ingat dengan teman-teman perbankan, mempunyai sistem perbankan yang sangat kuat. Dan kuat itu kerangka acuan hukum, konstruksi hukumnya sudah lengkap dan komplit. Hanya kepada oknum ini terkadang ada celah yang bisa dimainkan, yang di mana sebenarnya dimainkan karena celah kepada debitur yang menggepeteng, debitur yang tidak tahu dengan hukum tadi, debitur yang memang betul-betul tidak apa, tidak konsentrasi dengan poin-poin dari akad tersebut. Akhirnya asal tanda tangan ya amblas begitu, harus hilang semua.
1: Jadi ini pentingnya tadi yang disampaikan ada notulensi begitu ya, Mas Chris ya.
2: Notulen, wajib itu marketing diminta tulisan tangan, Mas. Tanda tangan, Mas. Tanggal berapa? Nanti samakan dengan akad.
1: Samakan dengan akadnya. Baik.
2: Iya, yang pentingnya tuh cair berapa, potongannya berapa, rezeki biro, balik per bulannya berapa, itu aja dulu.
1: Itu jelas ya, Mas Chris, ini poin-poin penting memang yang harus disepakati kedua belah pihak ya, Mas Chris.
2: Iya.
1: Oke, okay. Mas Chris, ini kalau kita bicara tentang mitigasi risiko dan juga penyelesaian sengketa, jika memang di tengah-tengah jalan ini antara nasabah dengan finance ini dirasa ada ketidaksesuaian, ini dari sisi nasabah nih misal, ada sesuatu yang dirasa ini menyimpang nih dari isi perjanjian begitu. Misal terjadi penarikan unit yang misalkan tadi motor begitu ya. Ada penarikan unit motor yang dirasa ini sepihak tanpa sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati. Nah, ini kira-kira langkah hukum apa yang seharusnya diambil oleh nasabah begitu, Mas Chris, dengan berbekal akad yang sudah dimiliki begitu, Mas Chris?
2: Iya, baik, Mas. Biasanya perlakuan-perlakuan itu yang paling kita dapati di lapangan paling sering adalah dilakukan oleh teman-teman DC. oknum ya mas, ya enggak lah, ngapa yang bilang oknum ya DC gitu aja, memang pekerjaannya begitu. Dan mereka berlindung dengan akta pendirian bernama badan hukumnya PT. Karena memang bergerak, memang kerjanya memang menarik-menarik itu. Namun juga perlu dipahami, ada hal yang terkadang memang itu tidak dibenarkan mas, sepanjang DC ini tidak membawa surat perintah dari pengadilan. Nah, lalu apa ketika menyelesaikan DC ini yang dilakukan ketika dicegat di jalan? Ya, para debitur atau pemilik kendaraan ini wajib satu, menanyakan surat tugas. Jadi identitas dari mereka siapa, ya kan? Dari PT apa? Terus surat tugasnya mana? Kalaupun itu dikatakan nanti ada surat tugas dari finance yang memberikan tugas, tetap harus ditolak karena yang layak untuk menyita kendaraan itu adalah dari putusan atau perintah dari pengadilan.
1: Baik.
2: Lalu yang mau kasih clue ini, sekali lagi clue ini, kalau tadi Mas Willy pinjam 3 tahun, berarti sepanjang itu selama dari 3 tahun tersebut dari 2006 sampai 2029, 26, 27, 28, 29 di bulan yang ditandani sama, di akhir bulan yang sama, itu wajib harus dihargai jadwal dalam kontrak tersebut. Tidak ada istilah DC teman-teman debitur itu mandek, tidak mampu bayar, terus finance merintahkan DC untuk memaksa untuk menarik
1: unitnya ya.
2: Iya, dan itu harus berani dilawan. Caranya bagaimana? Gimana? Yang pertama, minggir. Kunci harus dipegang kunci. Mobilnya. Lalu baru berinteraksi, biasanya mas ada gerombolan orang banyak itu pengemudi yang dalam hal ini itu biasanya, ini kita ngomong mobil ya mas ya, diajak ngobrol 2-3 orang, konsentrasi ngobrol, teman di belakang itu mengambil kunci.
1: Kuncinya, baik.
2: Pegang kunci, utamanya kunci. Nggak perlu teriak, ngapain teriak, selama dia pegang kunci kan ya nggak bisa mengambil, biasanya kan dikiring atau dibawa lari sama DC tersebut atau dibawa ke finance yang dimaksud. Nah, nanti dipaksakan untuk menandatangani suatu berkas. Itu lagu-lagu klasik mas.
1: Baik.
2: Ya harus dilawan, harus dilawan karena itu hak jenengan. Artinya apa? Sepanjang jenengan punya jadwal sendiri 3 tahun tersebut 26 sampai 2009, Mas Wini sebagai debitur itu harus menghormati dan harus dihormati dan harus dilaksanakan bersama karena kontrak itu masih itu ada. Nah, lalu bagaimana kalau memang kan ada proses macet-macetnya? Ya pihak teman-teman perbankan itu mestinya juga jeli. Ajukan gugatan sederhana juga bisa. Perbuatan melawan hukum itu bisa dilakukan di situ. Gugatan sederhana itu 20 hari harus putus. Diajukan kerugiannya apa? Karena macet 3 tahun atau 1 tahun karena Mas Willy tidak bayar sudah 8 bulan kan ada kerugian-kerugian ya di situ ya tetap bisa dilawan, alasan dari jenengan juga bisa melawan juga. Lo aku lo kontrak sampai 3 tahun ke depan, aku ganti duit ini ya. Biasanya di situ tuh banyak faktor-faktor yang namanya transaksi yang dimunculkan secara lesan. Wes Pak, tak bantu tak dolai Pak, Mas Willy tak bantu tak dolai, dolai kendaraannya. Tadi teman-teman kadang perbankan membantu itu. Tapi kalau dia menarik kendaraan di kendaraan itu sudah kena pasal pidana dan harus dilaporkan. Tapi ingat ya mas, ketika mobil Anda, sepeda motor Anda disegat, sudah tarik aja kuncinya, atau mungkin jenengan langsung masuk ke kepolisian atau mungkin Koramil, boleh silahkan untuk mencari perlindungan. Nah, biasanya teman-teman itu yang ngawur neng lampu merah langsung jupuk kunci, langsung berhenti. Makanya kalau di mana-mana oleh mobil ya namanya punya AC, ya jangan dibuka. Dibuka aja 10 cm pengen rokok. Tapi enggak ngerokok ya kenapa harus dibuka? Tutup aja. Ketika mengetuk pintu gini ya kelihatan seperti ini ya, wah ini kelihatan orang yang enggak dikenal, ya jangan dibuka. Kan gitu. Tapi memang tidak perlu takut, Mas. Sekarang ini kan
1: Okay.
2: Bapak Kapolri kan juga sudah menegaskan dari teman-teman APH ya harus dilaporkan. Itu kesalahan prosedur. Dan itu memang dikategorikan perampasan atau perampokan di tengah jalan. Ya harus dilakukan, Mas. Dan kalau misalkan sudah ketemu di kantor, misalnya mobil di bawah, mobil Mas Willy dibawa ke Finan, ya jangan pernah menandatangani. Jangan pernah menandatangani. Jangan pernah menandatangani satu berkas pun. Karena nanti ada paksaan secara halus untuk ditandatangani, isinya kadang dikosongkan, nanti secara pernyataan dibuat sendiri. Itu permainan-permainan teman-teman seperti itu. Dugaannya seperti itu. Tapi yang perlu dilakukan oleh pemilik yang memang di tengah jalan ditangkap itu, wajib mengambil gambar video.
1: Baik.
2: Itu penting, Mas.
1: Ini bukti sebagai itu. Bukti kita ya, Mas Chris ya.
2: Jadi sambil ngomong sendiri, ini siapa nggak tahu saya ini wajahnya ditampakkan, nggak apa-apa. Kendaraan yang dia menjabel, samain video kan nggak apa-apa. Tapi ingat ya, setelah kunci Anda harus samain pegang.
1: Diamankan dulu kuncinya.
2: Habis itu langsung divideokan. Nggak usah tunggu lama-lama, laporkan.
1: Baik.
2: Nanti untuk teman-teman pendengar RRI, kalau memang mendapatkan di tengah jalan seperti itu, kita gratis mendampingi, Mas.
1: Baik, Mas Chris.
2: Ya, atas nama RRI nanti. Jadi kita akan sangat mendampingi teman-teman yang mengalami ketidakadilan di tengah itu.
1: Luar biasa.
2: Dan namanya ya sekali lagi, Mas, dalam hal ini namanya utang ya, memang mestinya para debitur ini ya harusnya ya membayar.
1: Penting ya kewajibannya. Baik.
2: Jadi harus wajib karena perbankan sendiri kan dia punya konstruksi hukum sendiri yang kuat tadi ya begitu. Yang ngasihnya duit sesuai hilang ya gak bener, salah itu. Kalau sudah tidak mampu ya dibicarakan baik-baik, minta tolong nanti dijual, nanti dibantu jualkan. Tapi mohonlah jangan disita karena ini untuk kerjaan saya. Ini kendaraan ini sampai bawa, saya ya bingung, Pak. Aku ingin bayar sampean piye kendaraan Bogowo. Aku nggak punya kendaraan, misalkan seperti itu.
1: Baik, Mas Chris, luar biasa. Saya masih pengen banyak menggali informasi sebenarnya, namun waktu yang kita batasi, mungkin boleh disampaikan ini, Mas Chris, pesan kepada masyarakat ya supaya menjadi konsumen cerdas yang tidak hanya asal tanda tangan, dikuatkan lagi literasinya secara hukum dalam setiap transaksi pembiayaan sehingga mereka bisa lebih terlindungi lagi secara hukum khususnya, Mas Chris. Silakan, Mas.
2: Ya, untuk Bapak Ibu sekalian yang saya kasih, yang saya hormati, pendengar RRI bersama dengan Kantor Hukum Firma Kehidupan Bela Negara, yang mana Bapak Ibu mengalami kesulitan atau ingin butuh pendampingan hukum terkait dengan perbankan, ya silakan mampir ke RRI. Jalan apa, Mas Willy?
1: Di Jalan PB Sudirman nomor 104.
2: Ya, pemirsaan. Ya, nanti tolong ditambahi dengan konsultasi itu ya, Mas Ili, supaya nanti teman-teman dari benda itu biar tahu kalau kita ada pendampingan hukum secara gratis, supaya teman-teman ini tahu RRI memang untuk pengabdian kepada masyarakat bersama Kantor Hukum Firma Kehidupan Bela Negara. Satu yang mau saya sampaikan, sebelum Anda mempunyai transaksi pinjam meminjam atau kredit kepada perbankan, ada baiknya sepakati secara tertulis dulu dengan marketing berapa pencairannya, apa aja pemotongannya, biaya-biaya apa aja, lalu terima bersihnya berapa, yang terakhir adalah per bulannya berapa. Nah, nanti jika disampaikan selama satu tahun ternyata bisa melunasi, potongannya sistemnya seperti apa, harus bagaimana, harus jelas. Itu ya, Mas ya. Dan itu harus dipahami juga kepada teman-teman, ketika Anda meminta atau memohon pada itu untuk pengajuan kredit, kan memohon, ya ada baiknya dan memang sewajibnya kewajiban untuk melunasi adalah wajib
1: ya,
2: adalah
1: dan hal utama
2: ya. Bagi kita orang yang beragama, kita sebagai orang yang mempunyai budi pekerti, yang memang harus dibayar soal dilakukan kewajiban. Bila mana, mengalami kendala dengan kondisi yang berbeda atau ya sejajarnya untuk melakukan sharing, melakukan pembicaraan dengan finance yang dimaksud, komunikasi, supaya nanti kedepannya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, maksudnya dengan adanya DC, karena teman-teman DC ini juga harus dihargai, karena mereka juga manusia. Mereka seorang yang mungkin bagian dari orang tua yang punya istri dan anak, karena kebanyakan laki-laki ya mas, jadi mempunyai keluarga yang mereka juga bekerja. Karena orang-orang DC ini punya keahlian cara-cara yang luar biasa, dan saya juga berpesan konconnya dipikir nih, ojo kasar-kasar gitu aja lah. Tadi kalau ingat di jalan dengan saya Pak Kris, siapa itu teman-teman DC, dan bila mana ketemu ingin sharing, ya silakan temuin saya di RRI dengan Mas Billy, atau siapapun teman-teman RRI untuk bisa kita terima konsultasi hukum gratis. Nah, ini dengan nomor apa ya mas? Di 0821 410-230-32 atau di 081-331-58-2168 atau di nomornya Mas Willy atau nomor RRI, langsung nanti kita buat waktu.
1: Baik. Mas ya. Baik. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih nih Mas Kris di selasa kesibukannya masih sempat kembali lagi bergabung dan juga memberikan banyak sekali paparan yang akhirnya membuka cakrawala kita semuanya agar para nasabah ini betul-betul melek literasi hukum begitu ya Mas Kris ya, khususnya ketika berhubungan dengan perjanjian atau akad dengan pihak perbankan atau finance. Terima kasih Mas Kris, sampai ketemu lagi pekan depan dengan pembahasan yang tidak kalah menarik yang akan kita sajikan dalam ruang publik ya Mas Kris.
2: Siap.
1: Oke.
2: Terima kasih Mas Willy.
1: Baik.
2: Salam hormat, salam sejahtera.
1: Iya, baik, siap. Terima kasih, kami akhiri. Selamat siang Mas Kris, selamat bertugas kembali. Ya, baru saja kita ikuti bersama ruang publik pendengar dengan tema sanksi ya. Pelajari, pahami, dan tanda tangani akad perjanjian bersama pihak finance dengan baik bersama Bapak Akhir Kristiono AMD STSH, Direktur Utama Kantor Hukum Kauripan Bela Negara yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita peroleh di kesempatan pada siang hari ini, khususnya untuk lebih melek literasi hukum manakala kita memiliki akad kerjasama perbankan dengan pihak manapun, khususnya salah satunya adalah pihak finance. Dan pendengar, saat lagi kita akan bergabung dengan program 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengikuti dinamika olahraga yang akan mengulas kabar-kabar terkini seputar olahraga baik dalam maupun luar negeri yang akan disajikan secara langsung dan secara sentral dari Jakarta. Dan perjalanan Kediri siang ini akan dilanjutkan oleh rekan Ariel Fonda yang nanti merapat di perjalanan Kediri sore hari ini.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga.
3: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Kipibara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2020. Bersama saya, Safira Malia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan mendekam mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini karena kedua tim

0: mengandalkan fisik, negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
1: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup.

0: Sementara itu di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington, Dulles, dan Hartsfield, Jackson, Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun, mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu,

timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nico Melichar-Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini, dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan.

Saya sangat setuju dengan pelatih, kami sangat menikmati sepak bola hari ini, dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu, dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola, jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, orang bola ke depan dari Kapil Poyo.
2: MSPFC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSPFC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSPFC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSVFC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSPFC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSPFC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angels duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australian Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao. Dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andi Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim, begitu SK sudah keluar masalah pelantikan mungkin biar belakangan gak masalah, itu kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus koma 2 member dari Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya. Selamat sekali, saya Arifonda hadir kembali menjumpa pendengar semua di lanjutan program Kediri siang ini. Edisi di hari Selasa ya, kalender Rabu maksud kami ya, Rabu 10 Juni 2026. Yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat juga, berbahagia selalu ya. Yang sedang beraktivitas, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran ya dalam setiap aktivitasnya. Melanjutkan estafet dari rekan saya William Nugrah yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri pagi dan juga Kediri siang ini ya. Dalam program Kediri siang ini kita masih menyajikan musik dan informasi sampai dengan nanti merapat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun pendengar ya, sebelum kita bergeser ke informasi yang pertama, alangkah kita baiknya dengarkan bersama-sama kumandang azan duhur untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Saya Aril Fonda beserta kerabat kerja petugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat duhur.

kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat-Mu.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita sudah mendengarkan bersama-sama kumandang azan duhur untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menjalankannya mendapatkan amanah berlimpah dari Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar ya, informasi yang dapat kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya, yang mana krisis air bersih di Desa Campurjo Kediri memicu keluhan warga setelah pasokan air dari PDAM Kota Kediri terhenti. Gangguan layanan tersebut pun terjadi akibat proses perbaikan pompa produksi yang hingga kini belum selesai dilakukan. Akibatnya pendengar ya, ratusan warga di Kelurahan Campurjo, Kecamatan Mojoroto terpaksa mengandalkan bantuan air bersih yang didistribusikan menggunakan truk tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejumlah warga pun terlihat mengantri dengan membawa berbagai wadah penampungan air di titik-titik distribusi yang telah disiapkan. Gangguan layanan air bersih pendengarnya dilaporkan mulai terjadi sejak tengah malam dan berdampak pada sejumlah kawasan permukiman di Kelurahan Campurjo. Kondisi tersebut pun membuat aktivitas warga terganggu, terutama untuk kebutuhan dasar seperti memasak, mandi, mencuci, hingga kebutuhan air minum. Situasi ini pendengarnya juga memunculkan kekhawatiran warga karena belum ada kepastian kapan aliran air akan kembali normal. Toko Komunikasi Peduli Kediri atau KPK ya, Roy Kurnia mengatakan bahwasanya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dengan terhentinya pasokan air bersih tersebut. Dia pun kemudian menyampaikan keluhan warga kepada sejumlah pejabat pemerintah Kota Kediri melalui pesan berantai dan juga grup komunikasi daring. Menurutnya pendengarnya penanganan cepat sangatlah dibutuhkan karena air bersih merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Baik pendengar, informasi tersebut menutup perjumpaan kita dalam menjajan Kediri siang ini. Musik dan informasi mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Sekali lagi pendengar, tepat pada pukul 12 kita bergeser dalam menjajan Sekoci. Senandung Keroncong juga campur sari, bisa merequestkan lagu sayangan Anda, lagu keroncong juga campur sari melalui jalur on air ya, 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: warungnya Mae ini loh, sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RS.

0: makin ramai dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri dengan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Ariel Fonda mendengarnya. Kita memasuki penyajian sekoci sanung keroncong juga campur sari. Silakan pendengar semuanya yang ingin merequestkan lagu keroncong juga campur sari kesayangan Anda ya melalui jalur on air 0354311908 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0285-89 maksud kami ya, ataupun di 0857-2535-2550. Saya tidak akan sendirian, saya ditemani oleh dua adik-adik saya yang lagi kembali hadir. Ada Fuji dan juga ada Iva. Halo guys.
1: Halo.
0: Oke, ya kita sama lagi ya. Sampai nanti, sampai ini ya.
1: Iya.
0: Habis itu dilanjut sama?
1: Rendang.
0: Oh, rendang sama kalian lagi nanti?
1: Oh, enggak.
0: Enggak. Sama itu ya, sama siapa? Esa. Sama Dila ya.
1: Oke deh.
0: Yuk, monggo yuk yang mau masuk yuk. Ini sudah ada yang masuk nih. Apa, Iva dan juga Fuji ya, ada yang masuk di jalur telepon seluler. Halo, selamat siang, Sekoci.
2: Selamat siang,
0: Sekoci.
2: Pare, Nandung Rojong Sari, campur Sari.
0: Panglipur
2: Sari.
0: Sari, siapa ini ayo? Pak Setioko. Nah, itu udah hafal tuh Pak. Adikku pinter-pinter KB Pak.
2: Ini siapa ini?
0: Apa itu?
1: Ayo siapa Pak? Kita berdua.
0: Ketebak Pak. Fuji Pak sama Iva.
2: Ayo Eva sama
0: Iva, bukan Eva, Iva.
2: Ayo Iva sama Fuji.
0: Nah,
1: iya.
0: Siap yuk Pak. Apa ini Pak lagunya Pak?
2: Lagunya apa ya enak?
0: Apa yang enggak boleh Roma lo ya? Roma nanti boleh. Aja.
2: Enggak boleh.
0: Enggak boleh. Nanti ae. Waduh iki. Peh.
2: Soro iki. Waduh Wali Songo aja.
0: Wali Songo. Wali Songo. Oke, siap-siap ya. Yuk, salam-salamnya monggo.
2: Ya, untuk semuanya Van RRT. Nanti sebutkan nanti dalam rendang aja.
0: Oke, sama rendang aja. Oke deh, kalau kayak gitu matur Mbah Mun, inggih.
2: Ya, kalau boleh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Lanjut ini ada Pak Tarji ya. Fuji dan juga Iva. Halo, selamat siang. Sekoci.
3: Selamat siang, Sekoci, Senandung Rondong, Kampur Sari, Mbak Fuji, Mbak Iva, Mas Arif yang kemoi.
0: Hehehe, kok ada embel-embelnya itu? Pak Tarji, sehat Pak Tarji?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, semangat.
3: Hari ini gimana ini?
0: Pangestu noh, tetap pangestu noh.
3: Iya.
0: Alhamdulillah. Yuk monggo Pak Tarji, lagunya apa Pak? Mepet Pak soalnya.
3: Lagunya Jamu Pegal Melarat aja.
0: Jamu Pegal Melarat. Oke, salam-salamnya monggo.
3: Iya, karena ini salamnya buat Pak Setioko tadi, juga Pak Kar Cilik. Semuanya saja.
0: Semuanya aja.
3: Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, bahagia. Mas Ariel juga
0: amin.
3: Demikian.
0: Amin.
3: Selalu bahagia di samping dua bidadari yang cantik-cantik. Mbak Iva juga Mas Suci. Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi Fa G. Ya, ada masuk jalur on air. Halo, selamat siang, Sekoci. Halo, Sekoci.
4: Halo, Cong. Campur Sari.
0: Mas Dwi Cahyo.
4: Halo.
0: Halo, guys. Gimana kabarnya Mas Dwi?
4: Sehat-sehat aja. Ini masih di jalan.
0: Di jalan.
4: Job fair.
0: Job, oke. Di mana itu? Di Tulungagung, di Trenggalek.
4: Tulungagung.
0: Oke, baik. Sukses ya Mas ya. Sehat-sehat selalu ya. Lagunya
4: masih di jalan. Aku minta Sumandeng dari Kembar Musik sama Lala Atila.
0: Oke, siap.
4: Salamnya buat
0: salamnya.
4: Pak Setioko, Pak Sukandi. Bu Eli. Siapa lagi? Atur Giandu,
0: okay.
4: Mama Linda.
0: Oke.
4: Okay. Bung Freddy. Terus ada Rik Dul. Terus yang lainnya untuk
0: nanti aja.
4: Angkat
0: sama tingkat. Oke. Oke deh, matur temah nuh. Terima kasih Mas Dwi. Ditunggu lagunya. Ada Mas Dwi Cahyo tadi ya. Itu di Tulung Agung.

0: Okay. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Agus, Eyang Purbo, Lek Dul, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Ariel Fonda dan dua dara cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, lancar, barokah.
1: Amin. Oke, siap. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih untuk Pak Mario Nengge. Lagunya Ditunggu Aja. Ya, kita putarkan dulu ya, guys, ya. Ya. Lagunya ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Sekoci
2: dan Keroncong
1: dan Campur Sari.

0: Keroncong
1: Campur
0: Sari. Oke, sudah saya hadirkan ya, request dari pendengar semuanya. Ada Pak Setioko ya, ada Pak Tarji, Mas Dwi Cahyo, dan juga ada Pak Marino. Moga silakan yang ingin masuk kembali ya pendengar ya, melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Sudah ada yang masuk di jalur on air, sama dulu. Halo, selamat siang Skoci. Skoci.
2: Sekotnya semanjung kerontong campur
0: sari. Ada siapa ini, ayo? Ingat? Ayo siapa?
2: Ayo.
0: Ingat enggak?
2: Ayo siapa Tayu? Ayo Tayu siapa? Ayo bede.
0: Mama Wanda.
3: Mama Wanda.
0: Mama Wanda.
2: Tepangaken Tayu panjenengan asmane sinten?
3: Nami kula Iva.
4: Nami kula Fuji.
2: Oh, Mbak Iva. Dolan ning Kali Dawir Tayu karo anak kula nang ngono lho. Kali Dawir koyo. Jajan mbok iki diparani. Karo dolan ning Kali Dawir karo dolan ning JLS
0: peh Aril Kiket mbiyen kae dijalu.
2: Nah, sawet biyen JLS rame lho le jajale mampir.
0: Siap.
2: Mengko tak paringi sayur asem tumpangi pupu.
0: Nah, pupu enak niku. Wis seger niku alhamdulillah.
2: Nek panas ngene iki seger ora umum. Iki Pak Polisi dari iki yo seger-seger ya ora umum ngono kaya.
0: Siap Mama Wanda. Yuk Mama Wanda lagunya Mama Wanda.
2: Kula mangke badhe nyuwun tembang tresno mawon sangandan.
0: Tembang tresno. Oke, okay, siap. Dari siapa?
2: Salamnya kagem lejo.
0: Oke,
2: Cita. Kale Mas Bani. Wah, selamat tuh di celok Mbah Bani, celok Mas ngono lho.
0: Mbah Bani.
2: Pak Setioko, Pak Tarji, sukses ya menten kemawon. Pak Tur Perdana. Kalian itu Rudi Anduan.
0: Rudi Anduan.
2: Itu kedua ya kemawon sing daleme tepe-tepe ya sang ganteng ya.
0: Inggih, siap Mama.
2: Siap.
0: Siap.
2: Lagi terima
0: inge.
2: Kasih.
0: Ditunggu mawon. Waalaikumsalam. Mama Wanda di Kali Dawir. Kalian tahu nggak Kali Dawir di mana? Tulung Agung. Terenggalek sana. JLS ya. Nah, itu di daerah sana beliaunya ya. Oke, nanti kita jalan-jalan ke sana. Entah sampai kapan kita akan ke sana. Ya. Oke, di belakang Mama Wanda mungkin ada yang lagi ingin masuk. Boleh yuk. Kita ramaikan edisi siang hari ini.

0: Oke, ini kalian kalau misalkan kalian suka enggak sih lagu-lagu campur sari gitu?
1: Iya, suka.
0: Suka ya? Hmm. Lagu keroncong juga suka ya?
1: Iya, suka.
0: Widih, kalian baru umur kalian umur berapa sih? Umur berapa sih kalian?
2: 17.
1: Iya, kalau saya juga
0: 17. 17. Wow, seperti umur saya ya. Kalau umur 17 sudah suka keroncong, dulu saya suka apa ya? Oh, saya masih suka dangdut sih. Jadi kalau masih lagu keroncong pada saat itu zaman saya masih kurang menyukai. Tapi kalau misalkan sudah lagu dangdut itu sudah suka banget gitu. Karena yang dahulunya saya dengerin lagu dangdut itu bukan kayak lagu dangdut zaman sekarang gitu kan. Yang koplo dan sebagainya masih lagu-lagu tembang lawas kayak Maggie Z, kayak Bunda Rita, Bunda Elvi, ada Cici Paramida. Ih, bener gak sih? Iya bener ya. Gak artis-artis lawas lah ya. Yeah. Saya sukanya seperti itu ya. Dulu mana saya kalau misalkan sebelum tidur itu saya dengerin radio. Kalian pernah dengerin radio belum?
2: Pernah.
0: Hah? Belum? Belum apa pernah?
2: Pernah radio.
0: Radio pernah?
2: Pernah.
0: Di rumahnya Mbah biasanya.
2: Iya. Yeah.
0: Iya. Yeah. Kan Mbah muter-muter siang gitu kan. Malam kok saya biasanya penghantar tidur. Jadi sebelum tidur saya dengerin radio. Dan dengerin itu enggak lagu pop tapi lagu dangdut. Itu enak banget. Sliring smiwin gitu kan. Oke deh. Ya ini kayaknya enggak ada gabungan lagi ya. Kita tutup saja ya Fujin juga Iva ya. Dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam nyajian sekoci senandung keroncong juga campur sari. Terima kasih atas atensinya sudah menemakan edisi siang hari ini. Ada siapa saja guys?
1: Ada Pak Setioko, Pak Tarji,
0: Mas Dwi,
1: Pak Mariono, dan Mama Wanda.
0: Mama Wanda di Kalidawir. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya ya. Saya lagi siapa nih? Bukan kalian?
1: Bukan.
0: Si
1: Esa sama Dila.
0: Oke ya. Berarti kita sampai di sini saja ya guys ya. Terima kasih guys. Bye bye. Oke, baik pendengar ya, dengan demikian tentang sudah kebersamaan kita dan menyajikan sekoci senandung keroncong juga campur sari, mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi pendengar ya, tepat pada pukul 13 kita bergeser dalam menyajikan Lintas Kediri siang ini ya, yang akan memberikan informasinya ya sampai dengan nanti merapat pada pukul 13.30. Lalu dan juga akan ada rendang ya, sedep gudeg merak pol sampai dengan nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan.

0: saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Lantas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Selamat siang mendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pari Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Aril Fonda. Informasi yang utama mendengar, Mahfud MD mengajak generasi muda untuk memahami sejarah Pancasila. Rekan Ayu Citra memberikan laporannya.
2: Pada agenda kuliah umum di lingkungan Mahat Ali Ponpes Lirboyo Kota Kediri, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD mengajak generasi muda untuk lebih memahami sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD dalam agenda yang bertempat di Aula Muktamar Ponpes Lirboyo Kota Kediri yang mengangkat tema sejarah intelektual Undang-Undang 1945, pergulatan gagasan para founding fathers hingga amandemen konstitusi.
3: Tapi gerakan intelektual muncul. Menunjukkan kalau kita mau berjuang, kita harus punya konsep. Apa konsep? Konsep negara. Konsep konstitusi. Negara apa? Kita berjuang untuk apa? Mendirikan sebuah negara namanya Indonesia. Itulah sebabnya pada tahun 1908 lahir apa yang disebut Budi Utomo.
2: Dalam sambutannya, Mahfud MD juga menjelaskan bahwa konstitusi ini di Indonesia lahir melalui proses pergulatan intelektual yang sangat panjang dan mendalam, tidak semata-mata didorong oleh semangat kemerdekaan. Adapun pertukaran gagasan tersebut berlangsung dalam berbagai forum yang sangat penting, seperti hanya BPUPKI, Panitia 9, dan PPKI, yang menjadi ruang dialog bagi beragam pandangan mengenai dasar negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

0: Ende, Nusa Tenggara Timur, NTT. Apalagi memang penggalian naskah Pancasila ini jauh sebelum kemerdekaan, yaitu sejak tahun 1918 dan baru dikenalkan masyarakat oleh pidato Presiden RI Soekarno pada 1 Juni 1945.
1: Ini sebagaimana disinggung oleh Bung Karno sendiri di dalam pidato 1 Juni 1945 bahwa Pancasila sudah digali jauh sebelum di Ende, yaitu tahun 1918. Memang Soekarno tidak menyebut Ende, tapi dia menyebut tahun, ya jauh hari, bukan hanya dalam waktu semalam dua malam, setahun dua tahun, tapi puluhan tahun.
0: Diketahui hadir dalam kuliah umum tersebut 6.391 mahasantri yang terdiri dari 6

strategis untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur atau Porpos Jatim 2027. Organisasi olahraga tersebut menargetkan kontingen Jombang mampu menembus peringkat 10 besar pada klasemen akhir. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI menyiapkan pola pembinaan yang lebih

0: 2027 mendatang. Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan atlet usia dini serta penguatan regenerasi atlet akuatik di Kabupaten Jombang.
1: Insya Allah kita sudah berupaya untuk membangkitkan insan-insan atletik di Kabupaten Jombang.

0: paling banyak itu di sajadah juga.
1: Kalau makanan itu pasti kurma, kismis, kacang Arab itu selalu ada.
2: Meski demikian, sejumlah produk masih menjadi favorit para jemaah haji maupun keluarga yang mencari buah tangan, seperti sajadah yang menjadi salah satu barang yang paling banyak diminati. Selain perlengkapan ibadah, oleh-oleh berupa makanan ringan juga masih menjadi pilihan utama, seperti kismis, kacang Arab, dan kurma menjadi barang yang paling sering dicari konsumen. Sonia menambahkan, perubahan tren belanja juga mempengaruhi jenis oleh-oleh yang dipilih masyarakat. Konsumen kini lebih mengutamakan barang yang memiliki nilai guna, serta makanan yang dapat dibagikan kepada keluarga.

0: angka inflasi. Rekan Ayu Citra melaporkan.
1: Meski saat ini kondisi ekonomi global sedang mengalami kelambatan, namun Bank Indonesia Perwakilan Kediri optimis bahwa pemerintah mampu menjaga angka inflasi di posisi 2,5% plus minus 1. Hal dikatakan oleh Deputi Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Desi Surya Andarina pada hari ini. Ia menilai bahwa di tengah lambatnya ekonomi dunia pada saat ini, maka sekarang masing-masing negara memiliki kebijakan geopolitik yang sendiri. Bahkan mereka ini cenderung mempunyai fragmentasi perdagangan demi mengamankan kondisi negaranya tanpa memperhitungkan negara lain.
2: Nah, di tengah kondisi tersebut, perekonomian domestik di Indonesia ini tetap terjaga dan menunjukkan resiliensi. Artinya resiliensi itu bisa mampu bertahan gitu ya. Dan

0: Muhammad Muhsin menjelaskan SPMB untuk jenjang TK, SD, SMP dibuka mulai tanggal 8 hingga 19 Juni 2026.
1: Saya menghimbau kepada masyarakat untuk memilih ya sekolah-sekolah yang terdekat dengan mereka berdomisili ya. Kemudian memanfaatkan semua jalur yang ada, baik itu prestasi, kemudian mutasi, afirmasi maupun jalur domisili ya.
0: Sementara Kepala SMP Negeri 2 Pare, Kabupaten Kediri, Niam Isbat Futona mengatakan SPMB dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan semua berpedoman pada petunjuk teknis yang ada. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan telah melakukan deklarasi dalam pelaksanaan SPMB tahun 2026 dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak boleh ada titipan sehingga tidak merugikan siapapun.
2: Jadi ini ada dua tahap. Untuk yang pertama itu adalah jalurnya jalur prestasi, bisa menggunakan nilai rapot, nilai TKA, dan sertifikat. Yang kedua adalah jalurnya afirmasi. Afirmasi itu ada dua, ada afirmasi maaf karena masuk dalam DTKS, dalam desil keluarga prasejahtera. Yang kedua afirmasi karena disabilitas. Yang ketiga adalah namanya jalur pindah tugas, termasuk untuk anak guru yang mengajar di sekolah yang bersangkutan. Sedangkan nanti di tahap dua akan ada tambahan yang disebut jalur domisili, kalau dulu kita kenal zona.
0: Ia menambahkan kuota per kelas dalam SPMB tahun 2026 sebanyak 32 siswa dengan jumlah rombel sebanyak 10 kelas.

0: Kenapa toh Bu?
1: Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
2: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mamak nyerobot nyanyi lagu barat.
1: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
2: Suapin.
1: Alah, kok mesti aneh-aneh.
2: Saya

0: kan?
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengan rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: 0811 11 08, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga sih, telepon WhatsApp bisa, telepon jalur lebih bisa di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550, ya, bersama dengan Dila dan juga Esa. Halo Sai.
1: Halo.
0: Oke, ya sudah masuk Esa dan juga Dila ya di telepon apa namanya, telepon seluler. Halo, selamat siang. Rendang.
2: Kekuas dan
0: sedap.
2: Gurih.
0: Wena pol. Siap bau geng. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya sehat.
0: Sehat ya. Oke deh. Ini sama adik-adikku nih bau geng.
1: Halo bau geng.
2: Terus cantik.
1: Halo.
0: Oke.
2: Ini tentang lagu makanya.
0: Boleh dong. Apa ini lagunya bau geng?
2: Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut?
2: Ririn DA.
0: Siapa?
2: Ririn DA.
0: Dari Ririn DA, Kopi Dangdut.
1: Salamnya untuk siapa, Pak?
2: Salamnya untuk Bu Hati.
0: Oke.
2: Bu Rini.
1: Iya.
2: Bu Bani. Sama Pak Setioko. Inge. Pak Minoto.
1: Iya.
0: Ledul.
2: Pak Udol.
0: Inge. Lanjut ya guys, ada jalur on air. Halo, selamat siang. Rendang.
3: Request dangdut, sedap, gurih,
1: enak pol.
0: Enak pol. Ada dari Mas Dwi Cahyo. Gimana kabarnya, Mas?
3: Ya, wah, ini sesuai janji ya ini.
0: Oke.
3: Okay. Sesuai janji, jadi apa tadi pendengar, sekarang ini ganti angkasawan. Sebelumnya okay. Aku ini karena apa laptopku matot, terus ini di laptop aku ada daftar angkasawan angkasawatinya, jadi anu aja yang aku inget-inget aja.
0: Oke okay deh. Yuk.
3: Jadi aku request lagunya dulu apa? Dari Kandang Musik Lab. Kandang Musik Lab.
0: Apa lagunya?
3: Tiada kata berpisah dari Kandang Musik Lab.
0: Oke, siap. Yuk, monggo salam-salamnya.
3: Oke, yang aku ingat-ingat aja ya. Dari Pro 1 Mataram ada Mardiana Mustafa sama Bang Ahmad Yani. Yang di Pro 1 Malang ada Mas Willy Chris sama Mbak Esti Sulistia.
0: Okay,
3: terus Andy. Yang di Pro 1 Purwokerto ada ada Mas Onik, ada Chris. Mas Priyo dan juga Mbak Desi Natalia.
0: Oke. Okay.

0: Bunan dan juga Kang Redi Sukardi.
1: Oke deh.
0: Buat yang gak aku sebut karena apa lupa-lupa ingat. Salam kompak persahabatan dari RRI Kediri
1: karena kita Indonesia. Terima kasih Mas Dwi. Ada Mas Dwi Cahyo di Tulung Agung ya guys ya tadi ya.
2: Iya.
1: Ini ada yang masuk lagi nih kayak ini. Nah kayak yang masuk lagi nih. Oh tidak ada. Jalur pesan singkat dulu dibacain guys. Ada siapa guys?
2: Rendang request dangdut sedap gurih wenakpol dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu dangdut koplo yang pertama kali versi Lia Calia.
1: Siap.
2: Salamnya buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak

0: seluler. Halo, selamat siang Rendang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Rendang.
1: Rendang
0: sedap, sedap
1: gurih, enak.
0: Oh, enak pol. Pak Setioko.
1: Iya.
0: Gimana gimana?
1: Ya gimana? Yang gimana apanya?
0: Ya boleh, gimana apanya gimana terus, gimana terus.
1: Okay. Ini siapa temannya ini?
2: Nah, siapa tuh? Ada Esa sama Dila.
1: Iya. Eh, halo Pak Dila. Dila yang kemarin lusa saya minta aku 5 enggak boleh itu ya.
2: Iya.
1: Minta aku 5 karena itu.
0: Pak, terlalu lama. Pak ojo talah Pak, adik-adikku sik durung ngerti, Pak, durung pinter.
1: Enggak boleh, waktunya enggak cukup, Pak. Ada aja ya Dila.
0: Dua
1: ya.
0: Lagu.
1: Saya minta lagu 2 boleh ya?
0: Boleh, kan? Dua lagu, apa?
1: Wah Saril, gak usah sih menjawab.
0: Adik kui
1: oh iya, ini harus dibelegong nih sama Dewangi.
0: Dewangi no.
1: Ini loh, Adila.
0: Gimana, Pak? Gimana?
1: Kamu ya Pak, saya itu selalu bercanda, jadi gak usah di...
0: Masukkan ke dalam hati.
1: Masukkan
0: ke dalam saai rapopo, nggih.
1: Saya selalu bercanda.
0: Yuk, lagunya apa?
1: Udah minta satu aja dah nanti.
0: Apa?
1: Kasihan sama
0: Perjuangan dan Dosa. Perjuangan dan Doa. Itu dua lagu dah.
1: Oh, enggak.
0: Apa?
1: Dua dah. Kalau dua ya itu aja.
0: Apa?
1: Kabar dan Dosa. Oh,
0: Kabar dan Dosa.
2: Salamnya untuk siapa, Pak?
1: Ya, untuk Dila sama
0: Esa.
1: Iya. Ah. Ya Dila sama Esa namanya Buliyur Wani kan dia.
0: Penak iki, ki penak ki wedok ki penak ki. Coba sing lanang.
1: Pripun sing lanang? Yang tadi baru turun Pak Dwi ya.
0: Mas Dwi Cahyo.
1: Oh, Mas Dwi Cahaya.
0: Cahyo.
1: Lha iya Cahaya kan Cahyo.
0: Nggih pun teh soro iki.
1: Pak Rahmat, Pak Zainal.
2: Ya. Lalu
1: ada juga Pak Mariono, Putra Tutut, Pak Sugeng, Pak Slamet, Pak Munoto, Pak Purbo, Pak Tarji, Pak Sukarji, PBNI,
0: juga Popo Pak Munir, PBNI,
1: terus Mbak Suli, Mama Wanda,
0: Bumi
1: Ariani, Yeti, Putri, Bu Sita, lalu ada juga Mbak Vina, Mbak Yuli. Bu Farida dan
0: Bu Farida. Oke.
1: Dan semuanya lah.
0: Dan semuanya aja. Matur Mbah Nuwun.
1: Oke, jalannya ditunggu di mana?
0: Di enggo-enggoan, di terminal kuwi di Murian.
1: Tanya Dila.
0: Oh iya, iya. Cakup seneng Mas Tioko.
1: Ditunggu di mana?
2: Di rumah.
0: Di rumah jane. Peh. Yo gelem no aku no.
1: Iya, sudah. Ayo dari aja disambung lagi.
0: Siap.
1: Nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya ini sudah ada yang masuk lagi guys. Bentar, saya bingung nih. Oh, di sini ya. Ada yang purba. Halo, selamat siang. Rendang.
3: Halo, rendang.
0: Sedap.
3: Sedap. Sedap gurih, oh enak pol.
0: Nah,
3: selamat siang Mas Ari.
0: Siang.
3: Alhamdulillah sehat selalu keluarga.
0: Alhamdulillah pangestu insyaallah.
3: Alhamdulillah. Sama siapa teman ini? Kalau boleh tahu.
2: Ada Dila dan juga Esa.
0: Ah, tuh. Dila dan juga Esa, Pak.
3: Yeah. Oh, Dila sama Esa. Selalu sehat selalu ya kedua. Terus semangat mendampingi Mas Ari.
2: Iya. Yeah.
0: Sing sabar jadi. Sing sabar jane yang purbo. Peh.
3: Baik, iya sabar. Karo pendengare di surum terus meneh karo temene kudu harus sabar.
0: Oke, siap.
3: Ya, nanti lagunya.
0: Apa?
3: Anugerah Cinta ya, Mas ya.
0: Apa?
3: Anugerah Cinta. Koplo.
0: Cinta koplo ya. Oke.
3: Iya, betul.
0: Salam dalamnya yuk.
3: Ya. Ya, salamnya dikit aja ndak kayak yang Rahmat tadi.
0: Oke.
3: Yang Tioko banyak apa? Ini cuma sedikit aja.
0: Oke, boleh.
3: Yang Mama Wanda selamat siang, sehat selalu. Pak Marjan juga begitu selamat siang. Sekali Pak Salam juga selamat siang, sehat selalu. Kalau itu di sana yang full Mas ini, Lidul.
0: Dereng.
3: Ayo Lidul, ditunggu Mas Aril.
0: Nah.
3: Selamat siang, sehat selalu.
0: Inggi.
3: Pak Anon selamat juga, Lidul.
0: Sinten?
3: Sampai Pak Agus.
0: Pak Agus,
3: selamat siang. Sehat selalu. Juga ada Pak Carl tadi, selamat siang. Sehat selalu. Dan lagi Bung Fedi, Bu Edi, juga ada Bunda Sita, Mbak Nawang, Mbak Niat, dan semua saja pendengar dari Kediri, selamat siang. Matur suwun sangat,
0: Mas. Matur manuwun inggih.
3: Tetap semangat. Selamat berdingin ria ya di sana ya. Kembalikannya.
0: Inggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke guys, ada lagi masuk di jalur pesan singkat. Bacakan sah.
2: Dari Mas Faizil.
0: Oke, rendang. Oke, di Gampeng Rangan Hari di Gampeng Rejo ya.
2: Iya, Kediri. Oke, request siap. Veronica dan salamnya bagi seluruh pendengar RRI Pro 1 Kediri.
0: Oke, deh, siap Mas Faizil ya. Faizil nanti insyaallah diputarkan ya. Oke, saya terima lagi boleh ya. Ada semoga gerang di jalur on air dulu ya. Halo, selamat siang rendang.
1: Sedap, gurih, enak.
0: Ada yang punya Jalan Semeru?
1: Tidak salah.
0: Gimana kabar-kabar? Gimana?
1: Alhamdulillah sehat, waras, semangat baik.
0: Alhamdulillah Pak Uco, siap.
1: Iya.
0: Apa ini Pak Uco? Lagunya Pak Uco?
1: Ada Kuda Lumping.
0: Kuda Lumping, versinya siapa? Bebas.
1: Bebas, bebas.
0: Oke, yuk salam
1: salamnya Pak Ucok.
0: Salam-salamnya Pak Ucok.
1: Salam untuk Pak Selamat, Pak Seger, Pak Agus, Pak Munoto, Yang Kurdo, Pak Dul.
0: Oke.
1: Wes kuwabe
0: materi.
1: Kabeh nggih, matur nuwun.
0: Oke, matur nuwun nggih. Siap. Kita putarkan dulu ya guys ya. Rekosan dari pendengar semuanya. Ini ada yang masuk tapi nanti ya di segmen kedua boleh enggak sih? Boleh lah ya. Pastikan tuh jangan mana-mana, di rendang sedap, gurih,
2: enak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sedang kita simak Cek Fakta pukul 14 yang akan disampaikan oleh rekan Iva terkait dengan kabar hoax video keluarga kaya dapat bantuan dari Purbaya. Berikut laporan rekan Iva.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya karena berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa. Namun pendengar, faktanya klaim unggahan video yang memperlihatkan satu keluarga mendadak kaya dan menangis terharu karena mendapatkan bantuan dana hibah 2026 dari Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa adalah hoax. Lansir dari tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. Adapun video asli unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB dan tidak ada kaitannya dengan bantuan dana hibah 2026. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah 2026 dan menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Demikian Cek Fakta.
2: Demikian Cek Fakta pukul 14, kita akan berjumpa kembali pada penyajian Cek Fakta edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rendang sedap, gurih,
1: wenapa?
0: Oke ya, yang mau masuk di jalur seluler juga telepon on air ya, kita hold dulu. Ada yang masuk di jalur pesan singkat, coba dibacakan dulu guys.
2: Selamat siang rendang, request dandus, sedap, gurih, enak pol. Mas Aril juga adik-adik berdua, Ica Aprilia, request yang versi Ajeng Febrian. Salamnya untuk Mbak Sugeng, Mbak Ayu Febrian, dan utinya Aska Aliza. Terima kasih Mas Aril, selamat bertugas.
0: Oke deh, terima kasih Mbak siapa? Mbak Ayu Febrian ya?
2: Iya.
0: Oke, requestnya yang?
2: Iya.
0: Ajeng Febrian?
2: Iya.
0: Oke, di belakang Mbak Ayu siapa?
2: Assalamualaikum Mas Aril, utinya Aska Aliza, request Tia Monica versi Dika Sabrina. Salamnya buat Mbak Ugeng, Mbak Ica Aprilia, Mbak Ayu Febria, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri.
0: Oke deh, apa judulnya?
2: Tia Monica.
0: Tia Monica, dari
2: Dika Sabrina.
0: Oke, lanjut lagi ada siapa?
2: Selamat siang Mas Aril dan adik-adik berdua. Ayu Febrian request Mas Joko versi Diva Heni. Salamnya untuk Mbak Sugeng, Mbak Ica Aprilia, dan utinya Aska Liza. Terima kasih Mas Aril dan adik-adik berdua.
0: Terima kasih juga ya. Oke, ini sudah ada yang masuk juga gitu kan.

0: Munoto.
1: Ya betul sekali. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Pak Munoto sehat.
1: Sehat. Itu sama siapa itu?
2: Nah, itu sama siapa? Ada itu? Dila dan juga Esa.
1: Dila sama Esa ya.
2: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan sukses ya. Dapat
2: amin.
1: Nilai yang bagus
2: amin.
1: Nanti ya.
0: Amin. Amin.
1: Gimana Mas Aril? Kabarnya ini semua sehat ya?
0: Pangestu insya Allah Pak Munoto. Insya Allah sehat.
1: Gak bisa tidur dengan teriak-teriak aja.
0: Siap, Pak Munoto, apa nih lagunya Pak Munoto?
1: Lagunya Termiskin di Dunia.
0: Termiskin di Dunia, calon-calonnya Bang Gong.

0: Nampol, Mas Ari.
1: Nampol, siap. Pak Sukarji, gimana kabarnya, sehat?
0: Ini kalau naik belakangan aja Mas Ari, biar semuanya bisa naik Mas Ari.
1: Nah itu dia. Tapi lagi ya, panjang-panjang.
0: Ada waktu, nggak apa-apa, nggak ada waktu nanti
1: Sleepy
0: aja nggak apa-apa lagunya.
1: Dari Sleepy.
0: Ya kalau ada ya, kalau ada waktu nanti tolong ropang Mas Ari.
1: Dari Sleepy kan?
0: Iya.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Kalau ada waktu, nggak ada waktu nggak apa-apa.
1: Siap, baik.
0: Ya selamanya ikut Pak Munoto, ikut Mbak Sugeng, ikut Pak Mariono, ikut Pak Sioko, ikut Bobo Bani, ikut Mas Ari saat ini yang naik ya.
1: Siap, baik.
0: Ya untuk doa dari untuk Mas Ari keluarga Mbak Dila, Mbak Esa ya.
2: Benar.
0: Ya selamat tugas, mudah-mudahan semuanya sukses.
2: Amin.
0: Dan untuk seluruh penggemar rendang, salam sehat. Yang penting jangan lupa bahagia. Makasih Mas Sore.
1: Selamat sore. Oke, di belakang itu ada dari Pak Tarji. Sapa dulu yuk, halo selamat siang rendang.
3: Sedap gurih enak pol Mas Ari.
1: Sedap gurih enak pol Pak Tarji, gimana kabar?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, semangat Mas Ari.
1: Oke deh, siap. Monggo mau request apa ini?
3: Gala-gala versinya Adela aja.
1: Gala-gala dari Adela ya. Oke, salam-salamnya monggo.
3: Iya. Jadi salamnya ngikut Pak Sukarji tadi juga Mbak Ugeng yang purba. Buat Mbak Esa juga Mbak Dila, Mas Ari, semangat, berkah barokah.
1: Amin.
3: Matur nuwun Mas Ari waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Guys, kita putarkan dulu ya. Ini banyak lagunya soalnya. Ya oke, kita putarkan dulu lagunya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di rendang.
2: Sedap, gurih, enak, pol.

0: siang hari ada siapa aja guys?
1: Ada Pak Ugeng, Mas Dwi Cahyo, Pak Mariono, Pak Setyoko, Eyang Purba, Mas Faizil, Pak Uco, Mbak Ica Aprilia, Utinya Askalisa, Mbak Ayu Febrian.
0: Oke, lanjut.
2: Dan ada Pak Munoto, Pak Sukarji, dan Pak Tarji.
0: Oke.

0: Nanti kita jumpa lagi
1: besok
0: ya. Yeah. Yang sorry siapa?
1: Puji sama Iva.
0: Yeah. Oke deh, bye bye. Oke, baik pendengar ya, dengan begini tentang sudah bersama kita dan menyajikan tentang sedap kurir enak pun mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi pendengar ya, tepat pada pukul 15 kita bergeser dan menyajikan beranda Asta Cita ya. Beranda Asta Cita terkait dengan inflasi juga investasi ya, bersama dengan Bapak Emil Wahdiono SST MSI selaku Kepala BPS Kota Kediri ya, yang mengangkat topik yaitu apa penyumbang dan juga berapa andil inflasi bulan Mei 2006 Kota Kediri ya. Berarti terkait dengan faktor utama ya dari inflasi bulan Mei 2006 Kota Kediri ya. Teman-teman semua bisa berinteraksi dengan Pak Emil nantinya melalui jalur on air ya, 0354 310 1108 ataupun jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 081 3460 0289 atau di 0857 2535 2550 ya. Pastikan tuh jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus 2 pemirsa di Pro 1 Kediri dengan informasi dan inspirasi, Anda masih bersama saya Arfon dan pendengar ya. Kita memasuki penyajian Beranda Astacita ya. Inflasi dan juga investasi, yang mana kita akan berdialog bersama dengan Bapak Emil Wahyudiono SST MSI selaku Kepala BPS Kota Kediri, yang akan mengangkat topik yaitu apa penyumbang dan berapa andil inflasi bulan Mei 2006 di Kota Kediri ya. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Pak Emil nantinya ya melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Di penghujung telepon sudah tersambung dengan Pak Emil, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak Emil.
2: Waalaikumsalam Mas Haril, selalu semangat nih Mas Haril ini.
1: Gimana kabarnya? Dalam Pak?
2: Baterainya full terus Mas Haril.
1: Baterainya harus full terus Pak, kalau sama saya Pak.
2: Ya.
1: Biar semangat maksudnya kan gitu Pak. Pak Emil,
2: ya, betul.
1: Di sore hari ini kita dialog mungkin ringan-ringan saja ya Pak ya. Jangan terlalu berat lah Pak ya. Biar nanti pendengar juga enggak terlalu berat juga nanti mendengarkannya. Soalnya masalahnya terkait dengan apa namanya BPS ini kan ya. Bapak, terkait dengan topik di sore hari ini, apa penyumbang dan berapa andil inflasi Mei 2026 Kota Kediri? Bapak mungkin bisa mengawali Pak sebagai pengantar yang ingin disampaikan terkait dengan topik di sore hari ini. Monggo silakan Pak. Pengantarnya seperti apa?
2: Ya, terima kasih Mas Haril. Jadi topiknya itu kan adalah penyumbang dan andil ya, inflasinya itu berapa, kemudian andilnya berapa di bulan Mei. Jadi itu tadi, jadi kita ngobrolnya yang enteng-enteng aja.
1: Oke.
2: Jadi setiap bulan itu BPS ya, termasuk BPS pusat, provinsi maupun kalau di Jawa Timur itu ada 11 BPS kabupaten kota yang dia merilis inflasi. Nah, rilis inflasinya itu memang dirilis adalah rilis inflasinya sendiri, kemudian ada andilnya. Jadi andil itu maksudnya begini, kalau contoh saja inflasi Kota Kediri di bulan Mei itu secara mantuman itu sebesar 0,35%. Nah, 0,35% itu apa sih yang dia penyumbang terbesarnya? Nah, penyumbang itu adalah yang faktor andil itu tadi. Jadi setiap kita mengeluarkan datanya itu menurut berdasarkan kelompok pengeluaran.
1: Okay.
2: Ada kelompok pengeluaran makanan minuman tembakau, kemudian yang kedua pakaian alas kaki, kemudian ketiga perumahan air listrik, kemudian keempat itu perlengkapan peralatan dan pemeliharaan dan seterusnya, kesehatan sampai perawatan pribadi dan sesuatu lainnya. Nah, masing-masing itu kami sajikan angka inflasinya.
1: Okay.
2: Kenapa dimunculkan angka inflasinya? Agar kita tahu seberapa besar dia perubahan harganya. Jadi inflasi itu kan dari indeks harga. Indeks harga itu adalah perubahan harga dikalikan bobotnya. Jadi bobot masing-masing kelompok pengeluaran itu sendiri-sendiri, masing-masing komoditas itu juga sendiri-sendiri. Nah, ada juga andilnya. Andil itu begini. Jadi kena inflasi 0,35, andil terbesarnya apa sih? Andil itu dia yang menyumbang dari 0,35 itu apa sih yang sumbangannya terbesar? Begitu. Jadi belum tentu yang dia inflasinya itu tinggi memiliki andil tinggi. Belum tentu. Jadi poinnya seperti itu. Nah, terkait dengan inflasi Mei, mungkin kami sampaikan juga yang pertama mungkin ada beberapa catatan yang kami rangkum terkait dengan pertumbuhan harga. Jadi yang pertama BBM ya, di bulan Mei itu ada perubahan atau penyesuaian harga bahan bakar minyak pertama turbo dari 19.400 menjadi 19.900. Itu bulan mulai dari 4 Mei 2026. Kemudian backslide itu ada perubahan harga juga dari 23.600 menjadi 26.000. Kemudian Pertamina Dex itu dari 23.900 menjadi 27.400. itu di bulan Mei, walaupun di tadi malam itu kita mendengar kabar bahwa per tanggal 10 ini jam 00 itu ada penyesuaian untuk Pertamax dan Pertamax Turbo ya kalau nggak salah.
1: Iya benar.
2: Ya, nah itu juga akan kami catat dan tentu itu akan menjadi catatan peristiwa yang nanti akan kami sampaikan kepada masyarakat untuk inflasi bulan Juni. Ini kan masuk bulan Juni ya.
1: Okay.
2: Nah di bulan Mei itu tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan cabai merah, cabai rawit, bawang merah itu juga mengalami kenaikan. Nah tapi yang bawang putih itu mengalami penurunan walaupun ini ada walaupun lagi. Walaupun sekarang ini bawang putih itu juga sudah mulai naik lagi harganya.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian yang ketiga daging ayam ras dan telur ayam ras itu memang sudah beberapa saat itu mengalami penurunan ya. Kemudian yang keempat itu tarif angkutan udara, tiket pesawat itu juga mengalami kenaikan memang karena harga apa atur tiket bahan bakarnya itu memang mengalami kenaikan. Kemudian emas perhiasan, nah emas perhiasan ini yang sebelumnya naik terus, tapi di 3 bulan terakhir ini emas perhiasan itu terus mengalami kontraksi atau harganya mengalami penurunan. Kemudian yang terakhir terkait dengan kenaikan biaya komponen apa ya untuk komoditas laptop dan notebook juga ataupun seluler ya. Jadi di bulan lalu itu kami menyampaikan ada beberapa hal yang perlu diwaspadai karena memang harga apa permintaan akan komponen RAM waktu itu bulan lalu itu memang ada peningkatan sehingga itu akan menyebabkan ya aneh ya antara permintaan dan penawaran ketika permintaannya itu tinggi, penawarannya tetap, tentu akan menaikkan harga. Nah, ternyata itu betul terjadi di bulan ini bahwa sudah mulai ada kenaikan, di bulan Mei sudah mulai ada kenaikan harga laptop, notebook, maupun telepon seluler. Walaupun ada beberapa merek yang juga harganya masih tetap sama dengan sebelumnya. Nah, dari beberapa catatan itu kami sampaikan inflasi Kota Kediri mantuman atau bulan ke bulan itu sebesar 0,35% ini lebih tinggi daripada inflasi Jawa Timur maupun nasional, di mana nasional dan Jawa Timur itu inflasi mantumannya sama sebesar 0,28%. Kemudian untuk inflasi tahun kalender, jadi ngitungnya mulai dari Januari, Februari sampai dengan Mei, Kota Kediri sebesar 1,15%. Nah ini lebih rendah daripada Jawa Timur maupun nasional. Jawa Timur sebesar 1,43%, nasional sebesar 1,35%. Nah inflasi yang tahunan atau tahun ke tahun seperti ini sebesar 3,27%. Ini lebih rendah daripada Jawa Timur yang sebesar 3,49% dan lebih tinggi daripada nasional yang sebesar 3,08%. Nah, kalau kita melihat yang tadi mantuman, penyumbang tertingginya untuk yang memiliki andil tertinggi yaitu kelompok makanan minuman tembakau. Jadi andilnya itu sebesar 0,17%. Kalau kita melihat lagi komoditasnya apa sih penyumbangnya? Yang pertama adalah cabai rawit. Cabai rawit itu andilnya 0,13% atau cabai rawit sendiri naik 26,33%. Dan cabai merah andilnya 0,06%. Cabai merah sendiri mengalami inflasi sebesar 41%. Sedangkan yang lain-lain seperti sawi hijau itu juga mengalami kenaikan, minyak goreng, kacang panjang, termasuk juga apa tadi bahan bakar juga mengalami kenaikan. Yang sedangkan yang secara mantuman yang penahan inflasi itu emas perhiasan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa di 3 bulan terakhir ini yang mengalami deflasi itu emas perhiasan, andilnya sebesar 0,10% atau terjadi penurunan atau deflasi sebesar 4,21%. Itu Mas Ariel. Okay. Jadi mungkin nanti yang lain-lain bisa kita
1: tanya jawab ya. Benar-benar.
2: Ya.
1: Benar. Berarti Pak Emil, berarti inflasi, kondisi inflasi yang terjadi di Kota Kediri berarti 0,35% ya Pak ya di bulan Mei.
2: Betul. Ya, betul.
1: 0,35%. Dan itu apakah masih aman nih Pak ya? Tidak banyak berdampak, maksudnya dalam artian tidak besar gitu daripada beberapa daerah ataupun Jawa Timur sekali.
2: Ya, jadi 0,35% itu kalau kita bandingkan secara mantuman ya, kalau kita bandingkan dengan 11 kabupaten kota di Jawa Timur, sebenarnya ada daerah-daerah yang dia lebih rendah, tapi juga ada yang dia lebih tinggi. Jadi kayak di Jawa Timur sendiri, yang paling rendah itu terjadi di Kota Probolinggo, itu sebesar 0,03%. Sedangkan yang tertinggi itu ada terjadi di Surabaya sebesar 0,37%. Untuk secara mantuman ya, kalau daerah-daerah yang lain seperti Tulungagung, Jember, Banyuwangi itu kisaran 0,19. Gresik itu 0,17, 0,16, Malang 0,18. Itu untuk inflasi yang mantan. Nah, sedangkan untuk yang inflasi yang secara year to date itu terendah itu di Banyuwangi besar 1,00% dan tertinggi di Sumenep besar 2,07%. Nah, yang inflasi year to date ini kita tadi kan besar 1,15% ya. Jadi artinya kita cukup terkendali.
1: Oke.
2: Kemudian untuk inflasi yang tahun ke tahun terendah itu di Kabupaten Tulungagung sebesar 2,84%, tertingginya di Sumenep sebesar 5,12. Sementara di Kota Kediri itu sebesar 3,27%. Artinya dari tiga indikator ini, inflasi yang baik secara mantuman, tahun kalender tahun ke tahun, itu kita relatif lebih ini ya, lebih
1: kondusif lah ya. Smooth ya.
2: Ya, kondusif kita.
1: Oke, baik. Berarti tidak perlu ada lagi keresahan gitu Pak ya. Tapi enggak tahu lagi ya nanti yang di bulan Juni ini Pak ya, yang akan di-update pada bulan Juli nantinya Pak ya.
2: Ya, jadi memang setiap komoditas itu punya bobot lah ya. Jadi kalau boleh cerita sedikit, jadi untuk menyusun inflasi itu sebelumnya setiap kabupaten atau kota atau wilayah yang akan menyusun inflasi itu wajib melakukan namanya survei biaya hidup. Jadi survei biaya hidup itu mengamati pola konsumsi masyarakat selama satu tahun. Jadi selama satu tahun itu masyarakat diamati ini. Dia bulan Januari contohnya, Januari itu belanja untuk beras berapa, untuk cabai berapa, untuk garam berapa, untuk bensin berapa, untuk beli sepeda motor berapa. Nah, nanti dari sampel-sampel yang nanti kita hitung itu nanti akan ketemu total konsumsi di masing-masing atau rata-rata konsumsi masyarakat itu berapa sih. Oh, totalnya contoh saja anggap saja 1 triliun contohnya. Nah, 1 triliun itu nanti rata-rata. Nah, rata-rata jadi 1 triliun itu nanti dibagi seluruh jumlah penduduk yang ada di wilayah itu ketemunya berapa. Nah, masing-masing komoditas itu yang nanti menjadi bahan dasar untuk menghitung itu yang akan menjadi penimbang atau bobot. Jadi contoh saja kayak tadi beras itu kenapa bobotnya lumayan tinggi dibandingkan komoditas yang lain, itu ya karena memang masyarakat kita sendirilah, kita tiap hari kan makan nasi ya. Nasi itu dari beras. Nah, artinya pengeluaran kalau diproporsikan, pengeluaran rata-rata yang kita konsumsi itu beras itu menjadi yang utama. Walaupun memang ketika mungkin di usia tertentu di atas 50-60 mungkin konsumsi berasnya tidak seperti ketika dia usia-usia anak-anak SD, SMP, SMA atau mungkin yang masih muda-muda itu. Nah, kemudian minyak contohnya, minyak itu dari total seluruh konsumsi masyarakat tuh berapa sih ambilnya minyak itu, pengeluaran untuk beli minyak Nah, masing-masing itu nanti akan ketemu persentasenya pengeluaran untuk listrik. Nah, jadi kayak di Kota Kediri sendiri, bobot yang tinggi itu beberapa komoditas ya, contoh saja seperti beras, kemudian listrik. Jadi ketika ada pergerakan harga beras, itu akan sangat mempengaruhi inflasinya. Jadi contoh saja ketika ada perubahan harga beras 1000 saja, itu pasti akan mempengaruhi inflasi. Kalau dia naik 1000 ya pasti akan menaikkan inflasi secara totalnya menjadi gede. Jadi itu yang membuat bobot, itu yang membuat inflasi itu kadang beras naik 1000 ya, kenapa? Karena itu akan menjadi komoditas memang yang harus dikonsumsi oleh masyarakat. Dan ketika masyarakat mengkonsumsi itu kan mengeluarkan biaya ya. Nah itu tadi yang biaya-biaya itu yang sebenarnya kita kalkulasi, kemudian kita jumlahkan persentase masing-masing komoditas berapa sih, itu yang akan menjadi bobot. Nah kemudian angka inflasinya itu dari mana? Dari perubahan harganya dikalikan dengan bobotnya. Jadi kalau umpamanya beras nih naik 1000 dikalikan bobotnya contoh saja 5%. Nah dia akan ketemu, jadi nanti tinggal 1000 dikalikan dengan 5 dibagi 100 kan 5% tadi ya. Jadi dikalikan 5 dibagi 100. Itu nanti yang akan menjadi andil untuk inflasinya. Betul Mas Aril. Mungkin ini siap. Ini jadi agak berat ini.
1: Siap, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Biar juga masyarakat di Kabupaten Kediri juga akan melek informasi gitu kan, Pak ya. Jadi tidak hanya termakan informasi hoax misalkan di media sosial dan sebagainya, lalu terjadi panic buying gitu kan, Pak ya. Dan ini kan harus edukasi data ini memang harus kita transparansikan kepada masyarakat gitu, Pak ya. Oke. Okay. Pak Emil, apa, Pak? Adakah dampak yang dirasakan oleh masyarakat akan inflasi yang terjadi walaupun hanya semut gitu ya, jadi sudah disampaikan oleh Pak Emil.
2: Ya, jadi kami menyajikan inflasi itu kan selalu menyampaikan angka secara utuhnya, kemudian kita sampaikan subnya. Jadi tadi secara global mantuman atau bulan ke bulan 0,35%. Kemudian kita juga menyajikan menurut kelompok pengeluarannya. Jadi kelompok pengeluaran itu kalau di penyajian data kami itu ada 11 tadi yang saya sebutkan itu. Termasuk juga kami menyampaikan sebenarnya komoditas apa sih yang menyebabkan inflasi secara mantuman itu. Jadi komoditas-komoditas itu selalu kami sampaikan. Artinya masyarakat itu juga akan bisa mengerti harapannya, bisa mengerti bahwa pergerakan, contoh saja kayak cabai rawit, pergerakan inflasinya atau perubahannya itu sekitar 26,33% di bulan Mei secara mantuman. Andilnya berapa sih? Andil itu kan yang menyumbang dari 0,35 itu tadi. Ternyata cabai rawit itu andilnya sekitar 0,13. Cukup tinggi juga. Kenapa? Karena memang orang kita, masyarakat kita, berarti artinya secara yang survei yang tadi saya ceritakan itu, survei yang 1 tahun itu kita amati, konsumsi cabai itu juga cukup tinggi, cabai yang segar itu. Artinya nanti bobotnya juga, walaupun dia di bawah beras, di bawah listrik, tapi karena masyarakat kita pengkonsumsi cabai, jadi akhirnya akan menyumbang inflasi. Nah, kenapa ada anjuran dari pemerintah pusat itu untuk ada gerakan tanam cabai, salah satunya untuk sebagai aksi pengendalian inflasi. Ya karena salah satunya adalah itu. Jadi semuanya itu kan bisa diukur. Hasil dari ukuran-ukuran itu, hasil dari yang indikator-indikator yang kami sajikan itu kan nanti bisa jadi sebuah pengetahuan atau insight. Ada insight apa ini? Nah, kalau sudah ketemu, permasalahannya adalah contoh saja harga cabai rawit. Apa yang bisa dilakukan? Dianjurkanlah untuk nanam cabai. Nah, kalau sudah dianjurkan nanam cabai, apa langkah pemerintah pusat, provinsi sampai dengan pemerintah kabupaten kota? Nanti dibagikan, contoh saja ya, dibagikan bibit cabai supaya masyarakat ini, kalau cabai kan gampang ya, tinggal ditaruh di halaman gitu. Itu pemeliharanya lebih gampang. Tapi beda lagi ketika yang naik harganya itu adalah bawang merah contohnya. Bawang merah itu kan tidak bisa ditanam sendiri oleh masing-masing keluarga, masing-masing rumah tangga. Artinya memang intervensi pemerintah itu juga lewat petani-petani cabai merah. Apa yang bisa dilakukan seperti Kota Kediri ini, yang dia tidak punya lahan untuk tanam cabai merah, apa tanam bawang merah contohnya. Nah, bawang merah itu nanti bisanya adalah kerjasama. Jadi kalau bawang merah tadi kan tidak bisa ditanam di rumah ya, bawang merah bisanya ditanam oleh petani. Berarti bawang merah itu nanti Kota Kediri, pemerintah Kota Kediri bisa bekerja sama dengan daerah-daerah penghasil bawang merah, contoh saja seperti Nganjuk, Probolinggo, kalau Jawa Timur, seperti itu. Artinya memang selalu ada langkah-langkah yang nanti sebagai antisipasi supaya harga itu tetap terkendali. Karena harga itu kan kalau beberapa komoditas itu sangat ditentukan dari musim ya, salah satunya musim itu artinya kalau di kita kan ada musim penghujan, ada musim kemarau dan musim penghujan. Ya, ketika seperti cabai itu kan nggak bisa dia ditanam di musim penghujan, biasanya ditanam di musim kemarau. Bawang merah juga sebenarnya juga ada kendala musim, tapi dengan teknologi cara tanam sekarang kan bawang merah itu sekarang kan kebanyakan diberikan jaring gitu ya, penutup jaring gitu, supaya dia lebih terkondisikan. Jadi artinya ada langkah-langkah dari pemerintah, baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten kota untuk ada intervensi, baik itu di level untuk jalur distribusinya maupun di level produsennya sebagai petaninya itu. Begitu ya, Mas Arif.
1: Oke, baik. Pak Emil, boleh kita break sejenak Pak Emil ya? Ya. Kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lewat. Baik pendengar yang ingin berinteraksi dengan Pak Emil nantinya melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun dijawab pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Sesaat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama saya Arfur dan juga ada Pak Emil. Halo Pak Emil.
2: Mas Emil.
1: Siap, baik. Pak Emil, terkait dengan inflasi yang terjadi ya di Kota Kediri, Pak Emil ya, yang sudah jenengan sebutkan tadi ya Pak ya, bagaimana Pak seharusnya masyarakat untuk menyikapi hal ini Pak?
2: Ya, terima kasih Mas Haril. Jadi memang gini ya, jadi kalau kita sudah jelaskan bahwa secara globalnya memang itu namanya inflasi, kemudian detailnya itu kan ada menurut kelompok pengeluaran, kemudian didetailkan lagi itu ada komoditas-komoditas yang yaitu sebagai penyumbang dan pendorong maupun penahan inflasi yang seperti itu ya. Jadi sebenarnya masyarakat itu juga tidak perlu khawatir ya, tenang aja bahwa memang ada beberapa komoditas itu yang berpola. Berpola itu artinya di musim-musim tertentu dia naik, musim tertentu dia akan turun kembali, di musim tertentu dia permintaan akan tinggi, di musim tertentu dia permintaan biasa, kemudian ada di musim tertentu permintaannya juga akan rendah. Jadi memang semuanya tergantung dari supply and demand itu tadi, permintaan dan penawarannya. Kalau di ekonomi ya artinya saya yakin masyarakat itu sudah sangat paham ya. Terutama kalau masalah sembako gitu. Sembako itu ibu-ibu itu sudah sangat paham bahwa di bulan-bulan tertentu pasti ini akan naik ini. Nah, yang seperti itu pasti sudah ada antisipasinya. Biasanya antisipasinya ya kalau memang ada produk substitusinya atau produk penggantinya, pasti akan dicari produk penggantinya. Jadi kalau kita ya dulu pernah saya sampaikan, kalau kita senang masakan yang pedas, senang cabai yang segar, ketika harga cabai naik ya kita bisa sweet atau mencari produk pengganti yang sama-sama pedas tapi harganya lebih murah. Ya hanya kalau seperti kita di Kediri saja itu kayak wah, kemudian masyarakat saya yakin sudah sangat paham terkait dengan pola-pola yang semacam itu. Prinsipnya bahwa kadang informasi di sosial media itu kan ini ya, sekarang semua orang, semua masyarakat bisa memberikan tanggapan. Tanggapan di sosial media. Nah, informasi-informasi itu memang perlu semacam disaring dengan bekal kita ya, bekal pengetahuan kita. Jadi tidak seluruhnya bahwa informasi itu betul. Artinya memang harus pilih-pilih.
1: Iya.
2: Itu Mas Haril.
1: Siap, baik. Pak Emil, melihat tadi yang disampaikan oleh Pak Emil juga bahwasanya kurs Indonesia sudah mencapai 18.000. Lalu harga BBM yang per hari ini juga jenengan katakan bahwasanya sudah berada di level 16.000. Nah, fenomena masyarakat luar negeri yang memboyong mie instan di Indonesia di media sosial juga marak diinformasikan itu, Pak. Nah, apakah nantinya di bulan Juni akan terjadi inflasi yang sangat signifikan, Pak?
2: Ya, jadi kalau akan terjadi inflasi yang signifikan, tentu ini sudah menjadi pertimbangan ya dari dari pemerintah di pusat sana ya.
1: Okay.
2: Jadi keputusan untuk menaikkan harga BBM menjadi berapa tadi? 16.000 ya, dari 12.
1: Dari 12 ke 16.
2: Dari 12 ke 16 tentu itu sudah ada kalkulasinya.
1: Okay.
2: Jadi kalau kami menghitung itu memang kayak BBM itu ada macam-macam. Ada Pertalite, ada Pertama. Nah, masing-masing itu seperti yang saya sampaikan tadi, ada bobotnya.
1: Okay.
2: Bobot itu diambil dari mana? Dari konsumsi di masyarakat. Jadi masyarakat yang anggap saja 100% masyarakat itu pasti ada sekian persen dia pengkonsumsi Pertalite, sekian persen dia pengkonsumsi Pertamax, 10% dia mengkonsumsi Pertamax Turbo. Jadi ketika ada kenaikan ini memang akan berdampak kepada akan berefek kepada hal-hal yang lain. Tapi tentu efeknya kayak harga Pertalite ini kan masih tetap ya. Artinya di bulan ini harga Pertalite masih itu tetap. Ya, harga BBM yang lain juga masih tetap. Jadi artinya memang akan terjadi inflasi ya, tapi seberapa dampaknya itu nanti yang akan kami hitung. Karena selain inflasi itu kan ngitungnya enggak hanya unsur bahan bakar minyak saja, tapi ada unsur yang lain. Baik. Memang iya bahwa ketika BBM itu naik, tentu dia akan menaikkan cost untuk biaya transportasi. Ya. Tapi juga tidak seluruh dari armada transportasi itu mengkonsumsi Pertamax. Ada juga yang masih badan banyak yang masih mengkonsumsi solar contohnya. Artinya dampaknya itu pasti akan ada, tapi tentu tidak sengeri yang dibayangkan. Jadi semuanya pasti nanti akan ada kalkulasinya. Okay. Kemudian juga terkait dengan tadi harga kurs dolar. Kurs dolar itu tentu akan berpengaruh tidak ke semua komoditas tentunya. Okay. Komoditas itu ada komoditas yang dihasilkan di lokal kita. Jadi contohnya kayak beras, sayur, dan lain-lain. Itu kan kita sendiri yang menghasilkan. Tapi untuk produk-produk impor itu tentu pasti berpengaruh. Contoh saja kayak kedelai itu memang sebagian, kedelai itu tempe itu sebagian memang hasil dari impor. Tapi pemerintah kan pasti sudah mengkalkulasi ketika impornya harga sekian, tentu ada intervensi secara ekonomi yang akan dilakukan, mungkin disubsidi dengan subsidi per tonnya nanti berapa, seperti itu. Jadi semuanya pasti ya sudah terpantau oleh tim ekonomi yang di pusat ya. Jadi kita ya yang di masyarakat ini ya intinya ya biasa aja. Jadi itu hal yang biasa di kegiatan ekonomi.
1: Oke, baik, terakhir Pak Emil dijawab dengan singkat aja. Komoditas laptop, notebook dan juga gadget tadi juga disampaikan oleh Pak Emil ya, terdapat andil terjadinya inflasi. Nah, apakah ini adalah hal yang wajar terjadi menjelang penerimaan siswa baru pada setiap tahunnya Pak Emil? Singkat aja.
2: Ya, jadi kenaikan ini lebih kepada permintaan akan RAM ya. RAM dari gadget laptop itu permintaan dunia itu tinggi. Jadi itu yang menyebabkan harga kenaikan harganya. Jadi bukan karena memang mau ajar baru bukan ya. Tapi pada RAM-nya ini memang kok di global itu memang lagi menurun itu.
1: Oke, jadi itunya ya, bukan dikhawatirkan karena memang ada SPMB penerimaan siswa baru gitu ya.
2: Bukan.
1: Oke, baik. Baik Pak Emil, kita berada di penghujung segmen Pak Emil. Monggo Pak Emil, kesimpulan apa nih Pak Emil yang bisa dibagikan ke pendengar RRI Kediri? Monggo silakan Pak Emil.
2: Ya, jadi kesimpulannya adalah inflasi itu hal yang biasa. Masyarakat kami yakin sudah sangat cerdas, sudah literasinya juga sudah bagus. Jadi poinnya adalah semua informasi itu perlu kita saring. Jadi semua informasi itu memang seharusnya dan memang seharusnya itu berbasis data atau evidence based. Jadi kami di BPS selalu menyajikan data-data itu secara memang lag-nya kayak inflasi ini adalah bulanan ya. Okay. Bulanan itu kita sajikan dan masyarakat bisa memantau. Okay. Walaupun masyarakat nanti ada beberapa hal yang kurang dimengerti juga, kami itu membuka layanan sebenarnya, layanan untuk statistik, baik itu layanan yang terkait dengan inflasi atau apapun terkait dengan kemiskinan, itu bisa konsultasi ke kami. Jadi poinnya terkait dengan inflasi ini tidak perlu khawatir bahwa semuanya sudah selalu dijaga dan dimonitoring. Ya, terkait dengan tadi yang dolar 18.000, BBM menjadi 6.000 dan lain-lain, itu tentu ada kalkulasi dari pemerintah juga. Itu Mas Haril.
1: Baik, terima kasih Pak Emil untuk dialognya Pak Emil ya. Mudah-mudahan dialog kita bisa bermanfaat untuk kita semua Pak Emil, dan kita bisa berjumpa lagi Pak ya di lain kesempatan Pak Emil.
2: Ya, terima kasih. Sama-sama Mas Haril.
1: Salam mencerahkan. Amin, amin. Terima kasih Pak. Salam sehat selalu. Izin saya tutup Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik mendengar, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita ya dalam penyajian Beranda Asta Cita ya, investasi dan juga inflasi bersama dengan narasumber kami ya. Bapak Emil Wahyudiono SST MSI selaku Kepala BPS Kota Kediri, maka topik itu penurunan maksud kami adalah terkait dengan apa penyumbang dan juga berapa andil inflasi bulan Mei 2006 Kota Kediri ya. Nah, mudah-mudahan dialog kita bisa menambah wawasan kita. Saya lagi mendengar ya, tepat pada pukul 16 kita bergeser dalam penyajian Info Prima yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 7.129 kasus hingga April 2026 mendorong DPRD Sidoarjo meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis. Ratusan anggota Muslimat NU Surabaya mengikuti edukasi kebencanaan di Taman Edukasi Bencana BBBD Jatim untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Inilah info prima selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Dio Pratama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi yang pertama, lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 7.129 kasus hingga April 2026 mendorong DPRD Sidoarjo meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis. Januar Fahmi melaporkan.
2: Lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo mencapai 7.000 lebih kasus hingga April 2026 mendorong DPRD Sidoarjo meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis, salah satunya dengan menyusun rencana aksi daerah atau RAD sebagai pedoman bersama dalam upaya pencegahan. Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Damroni Kudori menegaskan penanganan HIV tidak bisa menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Menurutnya peningkatan kasus yang terus terjadi membutuhkan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah atau OPD agar program pencegahan dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat yang terdampak. Selain itu pihaknya juga mendorong beberapa dinas terkait untuk bersinergi melakukan aksi pencegahan agar angka HIV/AIDS tidak terus meningkat setiap tahun.
3: Itu per Desember, per April ini sudah naik menjadi 7.129. Nah ini kan luar biasa, ini harus kita antisipasi, jangan sampai kemudian Sidoarjo menjadi daerah kabupaten darurat HIV/AIDS. Nah ini perlu kolaborasi dan kerjasama semua pihak, tidak cukup hanya dinas kesehatan saja, teman-teman papas saja, tetapi butuh sinergis antar OPD terkait dalam rangka pencegahan ini. Nanti kita semua kita undang dari Dikbud juga, Dispora dan Dinkes untuk kemudian apa bersinergi dengan para pemuda-pemudi.
2: Komisi D juga menjelaskan penyusunan RAD akan menjadi landasan penting untuk memperkuat koordinasi antar instansi yang menilai sejumlah OPD perlu dilibatkan secara aktif dalam memperluas edukasi dan kampanye pencegahan. Menurutnya, keberhasilan menekan laju penyebaran HIV hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, edukasi kepada generasi muda, peningkatan kesadaran masyarakat, hingga penguatan program pencegahan harus dilakukan secara terpadu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Ratusan anggota Muslimat NU Kota Surabaya mengikuti pembelajaran kebencanaan di Taman Edukasi Bencana BBBD Jawa Timur sebagai bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Faiz Putra melaporkan.
4: Ratusan anggota Muslimat NU Kota Surabaya mengikuti pembelajaran kebencanaan di Taman Edukasi Bencana BBBD Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Sekitar 100 orang yang terdiri dari pimpinan cabang dan perwakilan pimpinan anak cabang dari berbagai kecamatan tampak antusias mengikuti kegiatan. Mereka mendapatkan materi mulai dari pengenalan jenis bencana hingga simulasi penanganan darurat. Ketua PC Muslimat NU Kota Surabaya, Haji Lili Fadilah, kepada RRI Rabu 10 Juni 2026, mengaku kegiatan tersebut memiliki banyak manfaat dan kedepannya pihaknya berkomitmen untuk meneruskan kegiatan tersebut ke anggota lainnya. Ia juga mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BBBD Jatim yang telah menggelar kegiatan tersebut mengingat ibu rumah tangga cukup dekat dengan resiko seperti kebakaran dan sebagainya.
5: Alhamdulillah kegiatan kali ini benar-benar sangat membawa manfaat untuk muslimat, terutama muslimat yang ada di ranting, anak ranting, dan PHC. Ini kita memang baru tahu kali ini, makanya di dalam BBBD ini, provinsi ini ya, kita baru pertama kali ngasih. Dan alhamdulillah banyak praktek yang kita peroleh dalam rangka pernafasan, apa, kebanjiran, yang ada di di sini ini. Ini semuanya bermanfaat.
4: Sementara salah satu jemaah Muslimat NU, Sulina, mengaku mendapat banyak manfaat dari kegiatan tersebut dan berharap ada kegiatan serupa ke depannya.
6: Semula sih takut, nggih. Takut lama-lama kita bisa mempraktekkan cara-caranya mengadakan api, nggih. Karena kita ibu rumah tangga ya, biasa kalau sewaktu-waktu ada kompor gembos, nah itu bisa, nah itu bagus sekali. Semuanya ikut di pelatihan di sini.
4: Pembelajaran yang diberikan meliputi pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD, simulasi gempa bumi, hingga praktik pemadaman kebakaran. Fasilitas edukasi yang lengkap membuat para peserta dapat memahami penanganan bencana secara langsung. Faiz Putra melaporkan.
0: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban bersama tim

0: diukur akibatnya, atau yang sudah diukur akibatnya yang sudah lama kemudian diperbarui lagi.
1: Kemenag Tuban berharap semakin banyak masjid dan musala yang memiliki arakibat yang terukur secara akurat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan ibadah bagi masyarakat. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Warga Desa Kedungrejo, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan menggelar tradisi bersih desa atau sedekah desa sebagai wujud rasa syukur atas keberhasilan panen yang melimpah tahun ini. Cantia melaporkan.
3: Warga Desa Kedungrejo, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan menggelar tradisi bersih desa atau sedekah desa sebagai wujud rasa syukur atas keberhasilan panen yang melimpah tahun ini. Perayaan tahun ini berlangsung meriah dengan antusiasme warga yang dinilai sangat tinggi dan positif. Wadi Kepala Desa Kedungrejo menjelaskan bahwa pelaksanaan bersih desa atau sedekah desa kali ini tetap memegang teguh tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dalam prosesi kenduri, terdapat urutan adat yang harus dipenuhi, yaitu mengutamakan keterlibatan dusun Kedungjaran terlebih dahulu. Menurut percaya masyarakat setempat, sosok sesepuh atau nyai di desa tersebut menempatkan dusun Kedungjaran sebagai pihak yang harus memulai tradisi sedekah.
4: Bersih desa di desa Kedungrejo, khususnya dusun Kedungjaran ini, yang pertama harus yang sedekah dulu harus Kedungjaran. Jadi kalau tidak Kedungjaran dulu enggak, kalau sesepuhnya itu sesepuhnya itu Kedungjaran dulu, harus tak Kedungjaran.

0: Meski ia mengakui bahwa asal-usul persis mengenai aturan adat tersebut sudah sulit dilacak secara detail, namun warga tetap menjalankannya dengan khidmat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Ia berharap bahwa perayaan tradisi tahun ini tidak sekedar menjadi hiburan semata, namun juga menjadi momentum untuk mempererat kerukunan warga, dan kedepannya Desa Kedurojo dapat terus bertumbuh dan menjadi lebih baik lagi. Cantia melaporkan.
1: Absennya timnas Italia dari putaran final Piala Dunia tidak akan mengurangi daya tarik turnamen Piala Dunia. Oni Arianto melaporkan.
2: Absennya timnas Italia dari putaran final Piala Dunia tidak akan mengurangi daya tarik turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Pelatih sepak bola nasional Mohamed Sen Alhadad Rabu siang menilai persaingan di ajang Piala Dunia tetap menarik karena masih banyak tim unggulan yang tampil. Menurut Mohamed, ketidakhadiran satu negara seperti Italia tidak akan berdampak signifikan terhadap kualitas maupun antusiasme Piala Dunia. Ia menilai situasi akan berbeda apabila beberapa tim unggulan sekaligus gagal lolos ke ajang Piala Dunia.
3: Italia tidak masuk di dalam Piala Dunia ini. Pertanyaannya apakah Piala Dunia masih seru? Menurut saya masih seru karena hanya Italia saja. Beda kalau 4-5 tim unggulan tidak bermain, nah itu mungkin. Karena di sini masih ada Argentina, masih ada Portugal, ada Brasil, Jerman, Prancis. Saya rasa kalau cuma satu tidak ada masalah. Dan harapan kita seperti itu. Tentu kita akan melihat nanti bagaimana Ronaldo dan Messi menunjukkan siapa yang terhebat pemain misalnya abad ini atau pemain mega bintang. Nah, di situ nanti serunya ketutup dengan itu. Jadi Italia gak ono, gak apa-apa. Iki yose ono, Messi dan Ronaldo akan menunjukkan prestasinya, akan menunjukkan kehebatannya.
2: Menurut Mama, panggilan akrab dari Mohamed Sen Alhadad, rivalitas Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi daya tarik tersendiri yang mampu menjaga antusiasme penonton meskipun Italia tidak ambil bagian dalam turnamen tersebut. Oni Arianto melaporkan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui

0: www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Miftah El Karim. Karim, Miftah, silakan.
1: Terima kasih, Dio. Sebanyak 120 anak mengikuti Madiun Khitanan yang diadakan pemerintah Kota Madiun dalam rangkaian acara peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Berikut laporan Aris Deka.
2: Sebanyak 120 anak mengikuti program Madiun Khitanan yang menjadi salah satu rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Kegiatan yang berlangsung di rumah dinas wali kota Madiun tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kota Madiun, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Madiun, dan Nurul Hayat Cabang Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, Madiun Khitanan merupakan agenda rutin yang selalu digelar dalam setiap peringatan hari jadi kota. Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga bagian dari upaya menjaga tradisi dan budaya yang telah berlangsung turun-temurun.
3: Ya, ini kegiatan budaya yang memang harus kita jaga, gitu. Sehingga ini menjadi satu tanda bahwa satu, pemerintah kota benar-benar di atas sebuah tradisi. Pemerintah kota memastikan adik-adik yang kita di HUT ini punya masa depan yang cerah, gitu. Jadi hari ini kita terus, tiap tahun besok juga masih ada Madiun Khitanan.
2: Sementara itu, Kepala Cabang Nurul Hayat Madiun Khairur Rahman mengatakan, pelaksanaan khitan massal tersebut melibatkan sekitar 15 hingga 20 tenaga kesehatan profesional. Dengan dukungan tenaga medis yang memadai, proses khitan dapat berlangsung secara cepat dan aman. Pihak penyelenggara juga akan melakukan pemantauan pasca khitan untuk memastikan kondisi peserta tetap baik.
4: Metode yang kita pakai, alhamdulillah sudah bertahun-tahun, Nurul Hayat bekerja sama dengan Superring Indonesia, sehingga pelaksanaan khitannya berjalan lancar tanpa jarum suntik. Setelah khitan, anak-anak sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Sudah bisa naik sepeda, sudah bisa berenang, sehingga tidak mengganggu aktivitas sekolahnya termasuk. Untuk proses kesembuhan, menyesuaikan ketebalan kulit anak, ya. Jadi ada yang mungkin 2 hari sudah sembuh, ada yang 1 minggu. Meskipun ini khitan massal, tapi kami tidak menggunakan tenaga yang istilahnya itu asal-asalan. Ini benar-benar tenaga profesional.
2: Khairur Rahman menjelaskan, sebelum menjalani khitan, seluruh peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan medis dan psikologis. Pada pelaksanaan tahun ini, Madiun Khitanan mengusung slogan Khitanan Ceria dengan harapan anak-anak merasa lebih nyaman dan senang mengikuti kegiatan tersebut. Lebih lanjut, Khairur Rahman mengungkapkan bahwa biaya khitan secara mandiri dapat mencapai sekitar 2 juta rupiah per anak. Namun melalui program Madiun Khitanan, seluruh peserta mendapatkan layanan khitan secara gratis. Selain itu, peserta juga menerima bingkisan dan uang saku sebagai bentuk dukungan serta apresiasi dari para penyelenggara. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Bergeser ke Kabupaten Magetan, ratusan masyarakat Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, mengadu ke DPRD setempat menolak operasional tambang galian C. Yusron Anfatah melaporkan.
5: Ratusan warga dari Desa Sayutan, Kecamatan Parang, mendatangi kantor DPRD Magetan. Mereka menggelar aksi sebagai bentuk penolakan keras terhadap aktivitas tambang galian C yang beroperasi di wilayah mereka. Masa aksi dari warga Duku Jejeruk, Duku Geluk, dan Duku Meluk tersebut memenuhi halaman gedung Dewan sambil menyuarakan tuntutan agar seluruh kegiatan penambangan dihentikan secara total. Sejumlah peserta aksi bahkan membawa anak-anak mereka sebagai simbol kekhawatiran terhadap masa depan lingkungan hidup di kawasan tersebut. Perwakilan warga Dakun menegaskan bahwa masyarakat sejak awal berkomitmen menjaga kelestarian alam di wilayah mereka, yang menilai dampak kerusakan akibat tambang tidak selalu terlihat secara langsung, namun berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis jangka panjang. Warga juga menyoroti kerusakan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat. Jalan itu diketahui dibangun melalui swadaya warga, namun kini mengalami kerusakan parah. Titik penambangan yang berada di kawasan lereng Gunung Bligu juga menjadi sorotan utama. Warga khawatir aktivitas pengerukan tanah dapat memicu ketidakstabilan lereng, meningkatkan risiko longsor, serta mengganggu sumber mata air bawah tanah yang menjadi penopang kehidupan 3 dusun di sekitar lokasi.
6: Poinnya masyarakat, jalan tidak boleh dilewati jalur tambang, itu harus lewat jalur yang lain. Jangan sampai dilewati khusus untuk jalur masuknya. Jam, keluarnya jam itu lewat RT 6 atau RT 5 itu. sekolah supaya tidak terganggu.
5: Menanggapi tuntutan warga, Wakil Ketua DPRD Magetan Putut Pujiono mengatakan hasil rapat dengar pendapat menyepakati pembentukan tim verifikasi yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, serta inspektur tambang Jawa Timur. Tim tersebut akan turun langsung ke lokasi untuk mengecek kondisi lapangan dan mencocokkannya dengan dokumen perizinan yang dimiliki perusahaan.
7: Makanya tadi sudah dibina, dari hasil pertemuan tadi menimbulkan suatu kesepakatan, satu tambang belum operasional dulu sebelum ada tim dari kabupaten yang nanti terdiri dari eksekutif dan legislatif menghadirkan inspektorat tambang dari Surabaya, akan menjelaskan di lokasi sampai nanti detail sesuai dengan perizinan yang mereka terbitkan.
5: Meski DPRD menjanjikan verifikasi lapangan, hal itu belum cukup meredam kemarahan massa. Saat aksi berakhir, sejumlah warga tetap bersikeras meminta aktivitas tambang dihentikan dan alat berat segera ditarik keluar dari lokasi. Warga juga mendesak pemerintah Kabupaten Magetan untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dari aktivitas tambang, tetapi juga mengedepankan keselamatan warga serta pelindungan ruang hidup masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
8: Terima kasih Miftah. Pendengar dan pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku per hari ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat Kabupaten Jember. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
9: Harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku per hari ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sejumlah kalangan, mulai dari pengemudi ojek online, masyarakat umum, pedagang hingga mahasiswa, mengaku terdampak oleh kenaikan harga yang dinilai cukup signifikan.
10: Agak berat juga sih, Mbak. Karena ya kebiasaan di pertama dari harga Rp12.000, sekarang dengan harga Rp16.000, berarti ya harus
11: pasti sebagaimana masyarakat umum, tentunya dampak itu pasti ada ya, termasuk mungkin biaya operasional, terutama kan kendaraan kaitannya dengan BBM, kemudian dampak kenaikan harga yang lain. Sekarang aja kayaknya sudah banyak yang naik.
12: Ini menurut prediksi Ibu sebagai pedagang yang ada di sini, kalau BBM naik ini biasanya apa berpengaruh dengan harga-harga barang?
13: Otomatis itu sudah berpengaruh juga di beras, terutama bahan pokok itu ya.
10: Jujur, agak shock, kaget per hari ini kan, apalagi dengan kenaikan yang begitu drastis, dengan notabene-nya awalnya pertama gitu seharga 12 sekian rupiah, dan sekarang menjadi 16 ribu non-subsidi ataupun subsidi. Itu bagi kita seorang mahasiswa yang budget pas-pasan, uang saku dari orang tua, itu cukup shock juga, apalagi rupiah sekarang semakin mundur menurun keuangan seperti itu. Ya kita dari sebagai mahasiswa kaget.
14: Masuk sekarang pertama lebih mahal daripada Pertalite, saya ke Pertalite.
15: Harganya sendiri ya ada

0: harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai tanggal 10 Juni 2026 diharapkan tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara signifikan. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, reporter Jaya Deborah, kameramen Fani melaporkan.
1: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Diana, silakan.
2: Terima kasih, Eti. Universitas Brawijaya resmi menyediakan mesin reverse vending machine sebagai bagian dari komitmen mendukung ekonomi sirkular dan budaya peduli lingkungan. Hanum Oktavia melaporkan.
3: Mahasiswa Universitas Brawijaya UB Malang kini dapat menyetorkan botol plastik bekas ke mesin reverse vending machine atau RVM yang disediakan di sejumlah titik kampus. Melalui mesin tersebut, botol plastik yang disetorkan akan dikonversi menjadi poin sebagai bentuk insentif sekaligus edukasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi UB dengan PT Lionel Basel dalam mendukung target sustainability kampus dan penguatan budaya peduli lingkungan di lingkungan perguruan tinggi. Rektor UB Prof. Widodo mengatakan kerjasama dengan industri menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem kampus berkelanjutan. Menurutnya, isu sustainability tidak dapat diselesaikan sendiri oleh perguruan tinggi, tetapi membutuhkan kolaborasi dari lintas sektor.
4: Jadi poinnya adalah kita harus memberikan education, memberikan campaign yang positif, ya, dan juga terus mendukung, mendorong dari seluruh sivitas akademika, dosen, mahasiswa untuk terus melakukan inovasi-inovasi, membuat manajemen-manajemen atau tata kelola yang peduli terhadap lingkungan hidup, termasuk juga teknologi-teknologinya harus bersahabat, ya.
3: Menurutnya, perusahaan tidak hanya ingin mendorong pemilahan sampah plastik, tetapi juga mendukung proses daur ulang dan edukasi berkelanjutan di lingkungan kampus.
5: Jadi untuk Our Planet, seperti salah satunya dengan ini reverse vending machine bekerjasama dengan UB Green Campus, di mana kita akan kita akan membina atau kita akan memberikan pembelajaran untuk mahasiswa, terutama untuk culture, di mana kita bisa memasukkan di sini lagi botol, ya, kemudian nanti akan diolah lagi di proses yang selanjutnya. Jadi untuk Lionel Basel, kami tidak hanya berhenti di hanya sorting saja, jadi pemilahan, jadi tetapi juga nanti terus kepada proses-proses selanjutnya bekerjasama dengan Universitas Brawijaya.
3: Kepala UPT UB Green Campus Prof. Sri Suhartini menambahkan, cara kerja mesin RVM cukup sederhana. Pengguna hanya perlu memasukkan botol plastik ke dalam mesin, kemudian sistem akan menghasilkan poin secara otomatis yang terintegrasi melalui situs digital. Poin tersebut nantinya dapat diklaim pengguna melalui pemindahan barcode yang tersedia pada sistem RVM. RVM ini ditempatkan di beberapa titik di UB seperti Kantin Kreativeland, Halalan Toyiban, perpustakaan dan lokasi lainnya di lingkungan kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Refka. Silakan, Refka.
6: Baik, terima kasih Diana. Pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang haus. Program ini diharapkan mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah setempat. Berikut laporan Bukayat.
7: Pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bergizi gratis atau MBG 3B bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di tiga desa, yakni Gelukur, Torpeng, dan Bebelen. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan gizi bagi kelompok rentan. Peluncuran program ditandai dengan penyerahan simbolis makanan bergizi kepada sasaran penerima manfaat, dilanjutkan makan bersama di posyandu, serta pemantauan menu oleh unsur kecamatan dan tenaga kesehatan. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI melalui ajakan kepada para ayah untuk mengantar anak ke posyandu. PJ Camat Batuan sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Batuan Supardi mengatakan, keberhasilan program membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
8: Kami berharap pendistribusian MPG 3B dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh keluarga penerima.
7: Sementara itu, Kepala Desa Torpong Kecamatan Batuan Muzani menyatakan pemerintah desa siap mendukung penuh pelaksanaan program MBG 3B. Menurutnya, pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan investasi penting untuk masa depan generasi bangsa.
9: Kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama mendukung program ini dan menjaga pola hidup sehat, memperhatikan asupan gizi keluarganya, dan aktif mengikuti kegiatan posyandu yang ada. Pemerintahan desa siap mendukung dan bersinergi agar pelaksanaan MBG 3B ini berjalan lancar dan pastinya tepat sasaran.
7: Di sisi lain, PJ Kepala Puskesmas Batuan DRG Emi Kristin Sasmoro menegaskan pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sangat penting untuk mencegah berbagai resiko kesehatan termasuk stunting.
10: Jadi mari kita dukung kegiatan makan bergizi ini yang sudah difasilitasi oleh pemerintah, di mana makan bergizi gratis bisa sukses dan sesuai dengan sasaran. Dan terus melakukan pemantauan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita.
7: Melalui program MBG 3B, pemerintah berharap status gizi masyarakat semakin baik, angka stunting dapat ditekan, serta tercipta generasi yang sehat dan berkualitas di Kabupaten Sumenep.
11: Pendengaran, kemenangan timnas Indonesia atas Mozambik dinilai menjadi bagian dari upaya tim pelatih menemukan komposisi terbaik skuad Garuda. Berikut laporan Taguan Novantrian.
12: Kemenangan timnas Indonesia atas Mozambik dengan skor 1-0 pada laga FIFA Matchday mendapat apresiasi dari pecinta sepak bola Sumenep, Andi Eka. Dalam kemenangan yang diraih timnas Indonesia, Andi menilai penampilan skuad Garuda menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Menurutnya, kepercayaan diri para pemain Indonesia terlihat sepanjang pertandingan. Dirinya menilai, pelatih timnas Indonesia berani menurunkan pemain muda yang mampu menjawab kepercayaan dengan penampilan yang menjanjikan. Andi mengungkapkan, keputusan memainkan pemain muda menjadi sinyal bahwa tim pelatih tengah mencari komposisi terbaik untuk menghadapi agenda penting yang akan datang, guna menambah pengalaman sekaligus menambah opsi dalam skuad Garuda. Andi secara khusus menyoroti penampilan Doni Tripamungkas yang tampil konsisten sepanjang pertandingan dan mampu menunjukkan kualitas serta ketenangan saat menghadapi lawan yang memiliki karakter permainan berbeda.
13: Untuk Mozambik ini kita sangat percaya diri sebenarnya. Terlihat dengan susunan line up pemain yang ditampilkan juga banyak-banyak pemain muda ya. Terutama Doni Tripamungkas yang saya lihat sampai 90 menit itu bermain full. Bermain full ada ya. Siapa lagi ya? Dan beberapa pemain-pemain yang lain. Ini menunjukkan mungkin sangat meramu untuk line up terbaik.
12: Dirinya berharap tren positif timnas Indonesia dapat terus berlanjut pada agenda internasional berikutnya. Andi optimis skuad Garuda akan semakin kuat apabila para pemain muda terus diberikan kesempatan berkembang dan beradaptasi di level pertandingan internasional.
11: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dio. Dio, silakan.
14: Terima kasih, Refka. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
15: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
14: Informasi yang pertama, proses pemulangan gelombang pertama masih berlanjut. Jemaah haji gelombang kedua kini mulai bergerak dari Mekah menuju Madinah sebagai bagian dari persiapan kepulangan ke tanah air. Ani Hasanah melaporkan.
16: Setelah puncak ibadah haji dan proses pemulangan gelombang pertama masih berlangsung, jemaah haji gelombang kedua kini mulai bergerak dari Mekah menuju Madinah sebagai bagian dari persiapan kepulangan ke tanah air. Pergerakan jemaah dilakukan secara bertahap sesuai jadwal masing-masing kelompok terbang. Di Madinah, jemaah akan menjalani rangkaian ibadah Arba'in di Masjid Nabawi sekaligus mempersiapkan diri sebelum kembali ke Indonesia melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan operasional haji termasuk kesiapan pemulangan jemaah asal Debarkasi Surabaya yang tergabung dalam gelombang kedua.
17: ini perjalanan jamaah dari Mekah ke Arafah yang gelombang kedua. Sama seperti itu sedang melaksanakan apa namanya arba'in di sana. Insyaallah seperti itu.
18: Rencana kapan Pak untuk bergeser ke Madinah Pak?
17: Sudah mulai. Tapi kan bertahap, ya bertahap sesuai dengan jumlah kloter yang diberangkatkan dari tanah air. Kalau dari sini 5, mungkin dari sana juga 5 akan berangkat dari Mekah ke Madinah seperti itu.
16: PPIH Debarkasi Surabaya juga terus melakukan berbagai persiapan layanan kedatangan guna menyambut kepulangan jemaah gelombang kedua dalam beberapa pekan mendatang. Seluruh layanan disiapkan untuk memastikan proses pemulangan berjalan aman, tertib dan nyaman hingga akhir operasional haji tahun 1447 Hijriah. Ani Hasanah melaporkan.
14: Usai pulang dari Tanah Suci, jemaah haji asal Lamongan langsung santap soto ayam khas Lamongan. Farin Regi melaporkan.
19: Suasana haru dan bahagia mewarnai kepulangan ratusan jemaah haji Kabupaten Lamongan yang tiba di kampung halaman setelah menunaikan ibadah haji selama sekitar 40 hari di Tanah Suci. Selain kerinduan terhadap keluarga, terdapat hal unik yang juga dirindukan para jemaah selama berada di Arab Saudi, yakni kuliner khas soto Lamongan. Salah seorang jemaah, Nurul Aini, mengaku bersyukur dapat kembali ke tanah air. Ia mengatakan salah satu makanan yang paling dirindukannya selama menjalankan ibadah haji adalah soto ayam Lamongan yang memiliki cita rasa khas.
20: Alhamdulillah.
21: Senang sekali Bu ya. Sudah rindu Bu ya. Sudah rindu. Bu ini kan makan soto Bu, gimana nanti? Makan soto.
19: Kerinduan serupa juga dirasakan oleh banyak jemaah lainnya. Ketua Rombongan Haji Lamongan, Sukairi, mengatakan soto ayam Lamongan menjadi salah satu kuliner yang paling sering dibicarakan para jemaah selama berada di Tanah Suci.
22: Alhamdulillah yang dirindukan ya mungkin saja kita ke cucu dan ke anak-anak dan khususnya untuk Haji Ali.
21: Kulinernya Pak ya?
22: Harapan langsung masuk semua ini tadi. Alhamdulillah barakallahu untuk terima kasih.
21: Sudah rindu sama soto ayam Pak ya?
22: Dalam oh ya, soto ayam itu terutama.
21: Gimana tadi Pak?
19: Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Lamongan masih berlangsung. Sesuai jadwal, 3 kloter terakhir dari Lamongan, yakni kloter 35 hingga 37, akan datang pada hari Rabu 10 Juni. Farin Raki melaporkan.
15: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
14: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Jawa Timur sore ini. Saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
15: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus koma 2 pemada di bawah satu gede dengan alih informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arfonda Pendengar ya. Kita masuk menyanyikan musik dan informasi sampai dengan nanti merapat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama pendengar, yang mana datang dari Pasuruan. Aksi kriminalitas dengan memanfaatkan kelengahan korbannya kembali terjadi di wilayah pemukiman padat penduduk pada hari Selasa malam kemarin, di mana aparat kepolisian bergerak cepat menuju lokasi kejadian guna meredam emosi warga yang sempat tersulut oleh ulah nekat pelaku. Tersangka yang merupakan warga luar daerah tersebut pendengar ya, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan penyidik setelah kedoknya terbongkar oleh korbannya sendiri. Pihak berwajib juga telah mengamankan aset kendaraan milik korban yang sempat dibawa kabur untuk dijadikan sebagai barang bukti utama. Menurut Kasih Humas Polres Pasuruan, Ibtu Joko Suseno mengatakan bahwasanya petugas pun di lapangan langsung mengamankan terduga pelaku dari amukan massa dan juga membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Pihaknya juga membenarkan mendengar adanya laporan penangkapan terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang kini penanganan perkaranya diserahkan ke unit reskrim. Insiden tersebut bermula ketika pelaku datang dengan dalih ingin melakukan transaksi jual beli kendaraan yang sebelumnya telah ditawarkan melalui media komunikasi. Korban yang tidak menaruh curiga kemudian mempersilakan pria tersebut untuk memeriksa kondisi fisik serta kelengkapan mesin motor di area teras. Saat korbannya masuk ke dalam rumah untuk mengambil kelengkapan atribut kendaraan yang ditanyakan, pelaku langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memacu gas. Korban menyadari tamunya menghilang beserta sang motor kesayangannya, spontan melakukan pengejaran sambil berteriak meminta pertolongan. Saat ini personel Polsek Winongan ya, masih melakukan pendalaman intensif guna mengetahui apakah pelaku terlibat dalam jaringan sindikat antar kota atau bergerak sendiri. Sepeda motor operasional yang digunakan oleh tersangka saat mendatangi lokasi juga turut diangkut ke Mapolsek sebagai alat barang bukti pendukung. Kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat Pasuruan untuk lebih berhati-hati dan juga waspada dan tidak mudah mempercaya orang asing saat melakukan transaksi jual-beli secara langsung. Pengecekan kendaraan dianjurkan dilakukan di tempat keramaian dan melibatkan pendamping guna mengantisipasi tindakan yang tidak diinginkan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang terakhir mendengar mengenai kenaikan harga yang sangat drastis pada bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax RON 92 langsung berdampak terhadap daya beli masyarakat di stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Lamongan. Seperti diketahui pendengarnya, mulai hari ini ya, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis Pertamax RON 92 dan juga Pertamax Green RON 95. Harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 per liternya kini menjadi Rp16.250 per liternya, sementara Pertamax Green yang sebelumnya Rp12.900 per liter naik menjadi Rp17.000 per liternya. Menurut Kepala SIF SPBU Jetis ya, Kecamatan Lamongan, Andre Suyanto ya, menjelaskan bahwasanya, membenarkan bahwasanya sejak tadi malam pukul 12 Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250. Sehubungan dengan hal itu, dan biangnya pun tidak membuka 24 jam, namun tutup jam 12 malam. Jadi harga yang baru diterapkan pada pukul 5 pagi. Kenaikan harga yang sangat drastis membuat daya beli masyarakat terhadap Pertamax turun tajam. Penurunan penjualan langsung terlihat pada hari pertama pemberlakuan harga baru. Meski harga Pertamax naik drastis dan penjualannya pun lesu, Andre pun menegaskan bahwasanya ketersediaan stok seluruh jenis BBM saat ini masih dalam kondisi aman. Sementara dari sisi konsumen, kenaikan harga BBM non subsidi tersebut dinilailah sangat membebani, dikarenakan biaya harian yang harus dikeluarkan pun ikut membengkak. Seperti yang diutarakan oleh Rudy yang selama ini selalu menggunakan BBM jenis Pertamax untuk kendaraannya, Rudy pun merasakan pembengkakan biaya yang cukup signifikan saat melakukan pengisian bahan bakar. Meski merasa terbebani dengan harga baru Pertamax yang dinilai sangatlah tinggi, Rudy pun mengaku belum berencana beralih menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite. Baik pendengar, informasi tersebut menutup perjumpaan kita dalam menyajikan musik dan informasi. Mana saat lagi tepat pada pukul 17 kita bergeser dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara yang akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Seratus koma dua memang Radio Pro 1 Gede dengan hal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arifonda pendengar ya. Kita memasuki ke penyajian Galeri Budaya Nusantara yang akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Namun saya tidak akan sendirian, saya ditemani oleh rekan Fuji yang akan memberikan informasi Galeri Budaya Nusantara. Halo guys.
2: Halo.
1: Oke, kita kembali lagi ya guys ya untuk membahas Galeri Budaya Nusantara. Kali ini kita jalan-jalan ya Fuji ya.
2: Iya.
1: Oke, kita jalan-jalan terkait dengan membahas ini terkait dengan pewayangan. Sebenarnya saya juga agak begitu buta ya gitu ya dengan pewayangan ya. Namun saya mencoba untuk mempelajari ya gitu ya terkait dengan Sang Dewa Ruci menurut konsep tasawuf dan juga pendapat dari para dalang kondang. Wow, ini sangat berat sekali ya. Tapi itu adalah suatu budaya Fuji ya. Budaya yang ada di Indonesia terutama di wilayah Jawa.
2: Iya,
1: karena kan di wilayah Jawa memang sangat sering menggunakan wayang sebagai mungkin sebagai dakwah dulunya ya. Untuk penyebaran agama Islam gitu ya. Baik pendengarnya, memang di balik bentangan kelir putih dan juga permainan bayangan ya yang bergerak mengikuti irama gamelan, pertunjukan wayang menyimpan samudra makna yang tidak pernah kering. Bagi penonton awam sendiri pendengar ya, wayang mungkin hanya sebatas tontonan semalam suntuk yang menghibur. Namun bagi mereka yang mau menyelami lapisan terdalam tradisi tersebut, wayang berubah menjadi sebuah kitab sufi yang dituliskan bukan dengan guratan tinta melainkan melalui pendaran cahaya blencong. Dalam khasanah tasawuf Jawa pendengar ya, pewayangan kerap kali menjadikan medium utama ya untuk membedah konsep menanggulanging kawulo gusti ya, sebuah pencarian spiritual tentang penyatuan antara manusia dan juga sang penciptanya. Berdasarkan luka batin masyarakat Jawa, baik di wilayah pesisir maupun di pedalaman, perjalanan spiritual menuju puncak kesadaran itulah mustahil ditempuh secara sendirian aja. Jadi disinilah ya pentingnya kehadiran guru sejati, sang penuntun agung yang memegang kunci

0: narasi dan juga suluknya ya, Fuji ya, pernah mengisyaratkan bahwasanya wayang adalah cermin dari Jawa sang dalang sekaligus penontonnya. Ketika tokoh Bima bertemu dengan Dewa Ruci di dasar samudra yang paling dalam, pertunjukan tersebut, pendengar ya, sebenarnya sedang menggambarkan momen paling sakral dalam hidup manusia, runtuhnya ego demi bersua dengan guru sejati di dalam diri sendiri. Ya, jadi pendengar ya, disarikan dari wejangan Ki Sugito Purbocarito dalam lakon Dewa Ruci Gagrak Banyumasan, mengatakan bahwasanya Dewa Ruci iku alit nanging ngemot jagat kabeh, guru sejati iku cilik ora ketoro nanging yen wis ketemu jagat iki rasane sempit. Nah, itu dalam banget ya. Dalam banget itu isinya itu ya. Puji ya, begitu dalamnya ya, memang apa namanya, warga Jawa ya mendalami pewayangan gitu ya, sampai bisa bercerita gitu kan. Bayangkan saja ya Fuji ya, semalam suntuk Fuji. Bayangkan ya Fuji semalam suntuk, di depannya ada debok pisang, lalu ada wayang bicara sendiri-sendiri. Tapi si dalang itu mampu untuk menceritakan dan juga mentransferkan kepada para penonton gitu ya, sehingga sehingga bahwasanya wah, ini dalang Fuji nih bagus, ini ceritanya nih mainnya bagus gini. Nah, sehingga seperti itu ya yang dirasakan oleh para penonton. Jadi pendengarnya, metamorfosa ya tentang Dewa Ruci yang berubah kerdil pendengarnya, tetapi mampu menampung seluruh alam semesta, merupakan gambaran tasawuf yang sangat padat. Jadi guru sejati itu sifatnya sunyi, tidak tampak dari luar, tetapi menyimpan seluruh hakikat kebenaran semesta. Konsep fana fil haq, jadi leburnya keakuan manusia ke dalam kesadaran ilahi, dikemas secara apik melalui estetika pedalangan Jawa yang mengalir lewat empat tingkatan spiritual ya. Ada syariat atau tahap lahiria, ada torikot atau jalan laku batin, dan terakhir ada hakikatnya, yaitu pemahaman sejati. Sebenarnya di agama Islam pun juga ada seperti ini, Fuji ya, ada syariat, ada tarikat, dan juga ada hakikat ya, dan juga yang terakhir itu ada makrifat ya, puncak pengenalannya. Jadi kita biasanya masyarakat awam, Fuji, saya dan rekan-rekan gitu ya, kita masih ada di tahapan masih syariat, masih tahap lahiriah ya. Untuk mau melaju ke tarikat itu pun ada tahapannya lagi yang harus dilalui. Pun juga sama, ketika sudah melalui hakikat berarti syariat dan juga tarikatnya sudah terjalani. Nah, apalagi sudah menjalani ke ranah makrifat gitu ya, ketiganya itu sudah dijalani oleh orang tersebut. Jadi memang tahapannya sudah makrifat bisa dikatakan setara dengan Gus mungkin ya, atau putra-putra kiai yang sudah menjalani keilmuan agama Islam yang lebih mendalam gitu kan, yang sudah tidak mikir lagi masalah duniawi, tapi tetap sudah memikirkan bagaimana akhirat nantinya yang difikirkan, seperti itu Fuji ya.
1: Iya.
0: Baik, terkait dengan lakon Dewa Ruci mahkota spiritual di atas pentas, gimana Fuji?
1: Di antaranya ratusan lakon dalam dunia pewayangan, Dewa Ruci menepati kasta tertinggi dalam jagat spiritual Jawa. Ki Narto Sabdo, maestro dalang Gagrak Semarang hingga Solo, yang kerap dipandang sebagai salah satu resi pewayangan abad ke-20. Memperlakukan lakon ini seperti sebuah mahkota spiritual. Konon Kinarto selalu melakukan tirakat khusus seperti berpuasa dan meditasi sebelum mementaskan Dewa Ruci. Bagi beliau lakon ini bukan lagi sekedar tontonan, melainkan sebuah ritual sakral untuk menyatukan rasa antara sang dalang dan yang maha kuasa. Senada dengan hal itu, maestro gaya Yogyakarta Ki Timbul Hadi Prayitno, yang terkenal dengan suaranya yang mantap dan berwibawa, mengartikan pertemuan Bima dan Dewa Ruci sebagai sebuah proses suluk, perjalanan pembersihan hati yang wajib dilalui seorang murid sebelum ia dianggap layak menemui guru sejatinya. Menurut Ki Timbul, keputusan Bima untuk menceburkan diri ke dasar samudra adalah simbol keberanian manusia untuk meninggalkan seluruh kesombongan, pangkat, dan keakuannya sebelum menerima cahaya kebenaran.
0: Jadi disarikan ya dari falsafah pengajaran Ki Timbul Hadi Prayitno, pendengar ya.

0: dikatakan bahwasanya sing digolek iku duduk guru nong jobo, bener ya?
1: Iya.
0: Oke, nanging guru kang ono nang jero atine dhewe ora bakal ketemu yen atine isih kebak rereget lan angkoro. Waduh, ini sungguh sangat mendalam gitu Fuji ya.
1: Iya.
0: Semoga kita bisa berada di tingkatan tersebut pendengar ya. Kan tadi tingkatannya ada syariat, ada tarikat, ada hakikat dan juga ada makrifat tadi ya, Fuji ya. Oke, baik pendengar, sebelum kita memberikan informasi lainnya ya terkait dengan bagaimana sang dewa ruci menurut konsep tasawuf dan juga pendapat dari para dalang kondang, kita dengarkan dulu ada komposisi lagu daerah yang mau lewat. Pastikan terus jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali.

0: Banyak yang sudah membuktikan Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Seratus koma dua FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama saya Arfon, juga ada Fuji. Hai guys.
2: Hai.
1: Oke ya. Oke, terkait dengan bagaimana sang dewa ruci ya, menurut konsep tasawuf dan juga pendapat para dalang kondang, pendengar ya. Jadi setelah kita menyimak bagaimana menemukan guru sejati di balik topeng keduniawian dan juga lakon dewa ruci ya, mahkota spiritual di atas pentas. Lalu yang selanjutnya ada ragam tafsir spiritual para dalang maestro. Jadi setiap dalang, pendengar ya, yang agung ya, memiliki cara tersendiri ya dalam menerjemahkan dimensi batin di atas panggung ya. Jika Kinarto Sabdo ya, yang berasal dari Solo, adalah dengan memiliki karakteristik menjadikan lakon dewa ruci sebagai ritual batin yang sakral ya, kayak akan inovasi gending dan juga kedalaman suluk yang mistis gitu ya. Lalu untuk Ki Mantep Sudarsono, yang berasal dari Solo ya, terkenal dengan sebutan dalang setan ya. Beliau melihat karakter Pandawa sebagai simbol dari lima dimensi rohani manusia yang bergerak mencari kesempurnaan. Lalu menurut tokoh dalang Ki Timbul Hadi Prayitno ya, yang berasal dari Jogja, memiliki karakteristik yaitu menitikberatkan pada aspek laku batin. Perjalanan Bima ditafsirkan sebagai proses radikal dalam memurnikan hati pencari Tuhan. Lalu untuk Dalang Ki Seno Nugroho, yang berasal dari Jogja ya, berhasil menghidupkan kembali esensi dakwah Sunan Kalijaga dengan gaya yang segar, membuat pesan spiritual pewayangan tetap relevan bagi generasi modern. Lalu terkait dengan tokoh dalang Ki Sugito Purbo Carito yang berasal dari Banyumasan ya, beliau memiliki karakteristik yaitu menggunakan narasi atau janturan yang syarat filsafat hidup rakyat jelata, menjadikan pementasan dewa ruci sebagai puncak ekspresi spiritualnya. Lalu yang terakhir ada dalang Ki Sugino Siswo Carito ya, yang berasal dari Banyumasan juga ya, yang memiliki karakteristik yaitu mengemas ajaran kebatinan khas Banyumasan dengan humor yang segar dan juga merakyat tanpa sedikit pun mengurangi bobot mistis di dalamnya. Lalu pendengarnya, ada blencong, dalang dan juga wayang ya, sebuah realitas eksistensial ya, yang akan dibacakan oleh rekan Fuji. Silakan Fuji.
2: Jika kita membedah anatomi pertunjukan wayang secara simbolis, posisi seorang dalang yang duduk di balik kelir dengan lampu blencong yang menyala di atas kepalanya adalah gambaran paling nyata tentang kosmologi spiritual tasawuf.
1: Oke. Okay. Itu ada blencong ya, lalu ada dalang, ada wayang dan juga ada kelir putih ya. Lalu
2: Ki Mantep Sudarsono pernah berpesan bahwa seorang dalang sejati haruslah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan telah bertemu dengan guru sejatinya. Hanya dengan cara itulah getaran spiritual dari tokoh-tokoh yang ia mainkan bisa mengalir dan menyentuh hati para penonton. Hal ini sejalan dengan prinsip tasawuf. Seorang pembimbing spiritual tidak akan pernah bisa menentukan orang lain keluar dari kegelapan jika dirinya sendiri belum berhasil menemukan cahaya tersebut. Dalang yang belum menyatu dengan rasa sejati hanya akan melahirkan tontonan yang riuh oleh bunyi gending namun sunyi dari segi makna.
1: Oke. Jadi menurut beliau ya, mengatakan bahwasanya bukan hanya ketukan cempala ya, bukan pula jejakan keprak. Inilah dalang yang bukan hanya memainkan wayang, tetapi utusan yang sedang menjalankan lakon dari Sang Hyang Wenang. Wow ya, sungguh sangat dalam sekali Fuji ya. Oke, baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam menyajikan Galeri Budaya Nusantara yang mengangkat topik itu Sang Dewa Ruci menurut konsep tasawuf dan pendapat para dalang kondang. Fuji, terima kasih ya. Jadi kita bisa berjumpa lagi Fuji ya di lain kesempatan. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Oke, baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam menyajikan Galeri Budaya Nusantara. Ya, mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi pendengar ya, tepat pada pukul 17 lewat 27 menit ya. Ya, 17 lewat 25 menit maksud kami ya. Kita akan mendengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Lalu untuk lanjutan program Kediri sore ini dan juga Kediri malam ini nantinya akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan sampai dengan nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Arif Honda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengan Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sehingga kita dengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Saya Arif Fonda, beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Masyarakat tentunya memang sedikit keberatan ya, karena apalagi saat ini kan ekonomi sulit, ditambah nanti kenaikan BBM, meskipun itu yang naik bukan BBM subsidi, namun nanti kan dampaknya ke subsidi. Karena yang jelas pengguna BBM non subsidi seperti pertama pasti akan beralih Pertalite yang subsidi karena lebih murah.
3: Soalnya kan kadang lari ke
4: penjual lain,
3: kendaraan ya, bersaing semuanya kan tidak kentang banyak, kurang cuma jadi 3-8 kilo ya, sejak kedelai 10.000 berapa itu mulai dolar belanjanya itu.
1: Sari berita. Warga di Kediri mengeluhkan kenaikan harga Pertamax. Perajin tahu di Kediri mulai mengeluhkan mahalnya harga kedelai impor. Inilah Warta Kediri selengkapnya 10 Juni 2026 bersama saya Rifki Royan.
4: Saya Iva.
5: Dan saya Fuji.
4: Warga di Kediri mengeluhkan kenaikan harga Pertamax. Rekan Ayu Citra melaporkan.
6: Sejumlah warga di Kediri saat ini mulai mengeluhkan kenaikan harga Pertamax per tanggal 10 Juni 2026. Hal itu disampaikan oleh Muhammad Aji, seorang warga asal Kecamatan Wates, Kota Kediri hari ini. Ia khawatir bahwa kenaikan harga Pertamax dapat berdampak pada penumpukan konsumen yang sebelumnya membeli Pertamax dan akhirnya menjadi beralih ke Pertalite.
2: Kami sebagai masyarakat tentunya memang sedikit keberatan ya, karena apalagi saat ini kan ekonomi sulit, ditambah nanti kenaikan BBM, meskipun itu yang naik bukan BBM subsidi, namun nanti kan dampaknya ke subsidi. Karena yang jelas pengguna BBM non subsidi seperti pertama pasti akan beralih ke Pertalite yang subsidi karena lebih murah, dan itu nanti juga akan menimbulkan dan panjang di tiap SPBU, karena jelas dengan kenaikan yang hampir 3.000 sampai 4.000 itu tentunya sangat memberatkan para masyarakat yang menggunakan Pertamax seperti itu.
6: Terpisah, Area Manager Communication Relation and CSR untuk PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi mengatakan pula, ia membenarkan bahwa kenaikan harga Pertamax itu dipicu oleh berbagai faktor eksternal, dan diantaranya adalah penguatan kurs dolar Amerika Serikat pada saat ini.
7: Faktor utama penyesuaian harga untuk produk Pertamax, karena Pertamax ini termasuk kategori BBM non-subsidi, maka faktornya ada dua. Pertama, kita masih monitor terkait perkembangan konflik geopolitik Timur Tengah, dan kemudian yang kedua adalah perubahan atau pelemahan kurs nilai tukar mata uang asing. Jadi memang dua faktor ini menjadi penentu komoditas energi khususnya untuk produk-produk non-subsidi.
6: Sementara itu, meskipun harga BBM non-subsidi ini mengalami perubahan, tetapi hal itu tidak berdampak pada keamanan stok energi tersebut. Bahkan dari pantauan di sejumlah SPBU di Kediri hari ini, maka suasana pembelian masyarakat masih lengang dan juga terkendali. Ayu Citra melaporkan.
4: Perajin tahu di Kediri mulai mengeluhkan mahalnya harga kedelai impor. Ayu Citra melaporkan.
6: Sejumlah perajin tahu di Kota Kediri pada saat ini mulai mengeluhkan mahalnya harga kedelai impor. Hal itu dibenarkan oleh Tri Pramelaksono, pengrajin tahu di Kampung Tahu, Kelurahan Tinalan, Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan bahwa kenaikan harga kedelai impor ini disebabkan oleh menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dan menyentuh angka Rp18.165 per dolar Amerika Serikat.
3: Soalnya kan kadang lari
4: ke penjual lain,
3: kendaraan ya, bersaing semuanya kan tidak kentang banyak, kurang cuma jadi 3-8 kilo ya, sejak kedelai 10.000 berapa itu mulai dolar belanjanya itu.
6: Dan kondisi itu Tri mengaku pula mengalami dampak penguatan dolar, sehingga biaya produksi miliknya saat ini semakin meningkat. Bahkan untuk mengatasi hal tersebut, maka pihaknya mulai menaikkan harga jual tahu sebesar Rp100 menjadi Rp2.500 per potong. Terpisah, Fuji, seorang pembeli tahu di Kediri menyebutkan ia sangat khawatir dengan dampak penguatan dolar Amerika Serikat ini yang kini dialami oleh para perajin tahu.
5: Saat ini saya sangat prihatin dengan kondisi yang dialami oleh pengrajin tahu di Kota Kediri. Saat ini semoga pemerintah bisa memberikan bantuan dan usaha mereka bisa tetap berjalan dengan lancar.
6: Kedepan Fuji berharap pula bahwa pemerintah segera mengambil tindakan agar kondisi ekonomi para perajin tahu di Kediri ini akan semakin membaik. Ayu Citra melaporkan.
4: Anda masih di Jalur Warta Kediri edisi Rabu 10 Juni 2026. Pendengar, Jemaah Haji Kloter 111 Kabupaten Kediri fokus ibadah di Masjidil Haram serta diimbau menyesuaikan kondisi fisik. Reporter Heri Susanto melaporkan.
8: Jemaah Haji Kloter 111 asal Kabupaten Kediri saat ini mengisi kegiatan selama berada di Kota Mekah dengan memperbanyak aktivitas ibadah di Masjidil Haram. Berbagai ibadah seperti salat berjamaah, tawaf, mujahadah, membaca Al-Quran, hingga memperbanyak doa menjadi rutinitas harian para jemaah. Jemaah Haji Kloter 111 Kabupaten Kediri, Siti Fatimah, hari ini menjelaskan kondisi Masjidil Haram saat ini masih ramai, namun jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan lancar. Jemaah masih lama berada di Kota Mekah, diperkirakan hingga tanggal 18 Juni 2026, dan selanjutnya akan bergeser ke Madinah.
9: Kalau di kami, di kloter kami, lebih banyak untuk kegiatan di Masjidil Haram sih. Jadi umroh sunnah, kemudian mujahadah di Masjidil Haram, tawaf sunnah di Masjidil Haram, seperti itu. Untuk kondisi di Masjidil Haram sendiri saat ini masih terpantau ramai, dan kita di Mekah ini masih

0: nilai ibadah yang luar biasa, mulai dari sholat wajib, sholat-sholat sunnah, ibadah Quran atau beritikaf ataupun ibadah yang lain yang dilaksanakan di sana. Mudah-mudahan ini jamaah semuanya menjadikan kenangan yang sangat luar biasa apabila mereka kembali ke tanah air.
1: Ia menambahkan, selain beribadah di Masjidil Haram, para jemaah juga dianjurkan memanfaatkan waktu selama di Mekah untuk melakukan ziarah dan napak tilas perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menambah pemahaman sejarah Islam sekaligus meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah. Selama melakukan ibadah di Masjidil Haram, jemaah juga diimbau tetap tertib mengikuti arahan petugas serta mengatur waktu ibadah agar nyaman dan aman selama berada di tanah suci. Masjidil Haram menjadi pusat kegiatan ibadah jemaah haji dari seluruh dunia dan setiap hari dipadati jemaah yang melaksanakan berbagai rangkaian ibadah. Heri Susanto melaporkan.
2: Menjelang kepulangan jemaah haji Jombang, perbanyak ibadah sunnah pasca armusnah. Anak Suma melaporkan.
3: Jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang tergabung dalam kloter sub 61 memanfaatkan waktu di tanah suci dengan memperbanyak berbagai kegiatan ibadah sunnah setelah menuntaskan rangkaian puncak ibadah haji armusnah. Selain melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i, para jemaah mengisi hari-hari menjelang kepulangan dengan umroh sunnah, tawaf sunnah, sholat berjamaah di Masjidil Haram, membaca Al-Quran, berzikir dan juga berdoa, serta meningkatkan sedekah dan amal kebaikan lainnya sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas spiritual selama berada di tanah suci Mekah. Pembimbing ibadah kloter sub 61, Muhajir, menjelaskan bahwa meskipun rangkaian utama ibadah haji telah selesai dilaksanakan, para jemaah masih memiliki kesempatan luas untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Menurutnya, umroh sunnah dan tawaf sunnah menjadi ibadah yang banyak dipilih oleh para jemaah karena memiliki keutamaan tersendiri selama berada di sekitar Baitullah. Selain itu, momentum pasca haji juga dimanfaatkan untuk memperbanyak muhasabah serta menjaga semangat perubahan diri agar turut memperoleh predikat haji yang mabrur.
4: Alhamdulillah, seluruh rangkaian utama ibadah haji sudah ditunaikan oleh jemaah. Sekarang mereka memanfaatkan waktu yang masih ada di Mekah untuk memperbanyak ibadah sunnah sebagai bentuk rasa syukur sekaligus mendekatkan diri kepada Allah. Ya pastinya masa setelah puncak haji ini menjadi waktu yang baik untuk refleksi diri. Kami mengajak jemaah memperbanyak muhasabah serta berdoa agar seluruh rangkaian ibadah yang telah dijalani diterima dan memperoleh predikat haji mabrur.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menyampaikan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut kepulangan jemaah haji menuju Indonesia. Sebanyak 1.260 jemaah haji asal Jombang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang dijadwalkan kembali ke Indonesia secara bertahap pada 17 hingga 18 Juni 2026.
5: Alhamdulillah, menjelang kepulangan jemaah haji ke tanah air, kami terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait agar proses pemulangan berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jadwal kepulangannya tanggal 17 dan 18 Juni. Kami berharap keluarga jemaah memperhatikan jadwal kedatangan masing-masing kloter sehingga proses penjemputan bisa berlangsung tertib dan tidak menimbulkan penumpukan kendaraan maupun keramaian yang berlebihan.
3: Dengan selesainya puncak pelaksanaan ibadah haji, diharapkan seluruh jemaah dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta membawa pengalaman spiritual yang berdampak positif dalam kehidupan sehari-hari setelah menunaikan rukun Islam kelima. Anugus Suma melaporkan.
2: Jaring pembibitan atlet muda balap motor, KONI Kabupaten Kediri bersama Ikatan Motor Indonesia atau IMI setempat mengoptimalkan sirkuit drag bike di lereng Gunung Kelut. Reporter Ayu Citra melaporkan.
6: Untuk menjaring bibit atlet muda di cabang olahraga balap motor, pada saat ini KONI Kabupaten Kediri bersama dengan Ikatan Motor Indonesia IMI setempat mengoptimalkan sirkuit drag bike di lereng Gunung Kelut Kediri. Hal disampaikan oleh Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syah Parnata hari ini. Hakim mengatakan bahwa keberadaan sirkuit drag bike di lereng Gunung Kelut Kediri ini menjadi sarana pendukung dan untuk meningkatkan olahraga prestasi dan sekaligus pengembangan kawasan wisata di daerah ini.
7: Insya Allah nanti kedepannya bisa menjadikan agenda tahunan sehingga nanti para pembalap yang mungkin belum terarahkan dengan adanya kegiatan ini bisa lebih fokus, jadi tidak di jalan, bisa untuk jenjang prestasi.
6: Sementara itu, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Kabupaten Kediri, Tri Priyanugroho, menyebutkan pula bahwa optimalisasi sirkuit balap motor tersebut dilakukan dengan menggelar kejuaraan drag bike berskala nasional pertama.
8: Porpop, mungkin kan Porpop kita sudah ada tim sendiri untuk di motocross. Jadi, ya untuk drag, drag ini kan mungkin kita hanya support di sini karena memang belum ada agenda di PON. Alhamdulillah, PON kemarin kita juara umum di kelas caburnya balap motor.
6: Lebih lanjut.

0: Dalam ajang bergengsi tersebut diikuti oleh ratusan pembalap dari berbagai daerah di Indonesia. Harapannya untuk Porprov tahun 2027, maka Koni Kapandiri akan terus melakukan pemantauan dan pembinaan jangka panjang terhadap para atlet potensial di Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Royan.
2: Saya Iva.
3: Dan saya Fuji.
1: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: fakta unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama-sama lagi dalam Jelajah Ilmu.
1: Ya, selamat sore pendengar Prosatu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini Rabu 10 Juni 2026, senang sekali Rifki Royan bisa kembali menemani Anda di sore hari ini hingga nanti tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam program yang akan mengupas tuntas segala hal unik yang ada di sekitar kita, ya, program Jelajah Ilmu yang hadir setiap Senin hingga Kamis, ya, setelah Warta Kediri. Dan di sore hari ini kita bakal bahas sesuatu yang elastis, kuat, dan juga ada di mana-mana pendengar, tapi mungkin juga jarang, ya, kita sadari asalnya dari mana. Kita akan menjelajah dunia tentang karet mentah, ya pendengar. Tahukah Anda kalau karet itu awalnya cuman cairan putih kental seperti susu, ya. Nah, cairan tersebut bernama latex. Nah, pendengar, latex ini didapat dari pohon karet bernama Hevea brasiliensis, di mana Indonesia sendiri saat ini merupakan produsen karet alam terbesar kedua di dunia, ya. Di mana pohon karet, pendengar, pohon karet baru bisa disadap atau diambil getahnya kalau sudah berumur sekitar 3,5 sampai 5 tahun. Proses pengambilannya juga cukup unik, ya pendengar, di mana kulit pohonnya diiris tipis-tipis biar getahnya mengalir ke wadah penampung. Tapi yang harus diingat pendengar, latex yang baru keluar dari pohonnya memang masih mentah dan sangat berbeda sifatnya dengan karet ataupun juga karet jadi, ya, seperti ban mobil yang sering kita lihat. Nah, nanti selanjutnya kita akan bahas bagaimana prosesnya sehingga karet mentah tersebut bisa menjadi barang-barang yang bisa kita atau biasa kita temui sehari-hari. Tetaplah di Jelajah Ilmu Pro 1 RRI Kediri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
5: Anda masih masih bareng sama Rifki Royan di Jelajah Ilmu Pro 1 RRI Kediri. Nah, pendengar, di segmen kedua ini kita akan cari tahu gimana sih cairan latex bisa jadi benda padat yang bisa kita pakai ataupun juga kita temui sehari-hari. Pendengar, prosesnya memang cukup panjang dan juga lama ya, mulai dari penyadapan, lalu ada tahap penggumpalan atau koagulasi menggunakan asam. Setelah itu menjadi gumpalan karet tersebut, lalu digiling, dicuci, dan ada juga yang dikeringkan lewat proses pengasapan kalau karet tersebut mau dibuat jadi lembaran karet atau sheet. Nah, pendengar, tapi ada satu penemuan sejarah yang mengubah segalanya, di mana dulu karet mentah memang gampang meleleh ya kalau panas dan juga gampang pecah kalau dingin. Sampai akhirnya pada tahun 1839 seorang penemu bernama Charles Goodyear secara tidak sengaja menjatuhkan campuran karet dan juga belerang di atas kompor panas. Nah, kejadian tersebut bikin dia nemuin yang namanya proses vulkanisasi. Nah, dengan proses tersebut molekul karet ya jadi punya ikatan kuat sehingga karet bisa jadi tahan lama, lebih keras namun juga tetap elastis. Nah, itulah cikal bakal teknologi ban modern ya, yang biasanya sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kendaraan roda 4, roda 2 ataupun juga kendaraan lainnya. Nanti ada beragam manfaat lainnya ya di balik ke elastisan karet. Ya, selain jadi ban, mungkin juga jadi barang-barang lainnya yang nanti terus akan kita lanjutkan dalam Jelajah Ilmu. Jadi tetap di Pro 1 RRI Kediri.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
7: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi, masalah saya lebih penting.
8: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI.
8: Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.
5: Pukul 18:39 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami akan kembali menyapa Anda nanti setelah mendengarkan azan Isya untuk wilayah Pare, Kediri, dan juga sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan FM 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Di segmen terakhir Jelajah Ilmu pendengar, kami hadirkan lagi manfaat-manfaat karet mentah yang sudah diproses bagi kehidupan kita. Bukan hanya cuma ban saja ya pendengar, jadi selain ban kendaraan, karet juga sangat penting di dunia medis, terutama untuk pembuatan sarung tangan bedah dan juga kateter, karena sifatnya yang sangat fleksibel. Nah, kalau di rumah pendengar, kita bisa nemuin karet dalam bentuk alas kaki seperti sendal dan juga sepatu ataupun juga bola, tikar lantai sampai alat perabotan dapur. Bahkan kalau di industri mebel dan juga campuran aspal jalanan juga memakai bahan dari olahan karet nih ya. Tidak cuma buat ekonomi aja pendengar, pohon karet juga bisa menjadi pahlawan buat lingkungan kita karena kemampuannya dalam menyerap gas karbon dioksida. Jadi paket lengkap nih ya, dari getah pohon bisa jadi roda dunia sekaligus juga penjaga udara kita. Nah pendengar, ternyata karet mentah punya cerita yang luar biasa ya. Semoga informasi hari ini bisa menambah wawasan kita semua. Jadi saya juga Rifki Royan sekaligus pamit undur diri dari Jelajah Ilmu edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Sampai jumpa lagi di Jelajah Ilmu edisi berikutnya. Teruslah menjelajah ilmu, karena ilmu ada di mana-mana.
2: Anda baru saja mendengarkan Jelajah Ilmu, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kita

Baik pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta yang tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan ikuti Warta Berita Sentral. Setelah itu kami hadir kembali menemani Anda dalam Mimbar Agama Hindu pukul 19 lewat 30 menit.

0: Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD K. Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 400, 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit K.H. M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD K. Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Dalam strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak

0: perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi kan Pak Menteri, sudah sampai kepada udah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan Pak Menteri.
1: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
2: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
1: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar 136,62 miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program restart industri kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar 120,51 miliar rupiah, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar 78 miliar rupiah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
4: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
5: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
4: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
6: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan, ya, mengoptimalkan peran, ya, peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa sumber kondisi di Langsa di Aceh perlunya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa hanya melakukan yang umum, ya, yang bisa berkolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
4: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPPR RI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPPR RI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa.

0: masa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah penyerahan sertifikat.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
5: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
6: Untanya langsung dimakan?
5: Langsung minum
6: susunya.
5: Langsung diminum sekat sudah, Pak? Maka ini serasa sudah kembali.
6: Enak, ganteng.
5: Ya, kuat, jos.
6: Mana lagi, Pak?
5: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
4: pendengar, kota Taif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya atas sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Taif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1500 hingga 1800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Thaqif terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Taif, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
2: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke tanah air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
7: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Telah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Bagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5 dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjamaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Dalam ini bukan sesuai jadwal yang terbitkan peristiwa debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
8: Dengan
2: Ya, Irzam. Ya. Irzam, mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
7: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Banda Aceh ketika kepulangan jamaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jamaah Kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Banda Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Banda Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penjemputan yang dipusatkan di Masjid Agung Babussalam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Banda Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan melakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, jumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murid di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah telah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ending menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal Kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Irzam Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
8: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
1: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
9: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
1: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Amir Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
10: The coaches of Vietnam national team attending to this match for the
11: pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2002.

Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF, karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda, dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.

ya mereka pasti memantau karena sama lihat dampaknya yang ngerti dalam setelah kita pasti ya, cuman yang event siapa bola

Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam Kediri sore ini. Masih di Kediri sore ini pendengar ya. Setelah tadi kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, saat ini kami ajak Anda mendengarkan mimbar agama Hindu di kesempatan Rabu 10 Juni 2026 dengan tema Tuhan Tidak Pernah Murka, yang nanti akan disampaikan oleh Wayan, Bapak Wayan ya, dari Surabaya.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Hindu persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

Vignamastu Namasidam. Om Swastiastu. Om Anugrah Manuhara Deva Datta Nugraka Archanam Sarva Pujanam Namo Sarva Nugraka Dewa Dewi Mahasiddhi Adnya Agnir Malatmaka Laksmi Siddhischa Dirgahayu Nirvigna Sukrita Om Hring Anugraha Archani Namaswaha. Semoga umat sedharma saya temui dalam keadaan sehat lahir dan batin, tiada kurang suatu apapun, sehingga kita bisa bersama, di mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Tuhan Tidak Pernah Murka dan Pencemburu. Umat sedharma, jikalau ada umat manusia sakit parah dan terus meninggal, apakah karena Tuhan itu murka atau marah dengan orang itu? Ini pertanyaannya. Jikalau ada sekelompok orang naik pesawat dan pesawat itu jatuh di laut, semua penumpangnya meninggal, apakah Tuhan itu marah atau murka dengan seluruh penumpang itu? Begitu juga terjadi di tsunami yang melanda di suatu daerah di mana ribuan umat manusia meninggal, apakah itu pertanda Tuhan murka dan marah? Begitu pula penyakit ganas yang melanda umat manusia di satu daerah, apakah pertanda Tuhan itu murka kepadanya? Dan jika umat manusia memuja para dewa, dewa bulan, dewa hujan, memuja dewa matahari, memuja dewa wayu, dewa waruna, dewa-dewi yang lainnya, apakah Tuhan itu cemburu? Pertanyaan-pertanyaan yang sangat menggelitik ini yang selalu timbul di hadapan kita. Bapak Ibu, umat sedharma yang berbahagia, Pustaka Suci Weda, Pancama Weda mengatakan bahwa Aku menciptakan jagat semesta alam ini dengan yajna dan cinta kasih. Aku memelihara yang aku ciptakan segalanya ini dengan belayan kasih. Dan aku menarik semua ciptaanku yang disebut dengan pralaya kecil, pralaya madya, dan mahapralaya. Adalah karena sudah waktunya aku tarik. Karena hukum alam yang abadi yang aku ciptakan, waktu yang aku ciptakan, ibarat seekor laba-laba besar, di awal mengeluarkan jaring-jaring halusnya yang lebar, dan ketika sudah saatnya jaring-jaring itu ditariknya kembali oleh laba-laba itu. Seperti itulah perumpamaan Tuhan, manakala menarik kembali ciptaannya, bukan murka. Sekali lagi, bukan murka. Umat sedharma, Weda juga mengatakan bahwa terciptanya alam beserta isinya ini, terpeliharanya alam ini merupakan masa siang harinya Tuhan atau Yang Widi. Dan ketika terjadi mahapralaya suatu ketika nanti, ketika itu Tuhan melakukan yoga samadhi abadi yang disebut dengan masa malam harinya Tuhan atau Yang Widi. Nah, ketika siang harinya Tuhan ini terdiri dari catur yuga, empat zaman. Zaman kerta yang pula disebut dengan zaman emas. Zaman treta yuga yang juga disebut dengan zaman perak. Zaman dua para yoga yang juga disebut dengan zaman perunggu, dan zaman kali juga atau disebut dengan zaman kali atau kali yoga, ini disebut pula zaman besi. Nah, zaman besi ini umat manusia boleh dikatakan pikirannya itu mudah karatan, seperti sifat besi itu kan mudah karatan itu. Nah, zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang, Tuhan memelihara ciptaannya dengan cinta kasih, tidak pernah murka, tidak pernah marah. Yang perlu kita cermati bahwa hukum abadi berupa rete
yaitu hukum alam yang amat sangat teliti dan sempurna. Kekuatan Tuhan berupa hukum abadi inilah selalu bekerja, dan hukum karma yang melekat pada setiap orang selalu bekerja amat rapi, dan secuil pun tidak ketinggalan. Tidak satu pun luput dari pengamatan Tuhan, dan tidak satu pun dilayani Tuhan semua. Tidak satu pun tidak dilayani Tuhan, dan semua makhluk ciptaan Tuhan mendapatkan pelayanan suci darinya. Loh Pak Wayan, ada yang bertanya begitu. Kenapa Bapak mengatakan Tuhan melayani umat manusia? Pertanyaannya seperti ini, Pak Wayan. Tuhan Yang Widi menciptakan ruang dan waktu, tanah, air, udara, bumi, matahari, gunung, pohon, dan laut, lembah maupun ngare. Itulah bentuk pelayanan suci Tuhan. Bentuk cinta kasih Tuhan. Bentuk dan bukti Tuhan memberikan kasihnya kepada seluruh ciptaannya. Timbul pertanyaan lagi, apakah Tuhan ada di lantai, Pak Wayan? Saya jawab iya. Yang kita injak dan kita duduki ini, iya. Jadi kenapa demikian? Kalau kita tidak dilayani Tuhan, yang kita duduk di lantai ini, barangkali tubuh kita gak tahu kemana larinya. Ceblok, gak tahu kemana cebloknya. Jadi memang secara akal sehat kelihatannya kita kok kurang sopan ya. Bukannya kurang sopan, kok nampak kurang ajar ya. Kita duduk di lantai, katanya Tuhan ada di mana-mana. Berarti kita duduk di lantai ini, duduk di Tuhan. Memang secara logika seperti itu. Tetapi ingat, yang paling kita ingat adalah pelayanan, iatnya Tuhan memelihara kita dengan kasih. Apapun beliau lakukan, ini jawaban ini yang sebagai jawaban kunci. Bahwa Tuhan bersabda di dalam pustaka suci Bhagavad Gita, yaitu kitab Pancama Weda, ciptaanku ini adalah 1/4 dari tubuhku, yang 3/4 lagi adalah aku sendiri. Jadi 4/4 sama dengan 1, Tuhan, aku yang Esa ini, ciptaannya terdiri dari 1/4 bagian dari tubuhnya. Luar biasa. Semuanya ini adalah aku yang Esa. Aku adalah satu. Nah wong, yang Tuhan itu menciptakan para dewa semuanya, lah kenapa kok Tuhan cemburu kepada dewa? Gara-gara manusia memuja dewa, yang pada akhirnya, kedatipun manusia itu memuja para dewa, pada akhirnya sampai pada aku. Demikian Tuhan bersabda. Umat Sedharma, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita berdiri di lantai, duduk di lantai, kalau tidak Tuhan melayani kita, seperti yang saya katakan tadi, enggak tahulah, embuh katanya. Nah mari kita lihat ajaran Tuhan yang terdapat dalam kitab suci Weda. Sebagai bukti Tuhan tidak murka atau tidak marah kepada yang salah, Tuhan selalu menuntun umat manusia ke arah pencerahan dan kedamaian yang disebut Shanti. Ajaran Tuhan yang pertama yaitu Dharma. Ini tuntunan Tuhan yang ada di dalam kitab suci Weda. Dharma itu berarti kebenaran. Kebenaran inilah sebagai baju terompah atau pelindung diri kita sendiri. Manakala kita aplikasikan Dharma, ajaran Dharma ini. Yang kedua adalah tuntunannya seperti berikut. Yang disebut dengan Satya. Satya kepada keluarga, masyarakat, negara. Satya atau setia kepada anak, istri, orang tua, mertua, dan lain sebagainya. Satya kepada teman atau saudara kita. Ini merupakan terompah yang kedua yang melindungi diri kita selamat dari kejaran maut
atas anugerah yang widi Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga tuntunannya adalah yang disebut dengan prema, cinta kasih dan melayani. Kita sebagai umat manusia diarahkan untuk meniru perilaku Tuhan yang widi. Bukankah Tuhan ada di mana-mana dan ada di dalam diri kita sendiri, yang dibungkus oleh lapisan maya atau ilusi, sehingga Tuhan memang tidak nampak oleh kasat mata, tapi Tuhan dapat dirasakan oleh diri kita sendiri. Kalau Tuhan tidak ada di dalam diri kita, enggak bakalan kita hidup. Wong Atman enggak ada, Roh Suci enggak ada, bagaimana kita bisa hidup? Nah, cinta kasih itu, Mat Dharma, merupakan pelayanan, pelayanan kasih, merupakan baju pelindung, baju terompah yang ketika atas anugerah Tuhan yang widiwasa. Tuntunan yang keempat adalah ahimsa. Di dalam hidup ini, kita melaksanakan hidup ini tanpa kekerasan. Semua umat manusia berhak atas hidup damai dan sejahtera. Begitu pula semua binatang, makhluk lainnya ingin hidup bebas, damai, dan tanpa kekerasan. Umat Sedharma, umat manusia yang ada di dunia ini, yang dipenuhi oleh ego dan nafsu, angkara murka dan lain sebagainya, gelap mata dan lain sebagainya, memang kalau kita lihat, manusia dalam arti keseluruhan, kita lihat kadang cemas, menghadapi hidup ini cemas, susah, senang, takut, benci, sayang, dan lain sebagainya. Apakah penyebabnya? Manakala kita memakan daging, daging ayam, daging-daging lainnya, bebek, dan lain sebagainya. Ketika binatang itu mau dibunuh, diikat, betapa dia jengkelnya kepada kita, kepada orang yang menyembelih itu. Betapa dia cemasnya, dia memikirkan kematiannya dia, binatang itu. Betapa takutnya binatang itu manakala sang jagal menyembelih dia. Betapa bencinya dia kepada yang menyembelih dia, binatang-binatang yang kita akan makan itu, daging yang kita makan itu. Nah, kehidupan manusia sekarang ini terimbas oleh rasa cemas, benci, dendam, dan lain sebagainya itu dari binatang yang kita sembelih dan lalu kita makan berupa dagingnya itu. Itulah yang timbul, teraplikasi, terbias di dalam kehidupan kita. Berbahagialah mereka yang mampu hidup tidak makan daging. Ya paling banter makan telur. Kalau tidak bisa, ya makan ikan laut. Tetapi kadangkala saya juga sulit mengendalikan diri. Mohon maaf. Memang kata-kata ini gampang dikatakan, tapi sulit dilaksanakan. Perilaku sifat benci, dendam, iri hati, ya, itu ada di dalam diri kita. Mungkin karena bias daripada makanan yang kita makan. Berbahagialah bagi mereka yang mampu hidup melakukan vegetarian. Umat Sedharma, karena manusia yang selalu diselimuti oleh ego dan nafsu tadi itu, yang tidak terkendali, keinginan berlebih, kekerasan ada di mana-mana. Ada sebuah fakta yang terjadi ketika seorang anak cantik sekali, kurang lebih umurnya 5 tahun, gara-gara mencoret-coret mobil barunya ayah dan ibunya, ayahnya brutal memukuli kedua tangan putrinya semata wayang dengan kayu hingga tangannya bengkak. Di hari kedua, ketiga, pembantunya bilang, "Pak, Ibu,
adik badannya panas dan demamnya tinggi. Karena bapak ibunya masih emosi, mobil barunya dicoret-coret, biarin saja begitu. Terus setelah itu hari keempat, lagi bilang pembantunya, "Pak, Bu, gak dilihat adik ta, gak melihat adik ta di kamar, badannya demam, merintih terus, merintih kesakitan terus." Sangat sedih kita mendengar cerita seperti ini, fakta. Apa jawaban kedua orang tuanya? Besok saja kita bawa ke puskesmas. Setelah di hari kelima dibawalah ke puskesmas anaknya yang sematawayang yang cantik, umur 5 tahun. Puskesmas tidak sanggup mengobati karena sudah ibaratnya luka sudah parah, busuk, sudah biru, sudah berbau. Ya, kasihan anak kecil ini. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan keputusannya, anak cantik ini harus diamputasi, dipotong kedua tangannya, sebatas siku. Luar biasa jahatnya. Inilah manusia-manusia yang pikirannya tidak terkendali. Ketika itu mendengar cerita dokter bahwa tangan anaknya itu diamputasi dua-duanya, langsung bagaikan disambar petir, menangis histeris bapak dan ibunya, kedua orang tuanya. Yang lebih memilukan lagi ketika anaknya menyadari, sudah sadar, sudah siuman, tahu bahwa dia tidak punya tangan, putung tangannya. Dia berkata sedih, merintih, "Pa, Mama, adik tidak akan nakal lagi, tidak bakalan mencoret-coret mobil lagi, Pa. Tapi tangannya adik tolong deng dikembalikan biar adik bisa nulis dan bisa makan sendiri." Betapa kita sedih mendengar kejadian fakta nyata seperti ini, umat sedharma. Sedih sekali kita mendengar karena ego nafsu sombong, amarah yang tidak terkendali sehingga anak menjadi sebuah korban kekerasan dari orang tua. Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Maka di dalam ajaran agama, di dalam ajaran dharma dikatakan bahwa terompah yang keempat ini adalah tidak melakukan perbuatan tanpa kekerasan. Yang disebut dengan kekerasan itu SMS saja, kalau ngomong ngawur, benci dan lain sebagainya itu sudah kekerasan, apalagi menyakiti. Itu sudah termasuk lebih kekerasan lagi. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua terhadap cerita fakta yang terjadi ini. Mudah-mudahan kita bisa mawas diri semuanya. Astungkara. Apakah Tuhan dalam hal ini murka terhadap anak cantik ini? Tidak. Ini adalah hukum sebab akibat, hukum karma bagi ketiga insan tersebut, anak, bapak, dan ibunya. Adik cantik itu membayar buah atas perbuatannya, barangkali di masa lalu perbuatannya seperti apa sehingga dipetik sekarang. Ibu dan bapak mengalami kejadian karma masa lalu sehingga dipetiknya seperti itu. Itulah yang mempertemukannya. Tetapi ajaran agama mengajarkan kepada kita, hendaklah pikiran ini terkendali dengan baik agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Kalau saja nafsu daripada bapaknya itu bisa dikendalikan, hasilnya akan baik-baik saja, enjoy-enjoy saja. Semua masalah itu bisa diselesaikan. Bukan kepalanya yang pecah, tapi masalahnya itu yang harus dipecahkan dengan bijak. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Baik, selamat malam pendengar. Anda tadi baru saja mendengarkan Mimbar Agama Hindu di kesempatan Rabu 10 Juni 2026. Nanti kita akan mengikuti Ruang Rindu Nasional ya, berjaringan seluruh Indonesia dari Pro 1 Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pendengar, kita akan segera bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat dengan bintang tamu Johan Untung, dan juga nanti akan dibawakan oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Juga Ruang Rindu Nasional ini disiarkan juga oleh seluruh Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: tapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya.
0: Oh Purnama Sari. Loh. Aduh loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di Bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel
1: Yudi
0: Purnama.
1: Di situ ya.
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan banyak urut apa sih? Sebentar deh.
1: Ini seluruh Indonesia Mas ya.
0: Kok saya tahu? Sebentar, maksudku gini. Maksudku itu daerah mana ya?
1: Nah, lupa kan, lali kan?
0: Sebelum tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya. Bukan. Sebelum tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah dulu.
1: Wala ngono ta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Iya betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, enggak kita ngomong dulu ya, kompilasi. Ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya.
1: Ya, benar. Misalnya keluaran misalnya blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti tuh, dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu 900 konser kok Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnama Sari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya.
1: Betul.
0: Ya iya rek
1: ya, iya.
0: Soalnya
1: sama-sama legend Mas.
0: Sama-sama legend. Penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini. Wah.
1: Thank you ya.
0: Ya, penyiar Mas, ruang rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan
1: ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?

0: hubungannya dengan Ernie Johan?
1: Hubungannya dengan Ernie Johan, oke. Kayaknya sih nggak ada kalau menurut saya ya.
2: Oh, karena sama-sama Johan.
1: Sama-sama ada Johannya.
2: Iya, ada Johannya.
1: Kan itu Johannya di belakang. Kalau
2: kenapa, Bang? Bang
0: Julian, Bang Julian kan umurnya sekarang mungkin lebih dari 60 ya, 2026.
1: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
2: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
0: Ya itu saja, kita bagaimana.
2: Oke, Bang Albert.
1: Ah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
0: Terima
1: kasih. Oke. Lanjut kita ke Manado.
2: Ada Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Benny Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah, baik. Bung
2: Benny
1: Jo
2: juga ya.
1: Bang Benny Jo gimana, penguasa Manado?
2: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benny Jo.
1: Begitu ya.
3: Ya iya.
1: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Manado provinsi, provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasa gubernur.
2: Oke. Bang Benny.
1: Oke deh, silakan dilanjut.
2: Ada mau disampaikan, Bang Benny?
3: Ada dong.
2: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
1: titik-titik. Jadi pertanyaan, silakan Bang Benny Jo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Ranjang-Ranjang Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
1: Betul,
3: tadi ya, lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
2: Iya, siap. Nanti akan ditanyakan. Nah,
3: itu judulnya apa sih? Terus ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti kami jawab.
1: Iya.
3: Pasti salam dong.
1: Silakan
2: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
1: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra.
2: Ada Pak Putra Magenda.
1: Magenda.
2: Selamat malam.
1: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo,
2: Pak Putra.
1: Pak Putra. Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra. Selamat malam.
2: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
1: Pak Putra, where are you?
4: Selamat malam.
1: Ya, selamat malam Pak Putra. Iya. Langsung pertanyaannya apa ini,
2: Pak Putra?
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa, Mas?
2: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
1: Ya, oke, siap.
4: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
2: penyanyi.
4: Kita lagu mulai tahun berapa?
1: Oke.
4: Okay. Udah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
1: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
2: Oke, Pak Putra.
4: Salam-salam.
2: Boleh, silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, terima kasih Pak Putra.
2: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
1: Oke.
2: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
2: Sama-sama.
4: Ruang
2: berbagi rindu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Tiara.
5: Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari.
2: Iya,
1: siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
2: Iya, betul.
1: Apa nih yang mau disampaikan, Bu Tiara?
5: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap. Iya, Bu.
1: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada siapa,
2: Bung
5: ya, Mbak?
2: Nanti. Johan Untung.
1: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi belum.
2: Belum.
5: Yes.
2: nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
1: Oke, siap.
2: Oke, Bu Tiara.
5: Iya. Yeah, terima kasih.
1: Sama-sama, Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnama Sari bersama Bang Yudi Ismail.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama.
5: Yang rindu, yang berbagai rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas. Gimana ya, Bang?
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
2: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
2: Iya, pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
2: Oh, iya. Nanti akan disampaikan.
6: Jakarta Mas Yudi.
1: Oke.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
1: Oke.
6: Mbak Ita.
2: Oke, Bang Leman.
1: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, baik.
1: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Bang Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya, bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
2: featuring.
1: Cuman kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya, dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
2: Oh iya, betul.
1: Di lagu yang berjudul Rela.
2: Iya.
1: Jadi apa istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
2: Jadi Johan kayak Untung. Ini. Kayak lagunya Mbak Dewiyo.
1: Iya. Iya, itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
2: Iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
1: Tidak ditulis namanya.
2: Tapi suaranya ada.
1: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela.
2: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dodi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus Vina Panduwinata. Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Seru. Oke, ini kalau boleh di Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telpon Tri Utami, saya telpon Mus Mujiono, saya telpon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BATF World waktu itu.
0: Luar biasa. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang
0: 7 bintang
1: ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesannya Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Mas Dedi, tuh kan bercandaan Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba,
0: Mas
1: Yudi?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan menambah dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain lagu.
0: Next show.
1: Karena yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak.
1: Ini masalah durasi. Jadi,
2: kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu. Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame bintang,
2: per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam? Betul. Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta dan
1: tentang kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh tujuh bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang formasi sekarang baru, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga. Dan saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa Tina, lagi?
1: Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM, waktu itu kita gabung. Dan pada saat itu kita bentuk tujuh bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang tujuh bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Salah satunya
1: yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Absen. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul. Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oke, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oke.
2: Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
0: hadir. Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman tujuh bintang ya.
2: Oke. Siap. Oke, salam Mas kembali Dedi. Dari tujuh bintang plus Vina Panduwinata. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas. Sampai jumpa, Dedi.
1: Ya, kita.
0: Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita. Nah, di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada,
1: Mas Dedi Dukun.
0: Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Salam-salam dong.
1: Boleh.
0: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Kita cantik, kita mengawasan
1: bersama. Salam kembali, Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
3: Amin.
1: Amin.
0: Siap.
3: Amin.
0: Terima kasih.
3: Iya. Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Beni Jo.
1: Oh Pak Beni Jo. Oke.
3: Terus ada Bang Leman. Ada Oma Ana. Apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita pernah
1: iya
4: makan.
1: Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
0: ya. Apa tuh?
4: Apakah waktu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, boleh, silakan. Silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Magenda, Pak Eti dan Yati di Jember, juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Itu Dinda. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Ada Uncle Gazi.
0: Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnama.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnama tadi penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya.
5: Oke, boleh salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Prosatu Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga sih?
1: Iya dong.
0: Iya dong. Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
1: Wani Biro. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, asik. Bener loh, Mas, ditunggu.
0: Langsung kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Iya.
6: Kabarin.
0: Alhamdulillah, say.
6: Memori lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
0: Ape.
1: Api dong.
0: Say.
1: Say.
6: Terlohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas Johan juga boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya
6: sejak era 80-an hingga kini. Satu aja ya, nggak usah ribet-ribet.
1: Iya
6: ya,
1: boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di hari musik internasional ya. di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya terus apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: okay, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada, Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Siap. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita.

0: ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Bang Lasiman?
0: Bang Lasiman.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
2: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
2: Selamat malam.
1: Iya, Bang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Lasiman?
2: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
2: Ini pertanyaannya pada Johan Untung, saya mau tanya ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke. Okay.
2: Nah, oke. Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
2: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
2: Nah, ini yang paling akhir ini.
0: Ya,
2: salam-salamnya.
1: Oke, okay, silakan.
2: Ini untuk kita di RRI Melabu di
0: okay.
2: Pro 1 kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, okay, Bang Lasiman.
0: Terima kasih Bang Lasiman.
2: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampean niku sopo?
0: Sampean niku sopo? Lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
3: Cikgu halo Ria. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
3: Cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama
1: Sari.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yes.
3: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
3: Napa? Mana sih ini Bang Johai Untung ini?
0: Nanti ada, jam lagi 9. Minum kopi dulu.
1: Jam 9.
0: Supaya panas.
3: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
3: Ya apalah. Penting nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
3: Salamku ya buat Bang Johan Untung ini
1: nanti
3: kan
1: disampaikan.
3: Ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
3: Jadi lagunya ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I don't like to sleep itu pasti ada.
1: Iya.
0: I don't like to sleep alone.
3: Itu dia nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke. Okay,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap Ciguria.
3: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song. Banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan
0: Untung.
3: Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat
1: terus,
3: lancar rezekinya buat semuanya, penyiar-penyiarnya. Juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
3: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regar. Itu okay. Saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Okay, salam
3: sehat
1: kembali.
3: Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya.
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan?
1: Apa
0: ada
1: kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Orang Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama orang Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iya, oh gitu ya. Oh iya
1: kan,
0: iya,
1: satu
0: iya, iya, iya satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay. Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas.
0: Nungguin Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD. Makanya aku bilang ke 9 lah. Jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita aja ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu.
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di Purnamasari.
0: Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Kecil Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, suara Ayu yang
0: Ayu, Ayu.
3: Kalau dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kalau udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya. Tapi pas saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Ya, karena Maluku kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu ya?
1: Apa?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan diri sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo, Mamati juga buat Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Tempe.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Oh, jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa? Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah, ya bukan di bawah deh, di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, siap selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan,
0: Oma. Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Uh-huh. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, Bang. Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Tak pernah Mas Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat.
0: Siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya, Mbak.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, atau siap. Bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya Insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Iya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya,
1: akun The Hang House Instagramnya The Hang House itu, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
5: Itu aja.
0: Iya. Oke.
5: Okay. Ada yang lain.
1: Oke. Okay,
5: salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
5: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
5: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas Baris ya?
5: Sih.
1: Iya.
5: Anjar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
5: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama

0: saya sekampung sama Elias Spikal, Yopi Latu, Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya. Porto itu dekat sama Haria. Nah itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
1: Gitu ya Mas ya?
2: Iya Mas.
0: Cari ini.
1: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
0: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
1: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya.
0: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
1: Dinoyo.
2: Bener. Kikene bonek ya Mas.
0: Bonek
2: gigi kita Mas. Aduh.
1: Oke.
0: Kemudian SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
1: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
0: Satu.
2: Berarti teman Atik Sebi dong.
1: Bukan teman lain
0: kata Mas. Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku sing gowo.
1: Nah, kan.
0: Atik Sebi.
2: Mbak Ati dari Kediri kan bawa ke Jakarta Mas Johan.
0: Iya. Bapak Jakarta ke rumah Arianto.
2: Makanya nyanyi Nusantara juga.
1: Ya. Waktu itu Mbak Ati sama pacarnya ya Mas?
0: Ya Heru pacarnya.
1: Heru.
2: Wah Mbak Ati kalau nang sampai sini mau tak ledekin ah.
1: Mas Mbak Ati cari Heru.
0: Ayo apa banget takutnya Ati itu.
1: Oh siap-siap
2: rumah, seru, kan? Ya. Seru ya Mas ya nanti kalau ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng.
1: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah, itu.
0: Orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Gak ada hubungan. Ernie Johan itu kan Padang.
1: Iya.
2: Karena ada Johannya loh Mas. Karena ada nama Johannya.
0: Iya cuman beda bapak. Beda ibu. Dia wong liyo.
1: Siap. Fase banget lo bahasa Jawanya ya kan. Jadi wong liyo lo. Mas terus
0: di Jakarta ketemu nih wong Surabaya terus.
2: Iya ya.
1: Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu Mas.
2: Enggak dijawab, enggak apa-apa Mas.
1: Enggak apa-apa Mas.
0: Harus dijawab.
1: Ya, silakan.
0: Gini, menjadi tua itu anugerah.
2: Ya, betul.
0: Itu hanya harus dilihat. Iya toh?
1: Betul. Mas.
0: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
2: Betul ya, Mas. Setuju banget.
0: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
1: 71. Wah, ya Allah, semangat terus. Mas.
0: Aku ambil Ebit, ambil Uta itu seumuran.
1: Oh iya.
2: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
1: Dari dulu dari
0: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
2: Mas aku keselak Mas, sumpah keselak.
1: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih Mas?
0: Wah, iku parabola itu enggak boleh hilang.
2: Itu enggak
0: boleh
2: hilang ya. Jimatnya nih kok masih dicimat.
1: Jimat ya Allah. Dino jimat ah.
0: Nah hilang, mesti hilang kekuatannya.
1: Nah tuh kalau hilang kumisnya hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang nggak ngerti ya Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
0: Oh ya.
2: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
1: Gitu ya.
0: Kekuatan itu di situ.
1: Siap.
0: Powernya nang kono power.
1: Powernya di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja yang sudah pernah di cover?
2: Ngetop di
1: waktu rekaman
2: Indonesia.
1: Ya itu ya.
2: Lagu-lagu
0: kalau
2: cover.
0: Apa aja Yus, lupa lah ada 3000 lebih. Jadi
2: biasa,
0: kalau di buku itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
2: Saking udah banyak
1: saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
2: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas,
0: Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
2: Iya, makanya itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enaknya enak kok apa Mas?
0: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Jadi aku yang paling laris dulu. Iya,
2: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
1: Juaranya memang.
0: Soalnya dibilang King

0: version. Nah,
1: King of cover version, siap.
0: Ono istilahnya.
1: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
2: Pertanyaannya apa, Mas? Bondowoso.
1: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Udah.
0: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
2: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5
1: siap,
2: dekade
1: siap,
2: dan
1: siap,
2: masih
1: siap.
2: Eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
0: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
2: Iya, iya,
0: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu.
2: Luar
0: tapi
2: biasa.
0: Grup band. Belum nyanyi grup band.
2: Mantep banget itu.
0: Ya, lumayan, Mas Johan. Seket luruh oh,
2: iya,
0: aku sama Ernie tahun. Podo itu Ernie kulit juga umurnya 71
1: 71 ya
2: Ernie ya. Penyanyi-penyanyi legend.
1: Oke. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
2: Mas? Mas Johan?
0: Iya, iya.
2: Iya. Pernah enggak, Mas?
0: Enggak pernah aku kalau ngamen.
2: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe, ya. Ngamennya di kafe.
0: Betul.
2: Itu sudah terjawab ya.
1: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
2: kalau
1: dijawab
2: rekaman,
1: ya.
2: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
1: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
2: Iya.
1: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama
2: single
1: Uncle Gazi.
2: Terbaru atau lagu terbaru, Mas?
0: Wah, aku
1: halo, Mas.
2: Mas Johan.
1: Oke, agak terputus sambungannya.
2: Kok putus?
1: Mas Johan.
2: Halo, Mas.
1: Mas Johan. Ya, ini mungkin sinyal kali ya.
2: Iya, betul.
1: Ya, sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
2: tersambung lagi,
1: tersambung
2: dengan
1: lagi.
2: Mas Johan.
1: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu. Jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
2: Memori lewat lagu.
1: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Mori lewat lagu
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar.
2: Itu,
0: yang, ini yang barusan sama Mbak Ita. Eh Mbak Ita, Mbak Atik.
2: Iya.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga.
1: 80-an, ya,
2: ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
2: Iya, 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Iya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang staynya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh deket dong Mbak sama rumah kita Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro Mas.
2: Oh Bintaro, itu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain. Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya.
1: Itu.
2: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, ya, memang ya, beda sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu enggak ada jiwanya, enggak ada soul-nya, Mas.
2: Ah iya.
1: Beda
2: kan,
1: dengan yang asli pastinya.
2: Ya, iya,
1: manapun
2: ya,
1: yang asli itu tetap
2: tetap yang asli, ya, tetap
0: iya, asli lo. Asli lo.
1: Asli lo itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oke.
1: Mukanya Mas Johan tuh emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran enggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
1: Oke.
2: Siau bapak.
0: Oh iya iya iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh.
1: Oke. Oh, gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plus yang pakai yo Mas ya.
2: Oh, nak plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali bahasa Jawa, terutama Surabaya.
0: Surabaya wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu
1: bener,
2: khas itu.
1: Bener banget gak, Mas. Enggak bisa hilang.
2: Iya, enggak ketemu suwe. Jancuk ngono
0: mesti asik kok ya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Halo Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam,
2: Malam juga.
3: Mbak Ita,
1: iya.
3: Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga jadi orang tua. Jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jalan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak, Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, oh,
1: betul sekali. Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya
2: aku tetanggaan
3: sama Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah grup band di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, band. Arga.
3: Arga bener juga.
2: Nah, itu yang
3: lega saya Mas.
1: Lega ya Mas Gilang, lega ya. Oh.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan langsung di Jalan Subroto. Ima Bonjol, ya. Tembara. Iya, bener sekali. Mantap. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ya, legend juga.
1: Amin.
3: Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo Ranjo Cinta. Nah,
0: nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Didi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang, maturnuun.
2: Oke Gilang, maturnuun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Yudi Ismail, yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik, apik.
1: Apik wae.
4: Teh Dinda, yopo kabare Kak Johanan?
1: Teh Dinda, selesai langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya Kak Johan, untung yopo kabare?
2: Yo kabare apik-apik, baik wak Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya ya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, nggak apa-apa Teh.
4: Ya, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada. Ranjau-ranjau cinta.
4: Nggak ada ya.
0: Nusantara
4: Tiba. Ya,
2: aku nyanyi
4: juga. Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya, jadi paling lagu banyak, yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti ya, kita kasih tahu Teh.
4: Oh iya, nggak usah dikasih tahu, di ini aja diputar aja nanti.
0: Oh iya, tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih ya, maaf.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh Teh, silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya, Abang Josman Upas, Yudi Ismail kenal
0: dong.
4: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam ya untuk Abang Josmano. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya
1: kasih.
4: Nanti
1: semoga. Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu.
0: Sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita ke Sumatera Barat, ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya, Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Ya, selamat malam Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
0: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan PT Dinda tadi ya. Bang Johan ini kan terkenal dengan mengcover ya, lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ya kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya
2: mas. Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh ini Joa Nuntung gitu. Ya.
1: Betul pak.
2: Lain siap. Kepuasannya ya. Lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab. Ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi,
1: sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Siap,
5: semoga sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, Mbak Ita dan siap. Buat Pak Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapa?
1: Ciptaan siapa Mas Johan?
2: Nah kalau ciptaannya itu aku gak jelas.
1: Lupa
2: itu kayaknya
1: ya,
2: Pak Bu udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru Mas.
0: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama udah dong, Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
2: 86.
1: Oh 86
0: ya. 86. Siap kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: lagi. Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover
1: lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip. Ya kan
1: ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya juga
2: cover, itu yang,
1: ya,
2: yang Mas, ya. Tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, begitu
1: ada
0: rupanya.
1: Lagi? Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung
2: ini
0: dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas.
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama
1: di KB
2: ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback, oh iya, Flashback ya.
0: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Algiero, Michael Frank.
1: Gitu. Wah ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
0: ini. Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Boleh, terserah apa aja Mas.
2: I know your eyes in the morning sun, I feel you touch me with the pouring rain, and the moment that's so wonderful for me, I wanna feel you in my arms again.

0: the show.
1: How deep is your love?
2: Mirip yang
3: siap.
2: Sama-sama merdunya. Okay. Oh, luar biasa Mas Johan.
3: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
4: Oke. Okay.
3: Sebelum break kita sapa-sapa
2: kita
3: dulu.
2: Sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
3: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
3: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
3: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
2: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
3: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
2: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
3: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada Anggrek Bulan. Ingat ya Mas ya.
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak nih.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas lagu apa itu?
1: Iki loh, iya apa
0: ini? Anggrek Bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad, ya.
1: Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke. Okay.
2: Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Iya, sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas.
1: Jadi kayaknya semua penyanyi ya, Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener Mas. Bener-bener Galarama. Galarama betul.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario.
2: Oh. Iya kan ya Mas? Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario ada kemana
2: aku
1: tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya itu Prapto. Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: iya. Esther itu.
0: Esther
2: singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar tuh. Nah, ada yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem enggak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terus nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar. Pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono ya. Kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Prapto ya. Diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya. Baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes enggak ya, udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, Mas.
1: Apa Mas? Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang
2: iya, 10,
1: di awal. 10.000 satu tuh ya lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis kok, ya mau nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya, saat ngamen. Ini kayak 100.000
0: iya.
1: Gitu.
0: Iya ya.
1: Oh, iya.
0: Siap.
1: Oke. Yos, alhamdulillah.
0: Mas Johan
2: yang pernah, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku ya Mas. Iya.
2: Aku diajak nyanyi. Cuk, dua lagu aja ya. Tapi budgetnya kecil.
1: Pio.
2: Berapa? 250.000.
0: Wah, kaget aku.
1: 250.000.
2: Aku ngomong, wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah, cuma nyanyi dua lagu.
1: Dua
2: Smoke langsung on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya,
2: hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: iya,
2: Purple.
1: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi, guys, ya. Aku masih ingat mainnya di Gresik sana itu.
0: Oh alah, ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Okay, Mas Johan. Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus sih.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mefet ya. Banget. Aduh.
1: Pasti kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: Johan. Pamitan sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan. Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru
0: bareng iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan
0: ya.
1: Juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Iya. Ada rindu.
0: Ya sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu. Original song milik Mas Johan Untung. Ranjau-ranjau cinta.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai niki tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
4: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to
5: forget but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu,
5: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat.

0: demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

101 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi sudah kita ikuti bersama ya, sajian Ruang Rindu Nasional Berjaringan yang dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamunya Johan Untung. Kami hadirkan Ruang Rindu Lokal Kediri ya, malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan lagu-lagu Indonesia tahun 90-an hingga tahun 2000-an yang bisa Anda request malam hari ini melalui line telepon 0354 310 1108, atau juga melalui 0812 34 600 289, atau di telepon lainnya di 0857 2535 2550.

Mariono di Tulung Agung. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Mariono minta diputerin lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita dari Bruri Marantika dan Dewi Yul. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Monoto, Bu Bebani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus, Yang Purbo Ledul, Pak Sugianto, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri dimanapun berada. Juga ada Mas Sofian ya di Tulung Agung, minta diputerin lagunya Krisya yang judulnya Sang Surya Tenggelam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berbagi informasi secara drastis dalam kehidupan sehari-hari. Menyambut Hari Media Sosial yang diperingati setiap tanggal 10 Juni, momentum ini hadir sebagai pengingat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan perilaku digital. Di tengah derasnya arus informasi, hari peringatan ini mengajak kita semuanya untuk tidak hanya menjadi pengguna yang aktif, melainkan juga pengguna yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dengan menyaring informasi sebelum membagikannya, guna memutus rantai penyebaran hoax dan ujaran kebencian di ruang siber. Lebih dari sekedar platform hiburan, media sosial sejatinya memiliki kekuatan besar untuk menggerakkan perubahan positif, mempererat persatuan, dan membuka peluang ekonomi kreatif jika dimanfaatkan dengan tepat. Melalui Hari Media Sosial, mari kita berkomitmen bersama untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat, aman, dan menginspirasi bagi generasi muda. Gunakan jemari kita untuk menyebarkan edukasi, apresiasi, dan konten yang membangun. Karena apa yang kita unggah hari ini adalah cerminan dari budaya bangsa kita di masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lanjutkan di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu ya, di kesempatan Rabu 10 Juni 2026, masih bareng sama Rifki Royan ya, masih akan menemani Anda hingga tutup siaran nanti tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Sudah menjelang pukul 23 ya, 7 menit menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sambil masih menemani Anda beristirahat di kesempatan

Dan terima kasih banyak pokoknya buat Anda semua yang sudah mendengarkan Ruang Rindu di malam hari ini. Yang belum bergabung, besok masih ada Ruang Rindu tentunya, dimulai dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, dengan lagu-lagu lainnya lagi ya, yang bisa Anda dengarkan atau request. Kita akan lanjutkan dengan Harmoni Malam ya, edisi hari ini, tentunya dengan beragam kisah inspiratif untuk Anda semua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan PP Sudirman 104 Pare Kediri. Pendengar dalam Harmoni Kediri atau Harmoni Malam di kesempatan Rabu 10 Juni 2026, dan masih bareng sama Rifki Royan ya, yang masih akan menemani Anda hingga nanti tutup siaran. Malam hari ini saya akan kembali berbagi kisah inspiratif ya pendengar, untuk Anda ikuti, Anda dengarkan sambil beristirahat malam hari ini. Ada mantan pemulung ya yang menjadi dokter studi Islam di UIN Wali Songo Semarang. Kisah ini nanti akan kami hadirkan dalam kisah inspiratif di Harmoni Malam ini, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri.

menjelang akhir tahun saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. Kelima, penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berbagi informasi secara drastis dalam kehidupan sehari-hari. Menyambut Hari Media Sosial yang diperingati setiap tanggal 10 Juni, momentum ini hadir sebagai pengingat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan perilaku digital. Di tengah derasnya arus informasi, hari peringatan ini mengajak kita semuanya untuk tidak hanya menjadi pengguna yang aktif, melainkan juga pengguna yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dengan menyaring informasi sebelum membagikannya, guna memutus rantai penyebaran hoax dan ujaran kebencian di ruang siber. Lebih dari sekedar platform hiburan, media sosial sejatinya memiliki kekuatan besar untuk menggerakkan perubahan positif, mempererat persatuan, dan membuka peluang ekonomi kreatif jika dimanfaatkan dengan tepat. Melalui Hari Media Sosial, mari kita berkomitmen bersama untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat, aman, dan menginspirasi bagi generasi muda. Gunakan jemari kita untuk menyebarkan edukasi, apresiasi, dan konten yang membangun. Karena apa yang kita unggah hari ini adalah cerminan dari budaya bangsa kita di masa depan.

0: pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak? Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti. Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Baiyoh, iki.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.
3: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di harmoni malamnya Pro 1 RRI Kediri, masih bareng sama Rifki Royan. Pendengar, kisah inspiratif dari datang dari dunia akademik Islam. Nasihin, dosen luar biasa Universitas Islam Negeri atau UIN Wali Songo Semarang yang dulunya pemulung, berhasil meraih gelar doktor studi Islam di perguruan tinggi tersebut. Nah, pendengar, perjalanan panjang penuh perjuangan tersebut berbuah manis ketika Nasihin mengikuti ujian promosi doktoral yang dipimpin Ketua Sidang Prof. Musa Hadi di Ruang Promosi Doktor Kampus 1 UIN Wali Songo Semarang. Dalam ujian tersebut, Nasihin berhasil mempertahankan disertasinya. Nah, pendengar, di balik toga dan gelar akademik tertinggi yang diraihnya, tersimpan cerita perjuangan yang tidak biasa. Tidak banyak yang menyangka, pendengar, bahwa sosok Nasihin yang berdiri di mimbar akademik tersebut pernah menjalani kehidupan sebagai seorang pemulung. Tepatnya pada tahun 2012 hingga 2017, Nasihin menghabiskan hari-harinya menyusuri jalanan pedesaan bersama ibunda tercintanya untuk mencari barang bekas demi membantu menopang ekonomi keluarga. Nah, pendengar, di tengah keterbatasan ekonomi, sang ibu juga kerap membelikan buku-buku bekas kiloan seharga Rp1.000 ataupun juga menerima buku pemberian warga untuk kemudian dijual kembali kepada pengepul. Namun sebelum buku-buku lusuh tersebut dijual, pendengar, Nasihin selalu menyempatkan diri untuk membaca isinya. Nah, kebiasaan sederhana di sela aktivitasnya memikul barang bekas tersebutlah yang justru membentuk kemampuan literasi, daya analisis, serta kecintanya terhadap dunia pendidikan. Perjalanan tersebut akhirnya mengantarkan Nasihin hingga jenjang pendidikan tertinggi, yaitu doktor. Nanti kami hadirkan kembali lagi informasi atau kisah lanjutan dari Nasihin ya, dokter yang berangkat dari pemulung. Tetap di Harmoni Malam Pro 1 RRI Kediri.
3: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: musiknya Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Harmoni Malam di Pro 1 RRI Kediri, pendengar. Kisah Nasihin menjadi bukti bahwa keterbatasan ekonomi tidak selalu menjadi penghalang untuk meraih prestasi akademik. Selama menempuh pendidikan, Nasihin mampu membiayai kuliahnya secara mandiri melalui program berbagai program beasiswa. Nah, pendidikan S1 di UIN Wali Songo Semarang diraihnya melalui beasiswa bidik misi, lalu kemudian dirinya melanjutkan studi di S2 lewat beasiswa lulusan sarjana terbaik UIN Wali Songo Semarang ya. Sementara program doktor ditempuh melalui beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kementerian Agama. Nah, pendengar, tidak hanya berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya saja, Nasihin juga mencatat prestasi di bidang riset, di mana sejak tahun 2022 dirinya telah menghasilkan 131 publikasi ilmiah secara aktif, juga menjalin kolaborasi riset internasional bersama akademisi dari Malaysia, Thailand hingga Brunei Darussalam. Bahkan di tingkat global, rekam jejak akademiknya diperkuat dengan 12 artikel ilmiah yang terindeks Scopus Q1, Q2 dan juga Q3 dengan H Index Scopus 4 dan H Index Google Scholar 15 ya. Dalam sidang terbukanya juga, pendengar, Nasihin mempertahankan disertasi berjudul Literasi Artificial Intelligence dan Implikasinya dalam Pengembangan Keterampilan Abad 21. Dari perjalanan seorang pemulung yang membaca buku bekas hingga menjadi doktor studi Islam, kisah Nasihin menjadi gambaran bahwa ilmu pengetahuan dapat tumbuh dari mana saja, termasuk juga dari perjuangan sederhana di tengah keterbatasan. Demikianlah Harmoni Malam edisi Rabu 10 Juni 2026. Semoga bisa menginspirasi kita di kesempatan malam hari ini.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, selalu merasa kurang dan belum cukup. Padahal kamu sudah berjuang sejauh ini, itu bukan hal kecil. Berikan waktu untuk dirimu beristirahat, lalu bangkit kembali. Karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira.

pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Dari Jalan PB Sudirman nomor 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali lagi bersama saya Willy Anugrah, yang senang sekali dapat membuka jumpa kita dalam perjalanan ke diri pagi ini. Untuk edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026, kita awali ke diri pagi ini pendengar dengan hadirnya Mutiara Pagi di edisi Kamis 11 Juni 2026, yang akan kembali menghadirkan Ustadz Muhammad Arwani SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Mazraatul Ulum Plumpung Rejo, Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan beliau akan menyampaikan tema tausiah pagi di edisi hari ini mengenai mengenal macam dan tingkatan hukum syariat. Dan nanti pendengar, kita juga akan hadirkan segmen dialog pagi dengan menghadirkan langsung Ibu Agnes Diatri SPDMH GR, Wakahumas SMPK Mardiwiyata Kediri. Dan kita akan membahas terkait dengan lestarikan seni budaya melalui ekstrakurikuler. Dan yang pasti pendengar, saat tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat selepas Mutiara Pagi, kita juga akan hadirkan kabar-kabar terkini dan traktual seputar Jawa Timur yang akan tersaji lewat Warta Pagi yang akan dihadirkan langsung kita relay dari Pro 1 RRI Surabaya. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita di perjalanan ke diri pagi ini, kita akan hadirkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran. Yang kali ini akan kita hadirkan adalah surat Al-Isra ayat 78. Selamat mendengarkan.
1: Alhamdulillah.

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر

ليس ربك مقاما محمودا.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika bank sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

Data satelit altimetri menunjukkan bahwa sejak Juni 2025 hingga Maret 2026, permukaan air Danau Toba terus menurun hingga mencapai sekitar 1,6 meter. Jika musim kemarau terus berlanjut, permukaan air danau berpotensi terus turun hingga 2 meter sehingga mengancam berbagai kegiatan di sekitar Danau Toba. Selain itu, penurunan muka air danau ini tidak hanya berdampak negatif pada sektor perikanan, tetapi juga pada sektor pertanian dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALU. Sementara itu, El Nino dan Indian Ocean Dipole dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan.

0: Sari Berita. Setelah mengevaluasi secara berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar, Petre Pertamina Patraniaga resmi menyesuaikan harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green. Asosiasi Sopir Truk Jatim menilai kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax memicu semakin maraknya penyalahgunaan BBM bersubsidi apabila pengawasan pemerintah tidak diperketat. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, setelah mengevaluasi secara berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar, PT Pertamina Patraniaga resmi menyesuaikan harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green. Erwina Jin melaporkan.
2: PT Pertamina Patraniaga resmi menyesuaikan harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Penyesuaian dilakukan setelah evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Berdasarkan penyesuaian terbaru, harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 atau RON 95 meningkat dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Di sisi lain, harga Pertamax Turbo RON 98 tetap bertahan di level Rp20.750 per liter. Dexlite CN 51 tetap Rp23.000 per liter dan Pertamax Dex CN 53 Rp24.800 per liter. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi menjelaskan, meski terjadi kenaikan harga, Pertamina memastikan ketersediaan BBM di wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara tetap aman. Selain stok, kondisi penyaluran BBM di wilayah regional Jatim Balinus juga dipastikan berjalan lancar tanpa hambatan distribusi.
3: Faktor utama penyesuaian harga untuk produk Pertamax, karena Pertamax ini termasuk kategori BBM non-subsidi, maka faktornya ada dua. Pertama, kita masih monitor terkait perkembangan konflik geopolitik Timur Tengah, dan kemudian yang kedua adalah perubahan atau pelemahan kurs nilai tukar mata uang asing. Jadi memang dua faktor ini menjadi penentu komoditas energi khususnya untuk produk-produk non-subsidi. Untuk kepastian ketersediaan BBM non-subsidi di tengah perubahan harganya tidak ada kendala berarti, dalam artian sampai saat ini kondisi stok untuk semua produk baik BBM non-subsidi maupun yang subsidi juga dalam posisi terjaga dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi penyaluran untuk semua produk dalam wilayah regional Jatim Balinus terpantau lancar dan tanpa kendala, tentunya akan terus kami jaga.
2: Sementara itu, Pertamina menegaskan harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Ermina melaporkan.
0: Asosiasi Sopir Truk Jatim menilai kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax dapat memicu semakin maraknya penyalahgunaan BBM bersubsidi apabila pengawasan pemerintah tidak diperketat. Yanuar Fahmi melaporkan.
4: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax menuai perhatian dari kalangan sopir truk di Jawa Timur. Asosiasi Sopir Truk Jatim menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu semakin maraknya penyalahgunaan BBM bersubsidi apabila pengawasan pemerintah tidak diperketat. Koordinator Asosiasi Supir Truk Jawa Timur, Angga, mengatakan selisih harga yang semakin lebar antara BBM subsidi dan non subsidi dapat mendorong sebagian pihak mencari celah untuk mendapatkan keuntungan melalui praktek penyalahgunaan. Kondisi ini dikhawatirkan justru memperburuk persoalan distribusi BBM yang selama ini masih menjadi sorotan.
5: Makin marak dan makin banyaknya penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan BBM non subsidi yang dikhawatirkan seperti itu. Makin banyaknya mafia BBM, makin banyaknya penimbunan. Nah, yang dikhawatirkan di situ. Karena untuk saat ini saja pemerintah belum mampu untuk menertibkan atau mengontrol bagaimana penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran, dan di situ masih banyak penyalahgunaan dengan mafia-mafia BBM, mafia-mafia barcode. Kan di situ lah Mas, saat ini kerancuannya.
4: Menurutnya persoalan utama bukan hanya pada kenaikan harga Pertamax, tetapi juga efektivitas pengawasan penyaluran BBM subsidi. Hingga saat ini menurutnya masih ditemukan berbagai modus penyalahgunaan yang membuat distribusi BBM subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran. Asosiasi Supir Truk Jatim berharap pemerintah bersama aparat penegak hukum memperkuat pengawasan di lapangan serta menindak tegas praktek penimbunan dan mafia BBM. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Sementara itu sejumlah kelompok masyarakat dari kalangan ojek online mengeluhkan naiknya harga bensin jenis Pertamax. Informasinya disampaikan Faiz Putra.
6: Sejumlah kelompok masyarakat dari kalangan ojek online mengeluhkan kondisi naiknya harga bensin jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter. Kondisi ini menyebabkan sebagian pengemudi ojek online, khususnya jenis layanan mobil, memilih untuk berhenti menarik penumpang sementara waktu. Humas Aliansi Driver Online Bubarkan Aplikator Nakal Jawa Timur atau Dobrak Jatim, David Walalangi, saat dihubungi RRI Rabu 10 Juni 2026 mengatakan, beberapa driver online dengan spesifikasi kendaraan tertentu dan juga harus menggunakan bensin jenis Pertamax, sebagian sudah memilih untuk berhenti bekerja. Selain itu, kondisi tersebut juga diperparah dengan belum disahkannya perda layanan transportasi sewa berbasis aplikasi yang mengakibatkan harga dari aplikator kepada pengemudi tidak sebanding dengan harga yang harus dibelanjakan untuk kebutuhan BBM.
7: Kalau di motor belum pernah ngesek, di mobil yang ngesek. Karena beberapa anggota saya itu kan harus menggunakan itu. Mobil sekarang ini yang grab atau yang online ini tidak semua kelas kualitas hidra. Ada Expander, ada Fortuner, ada Telos, itu kan harus pakai Pertamax mereka. Untuk makanya sampai sekarang begitu dia naik, anggota saya yang menggunakan mobil itu tiarap, berhenti mereka, nggak berani mereka gambling.
6: Sementara juru bicara Front Tolak Aplikator Nakal atau Frontal Jawa Timur, Samuel Grandi, menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin aksi lanjutan akan dilakukan oleh kelompok pengemudi online jika kondisi ini terus terjadi.
8: Iya, sebenarnya kan agenda BBM ini dulu sudah pernah kami lakukan aksi ya di Pertamina di Surabaya ya. Saya juga jadi bagian dari panitia aksi tersebut. Kemungkinan besar ada Mas. Kalau saya lihat kondisi saat ini, kemungkinan kami akan melakukan, ini saya merunding dulu dengan teman-teman, tapi kemungkinan besar kami akan melakukan aksi atas kenaikan BBM ini.
6: Dalam waktu satu minggu ini, para komunitas driver online di Surabaya dan Jawa Timur masih mengawal jalannya proses pembahasan perda layanan transportasi sewa berbasis aplikasi. Harapannya dengan adanya perda tersebut dapat sedikit membantu kondisi driver di tengah naiknya harga BBM. Faiz Putra melaporkan.
0: Sejumlah warga di Kediri mengeluhkan kenaikan harga Pertamax per 10 Juni 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Sejumlah warga di Kediri saat ini mulai mengeluhkan kenaikan harga Pertamax per tanggal 10 Juni 2026. Hal itu disampaikan oleh Muhammad Aji, seorang warga asal Kelana Wates, Kapeng Liri. Ia khawatir bahwa kenaikan harga Pertamax dapat berdampak pada penumpukan konsumen yang sebelumnya membeli Pertamax dan akhirnya menjadi beralih ke Pertalite.
10: Kami sebagai masyarakat tentunya memang sedikit keberatan ya, karena apalagi saat ini kan ekonomi sulit ditambah nanti kenaikan BBM, meskipun itu yang naik bukan BBM subsidi, namun nanti kan dampaknya ke subsidi, karena yang jelas pengguna BBM non subsidi seperti pertama pasti akan beralih ke Pertalite yang subsidi karena lebih murah. Dan itu nanti juga akan menimbulkan dan panjang di tiap SPBU, karena jelas dengan kenaikan yang hampir 3.000 sampai 4.000 itu tentunya sangat memberatkan para masyarakat yang menggunakan Pertamax kemarin.
9: Terpisah, Area Manager Communication Relation NCSR untuk PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi mengatakan pula, ia membenarkan bahwa kenaikan harga Pertamax itu dipicu oleh berbagai faktor eksternal, dan diantaranya adalah penguatan kurs dolar Amerika Serikat pada saat ini. Bahkan berpantauan di sejumlah SPBU di Kediri, maka suara pembelian masyarakat masih lenang dan juga terkendali. Ayu Citra melaporkan.
0: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi dinilai tidak lepas dari pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya harga minyak dunia. Oni Arianto melaporkan.
11: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi dinilai tidak lepas dari pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya harga minyak dunia. Kondisi tersebut berdampak langsung pada biaya impor minyak yang harus ditanggung Indonesia. Pakar Ekonomi Universitas Erlangga UNER Surabaya, Imron Mawardi, Rabu siang mengatakan Indonesia masih bergantung pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Karena itu perubahan harga minyak dunia sangat mempengaruhi biaya pengadaan BBM, karena diasumsikan harga minyak dunia saat itu $70 Amerika Serikat. Menurut Imron Mawardi, Indonesia saat ini berstatus sebagai net importer minyak. Produksi minyak nasional masih jauh di bawah kebutuhan konsumsi harian masyarakat dan industri. Pertamina hanya mengeksplorasi sekitar 500 sampai 600 ribu barel minyak per hari, sementara kebutuhan akan BBM nasional mencapai 1,7 juta barel per hari.
12: Dulu sebenarnya diasumsikan bahwa harga minyak kita itu kan $70, diasumsikan. Dan kita tahu bahwa kita itu adalah net importer minyak. Kita hanya mengeksplorasi sekitar 500 sampai 600 ribu barrel. Kebutuhan kita 1,7 juta barrel per hari. Artinya kita kan impor sekitar 1 juta barrel per hari, sekitar 1 juta. Nah, ketika harga minyak dunia itu naik dari asumsinya dulu hanya $70, kemudian naik menjadi lebih dari $100, artinya kan berarti kan impor yang harus dibayar oleh Pertamina itu kan meningkat. Otomatis ya membutuhkan dolar yang semakin banyak.
11: Peningkatan permintaan dolar Amerika Serikat untuk kebutuhan impor, lanjut Imron Mawardi, dapat memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Akibatnya pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi dua kondisi yang saling berkaitan. Oni Arianto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Wakil Gubernur Jatim Emil Elisianto Dardak mengatakan sektor jasa konstruksi memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ani Asana melaporkan.
13: Sektor jasa konstruksi memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pencipta lapangan kerja, sebagaimana diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elisianto Dardak di sela event Expo Konstruksi Jawa Timur 2026 di Surabaya. Menurut Emil, sektor konstruksi menjadi fondasi penting bagi pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat sinergi dan kolaborasi. Emil menuturkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pelaku konstruksi sangat diperlukan. Sinergi tersebut dinilai mampu memperkuat daya saing Jawa Timur di tingkat nasional.
14: Pertama ini kami ucapkan selamat karena ini kolaborasi asosiasi-asosiasi. Ya, jadi asosiasi-asosiasi, jasa konstruksi, pelaku industri konstruksi, ini bersama-sama yang ada di Jawa Timur ini menyelenggarakan ini. Jadi ini bareng-bareng. Bagus ini, kalau solid akhirnya kan bisa mewujudkan acara yang kemudian publik bisa mengetahui apa saja perkembangan teknologi dan inovasi konstruksi material yang ada di Jawa Timur kan, gitu kan.
13: Sektor konstruksi saat ini menghadapi berbagai tantangan dan peluang akibat perkembangan teknologi, digitalisasi konstruksi.

0: pada jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Validasi lapangan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Comang Warsubi agar data penerima benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga program sekolah rakyat diharapkan mampu menjadi salah satu upaya untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan.
1: Kita bersama-sama tim, ada dari DPS, ada dari Dinas Sosial, Pak Camat, Pak Wol, Kepala Dinas Pendidikan, PKH ya. Ini lengkap melakukan cross-check lapangan, melakukan validasi terhadap calon peserta didik baru sekolah rakyat di Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026-2027. Kebetulan Jombang di tahun 2026 dan 2027 ini mendapatkan kuota 270. Jadi masing-masing rombel ada 90 mulai SD, SMP, dan SMA. Dan alhamdulillah peserta calon peserta didik untuk SMA-nya ada 208, SMP-nya ada 203, dan yang SD-nya ada 66. Jadi sesuai dengan perintah Pak Bupati, kita memastikan ke lapangan, kita cocokkan berdasarkan data sen dengan kondisi real di lapangan.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Haryadi, menerangkan bahwa mekanisme penerimaan tahun ini menggunakan sistem multi-entry dan multi-exit sesuai petunjuk Kementerian Sosial.
2: Semoga tujuan dari sekolah rakyat ini bisa tercapai. Fasilitas dan sarpras fisik sudah terpenuhi, namun yang juga menjadi bagian dari keberhasilan program ini adalah restu dan keikhlasan dari keluarga, khususnya dari desil 1 dan 2, untuk mempercayakan anaknya dididik di sekolah rakyat.
0: Selain membuka

0: Muda di Kabupaten Jombang. Anugus Sumar melaporkan.
1: Pendengar, becak listrik bantuan Presiden Prabowo ramai diperjualbelikan di media sosial. Diskoper Indak Lamongan pastikan bukan penerima asal Lamongan. Berikut laporan Farin Regi.
2: Unggahan penawaran becak listrik yang diduga merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di media sosial Facebook sempat menjadi perhatian publik dan menuai beragam reaksi dari warganet. Unggahan tersebut berasal dari akun bernama Khairul Huda di grup Facebook Jual Beli Barang Lamongan. Dalam postingannya, akun tersebut menawarkan satu unit becak listrik yang tampak masih baru dan belum digunakan. Menanggapi informasi yang beredar, Kepala Disko Perindak Kabupaten Lamongan Anang Taufik mengatakan pihaknya telah melakukan verifikasi awal terkait unggahan tersebut. Dari hasil penelusuran sementara, becak listrik yang ditawarkan diduga bukan berasal dari penerima bantuan di wilayah Kabupaten Lamongan. Menurut Anang, akun yang mengunggah barang tersebut diduga hanya memanfaatkan grup jual beli lokal Lamongan untuk menjangkau calon pembeli yang lebih luas.
3: Kemungkinan besar itu becak itu tidak punyanya orang yang ada di Lamongan, karena beberapa kali kita turun dan survei, ya kemungkinan karena di medsosnya itu kebetulan memang menggunakan berita jual beli Lamongan, tetapi kita kan belum tahu, karena sebagian informasi yang kita dapat itu becak itu dari teman-teman yang memiliki itu tidak ada yang dijual, sehingga bagaimanapun kita masih meneliti dan mensurvei kaitannya dengan ini.
2: Disko Perindak Lamongan juga mengingatkan seluruh penerima bantuan agar tidak memindah tangankan ataupun memperjualbelikan becak listrik yang telah diterima. Pasalnya kendaraan tersebut merupakan aset bantuan pemerintah yang diberikan untuk mendukung aktivitas usaha masyarakat. Warren Reki melaporkan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Jombang mulai mempersiapkan langkah strategis untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Ana Kusuma kembali melaporkan.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Jombang mulai mempersiapkan langkah strategis untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur atau Porpros Jatim 2027. Organisasi olahraga tersebut menargetkan kontingen Jombang mampu menembus peringkat 10 besar pada klasemen akhir. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI menyiapkan pola pembinaan yang lebih terstruktur melalui seleksi atlet sejak dini, program pemusatan latihan, hingga peningkatan jam terbang melalui berbagai ajang kompetisi. Ketua KONI Kabupaten Jombang, Sumarsono, dalam hal ini menjelaskan bahwa atlet-atlet peraih medali pada kejuaraan sebelumnya akan diprioritaskan untuk mengikuti pemusatan latihan kabupaten atau puslatkap.
5: Target kami di Porprov 2027 adalah masuk 10 besar. Atlet-atlet yang sebelumnya berhasil meraih medali akan kami prioritaskan untuk mengikuti puslatkap. Jadi mereka ini akan jadi pondasi awal yang akan kami siapkan untuk menghadapi Porprov nanti. Latihan utama tetap dilaksanakan di masing-masing cabor. Kemudian untuk atlet yang lolos seleksi dari pengurus cabor, nanti akan mendapat tambahan program pembinaan, salah satunya lewat Puslatkap.
0: Sementara itu,

0: Ketua Umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI Kabupaten Jombang, Anang Masruhin, turut menyatakan pihaknya berkomitmen menyiapkan atlet secara maksimal demi meraih prestasi pada Porprov Jatim 2027 mendatang.
1: Insya Allah kita sudah berupaya untuk membangkitkan insan-insan atletik di Kabupaten Jombang, baik itu atlet, orang tua, termasuk seluruh jajaran pengurus. Kita punya harus bersinergi, artinya kita tidak bisa berdiri sendiri, harus bahu-membahu.
0: Adapun KONI Jombang juga akan segera melaksanakan Pekan Olahraga Kabupaten atau PORKAP sebagai ajang pencarian bibit atlet baru pada bulan Agustus 2026 mendatang. Melalui seleksi yang terukur dan program latihan yang berkelanjutan, KONI Jombang berharap mampu mencatatkan prestasi terbaik sekaligus menembus jajaran 10 besar pada Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Anang Kusuma melaporkan.
2: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Anang Kusuma, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini di edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Sudah siapkah Anda untuk kembali melanjutkan aktivitas Anda? Nah, tentunya Anda juga bisa melakukan hal-hal baik dan juga positif untuk mengembalikan semangat Anda. Pagi ini saya juga mau buka dengan satu kabar begitu ya, karena ini sudah banyak dinanti oleh para pecinta sepak bola dunia. Gelaran Piala Dunia 2026, pesta bola begitu ya, untuk Piala Dunia 2026, dan tentunya RRI Surabaya nanti juga ikut meramaikan dengan sejumlah program acara. Ada begitu banyak yang sudah menanti gitu ya, datangnya tanggal 11 Juni, karena kurang lebih sebulan ke depan begitu ya, kita akan ikut menyaksikan bagaimana perhelatan bertajuk Akbar begitu ya, yang luar biasa besar tentang Piala Dunia 2026, yang spesial karena tahun ini gitu ya, berbeda dengan pelaksanaan Piala Dunia sebelum-sebelumnya, itu diselenggarakan di 3 negara sebagai tuan rumahnya. Kemudian pesertanya juga cukup banyak, ada total 48 negara yang ikut bertanding meramaikan. Kalau tahun-tahun sebelumnya hanya ada di 1 negara, diikuti sekitar 32 negara, kali ini ada 48 negara yang ikut meramaikan. Wah, ini kira-kira seperti apa keseruannya begitu ya, dan mana jagoan Anda, karena tentu ada begitu banyak negara-negara yang baru saja masuk dalam gelaran Piala Dunia 2026. Bisa saja dimunculkan ada pemain-pemain muda yang bagus begitu ya, ada negara-negara yang kemudian tampil dengan pertandingan yang atau hasil yang baik begitu ya. Enggak pernah menyangka, karena ya tentu berkaitan dengan pertandingan sepak bola apapun bisa saja terjadi. Piala Dunia 2026 akan dimulai dengan cara yang sangat unik dan belum pernah terlihat sebelumnya. Makanya banyak nih masyarakat yang kemudian penasaran gitu kan ya, kira-kira seperti apa sih gitu kan ya untuk Pildun 2026. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen ini begitu ya, seremoni pembukaan nantinya akan dilaksanakan lebih dari 1 kali. Wow. 3 negara yang menjadi tuan rumah ada Meksiko, Kanada, dan juga Amerika Serikat. Masing-masing nanti akan mengadakan seremoni sebelum pertandingan dimulai. Jadi setiap acara dirancang untuk bisa menonjolkan budaya dan identitas dari masing-masing negara, sekaligus melambangkan persatuan dalam turnamen yang kali ini diikuti oleh 48 tim dan akan mempertandingkan total 104 pertandingan. Gianni Infantino, Presiden FIFA, itu menyatakan bahwa konsep ini diciptakan untuk menggabungkan elemen sepak bola, musik, dan budaya dalam satu perayaan yang berskala global. Dan menurut laporan dari Time, ketiga seremoni tersebut nanti akan dihubungkan dengan satu tema kreatif yang sama, yaitu interpretasi ulang trofi Piala Dunia melalui sudut pandang budaya dari masing-masing negara tuan rumah. Dan pembukaan Piala Dunia 2026 pendengar akan dilaksanakan di Stadion Azteca yang terletak di Mexico City pada tanggal 11 Juni 2026 hari ini. Acara pembukaannya dijadwalkan mulai pukul 13 waktu setempat sebelum pertandingan pertama antara tim nasional Meksiko dan Afrika Selatan. Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, ini berjanji akan menyajikan acara yang sangat bersejarah dan luar biasa. FIFA itu juga mengungkapkan bahwa konsep acara pembukaan atau dalam hal ini upacaranya begitu di Meksiko akan terinspirasi oleh seni tradisional papel picado, yang merupakan kerajinan kertas bermotif yang sering digunakan dalam berbagai perayaan budaya di negara tersebut. Beberapa musisi terkenal itu telah dipastikan akan meramaikan acara ini. Salah satu bintang utama yang akan tampil adalah grup rock legendaris Mana. Mereka menyebut Piala Dunia 2026 sebagai peristiwa abad ini bagi masyarakat Meksiko. Jadi sudah tidak sabar begitu ya masyarakat dunia untuk bisa menyaksikan gelaran Piala Dunia 2026 yang pembukaannya itu juga dilakukan hari ini gitu ya, tanggal 11 Juni di Meksiko. Wah, seperti apa? Karena tentu tiga tuan rumah itu akan berusaha menampilkan yang terbaik begitu ya.
Karena di tengah kondisi geopolitik dunia yang sedang tidak baik-baik saja, Anda juga mengetahui bagaimana kondisi di Meksiko, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Sejumlah pengamat mengatakan bahwa satu tempat yang paling aman itu adalah di Kanada. Tapi ya mau tidak mau, karena ini sudah sejak lama ditetapkan, gitu ya, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah gelaran Piala Dunia 2026, ya tentu FIFA itu harus menjamin keamanan setiap pertandingan, bahkan bagi peserta yang ikut bertanding, gitu ya, dari negara-negara yang totalnya ada 48, kemudian bagi para penonton dan lain sebagainya, karena tentu tidak ingin, begitu ya, bahwa gelaran Piala Dunia yang sudah ditunggu sejak lama, begitu ya, itu menceritakan hal-hal yang kurang menyenangkan. Harapannya sih tadi, sejarah yang sudah diukir dengan sangat baik karena ada di tiga negara sebagai tuan rumah dengan melibatkan 48 negara untuk bertanding, ya harapannya itu tadi ya bisa mencetak sejarah yang jauh lebih baik. Kira-kira jagoan Anda yang mana? Nah, yang pasti kami di RRI Surabaya itu juga memiliki program acara berkaitan dengan Pesta Bola Piala Dunia 2026. Berbagai program berkaitan dengan siaran langsungnya, mungkin obrolan berkaitan dengan pernak-pernik pertandingannya, kemudian juga prediksi skor dan sebagainya, itu banyak nanti kita akan bicarakan, begitu ya. Karena tentu akan sangat berwarna, begitu ya. Berbeda dengan Piala Dunia sebelumnya, Piala Dunia kali ini lebih ramai, begitu ya. Lebih riuh pastinya, lebih hiruk-pikuk, begitu ya, karena akan banyak keseruan-keseruan yang dipertontonkan dan diberikan kepada kita semua. Jadi jangan lewatkan. Anda juga bisa lihat begitu ya jadwal-jadwal pertandingannya gitu ya. Kalau di Meksiko itu Meksiko melawan Afrika Selatan begitu ya. Itu juga setelah upacara pembukaannya pada tanggal 11 Juni 2026 lebih tepatnya hari ini pukul 13 waktu setempat. Kita pastikan keseruannya seperti apa, dan Anda juga boleh nanti mengikuti semua program acara yang kami hadirkan dalam tajuk Pesta Bola Piala Dunia 2026.

0: pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.

0: motivasi hari ini.
1: Fokuslah untuk mencapai tujuanmu, meskipun banyak hal yang menarik dalam perjalanannya.
2: Dibicarakan mulai dari kemarin begitu ya, selain naiknya suku bunga atau BI rate begitu ya, dari Bank Indonesia yang mengumumkan pasca kenaikan pertamanya 5,25% gitu ya, sekarang menjadi 5,5%. Sontak banyak masyarakat yang kemudian memperbincangkan hal tersebut. Belum lagi kemarin juga ditambah informasi berkaitan dengan kenaikan harga BBM non-subsidi. Nah, sontak masyarakat pun juga memberikan komentar dan juga pendapatnya. Namun, dari kedua hal tersebut begitu ya, ini berkaitan juga dengan kondisi nilai tukar rupiah kita yang mengalami penguatan signifikan pada perdagangan hari Rabu kemarin. Rupiah yang sempat menyentuh level 18.000 lebih itu tercatat naik 158 poin atau 0,88% menjadi Rp17.900 per dolar Amerika Serikat. Ini dibandingkan satu hari sebelumnya ya, penutupan sebelumnya itu ada di level Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dan penguatan rupiah terjadi di tengah respon positif pelaku pasar terhadap sejumlah kebijakan domestik, mulai dari penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi hingga kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Ruli Nova, analis Bank Wuri Saudara, ini menilai kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi memberikan sinyal positif terhadap kondisi fiskal pemerintah sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Jadi transmisi kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi dinilai baik terhadap fiskal pemerintah begitu ya. Dan juga resiko sosial politik yang masih terkendali. Selain faktor BBM, penguatan rupiah itu juga didukung langkah Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Dan kebijakan tersebut juga dinilai memberikan sinyal kuat bahwa otoritas moneter berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan tekanan eksternal terhadap perekonomian nasional. Dan menurut Ruli, dampak kebijakan itu tercermin dari membaiknya sentimen pasar keuangan domestik, termasuk penguatan indeks saham dan tetap tingginya minat investor asing terhadap lelang surat utang pemerintah. Meski rupiah menguat, Ruli juga mengingatkan bahwa sejumlah faktor global itu masih berpotensi membatasi ruang penguatan mata uang Indonesia. Karena ya memang ini tentu kondisi secara global begitu ya, dampaknya tidak saja dirasakan oleh Indonesia, tapi juga negara-negara lain di dunia. Ya, kalau melihat begitu ya, nilai tukar rupiah menguat, indeks harga saham gabungan pun itu juga menguat begitu ya, 2,31%. Dan ini yang disambut baik begitu ya dari para investor berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia dan pemerintah. Tentu akan ada dampak juga yang ditimbulkan begitu ya, karena kenaikan BBM itu juga akan memicu naiknya harga sejumlah kebutuhan bahan pokok. Ini ibu-ibu udah mulai bingung melakukan penghitungannya begitu ya, seperti apa begitu. Tapi ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menjaga stabilitas rupiah, termasuk juga untuk bisa memperbaiki kondisi ekonomi yang ada. Ya, masyarakat juga mulai berhitung begitu ya, khawatirnya akan ada penurunan daya beli masyarakat juga, karena kenaikannya kalau kita hitung kemarin lumayan ya, 3.000 lebih atau nyaris 4.000 lah. Jadi itu akan sangat banyak dampak juga yang ditimbulkan. Tadi warta pagi kita itu juga banyak menyoroti gitu ya, bahwa laporan dari rekan-rekan reporter menunjukkan adanya keluhan dari warga karena naiknya harga BBM non subsidi itu juga membuat harga-harga kebutuhan pokok lainnya itu mengalami peningkatan. Satu di antaranya ada di Kota Kediri. Kemudian juga Aliansi driver ojek online itu juga banyak yang mengeluhkan kenaikan BBM ini begitu ya, dan banyak juga yang lain yang kemudian menyoroti. Nah, keluh kesah ini yang kemudian disampaikan masyarakat dengan begitu banyak cara. Satu di antaranya membanjiri kolom komentar di media sosial kita. Menarik memang, karena di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, ditambah dengan kebijakan-kebijakan seperti ini, banyak masyarakat yang kemudian bertanya, lantas harus seperti apa ke depannya? Meskipun di satu sisi, ya tentu ya, kebijakan itu ibarat dua sisi mata uang, yang satu sisi positif, yang satu juga ada sisi negatif. negatifnya begitu ya. Nah, ini yang kemudian berupaya ditutup gitu ya, atau dicarikan solusi terbaik strateginya oleh pemerintah. Karena tadi rupiah menguat, IHSG pun juga naik signifikan begitu ya. Investor pun juga semakin percaya dan terus menggeliat begitu ya. Tapi bagaimana dengan ya itu tadi, biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dan lain sebagainya. Topik ini juga yang nanti akan kita bahas dalam sesi dialog aspirasi gitu ya. Karena banyak masyarakat yang juga merasakan gitu ya dampak dari kebijakan ini. Kemarin masih banyak juga sih masyarakat yang kemudian mengantri BBM ya, karena mau nggak mau ini kebutuhan gitu kan ya. Jadi ya tetaplah harga berapapun dibeli, tapi upaya penghematannya bisa dilakukan gitu ya, misalnya naik transportasi umum ya, atau nggak bepergian kemana-mana. Itu yang juga nanti kita akan coba perbincangkan. Anda kalau punya pendapat komentar juga boleh ya untuk Anda pagi ini, sembari tentunya juga Anda bisa tambahkan kabar-kabar lain. Kemarin pagi itu ada pendengar Pak Agus Rianto juga menginformasikan kawasan Pegirian itu sempat macet total karena ternyata ada kecelakaan. Nah, hati-hati juga untuk Anda yang berkendara pagi ini. Mau naik kendaraan roda 2, roda 4 ya, apapun itulah ya. Karena di kondisi jam-jam sibuk tentu jalanan kota Surabaya kondisinya juga cukup padat. Lain telepon 534-5474 atau WA 081-3314-992 boleh Anda akses.

0: Pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, kosmetik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.
2: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung.

0: sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Temani Anda yang pagi ini juga sudah mulai berkutat dengan kesibukan ataupun ya masih menikmati menu sarapan pagi Anda ataupun berkendara begitu ya. Saya juga mau bagikan satu informasi untuk Anda berkaitan dengan sorotan publik. Kenapa Presiden kita sering melakukan kunjungan ke luar negeri? Nah, beberapa waktu lalu juga banyak ya pendengar kita yang kemudian memberikan komentar begitu ya. Gak apa-apa kalau memang ada hasil yang positif dan baik untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara lain di dunia. Karena tentu bukan tanpa maksud dan tujuan ketika Presiden kita itu berkunjung ke beberapa negara yang ada di dunia begitu ya. Apalagi di tengah kondisi geopolitik dunia saat ini. Selamat pagi.
2: Semangat pagi, Mbak.
1: Semangat pagi, Pak Tua.
2: Ya, dari beberapa lonjakan kenaikan BBM itu kemarin, itu saya berusaha untuk coba mengikuti, naik Gojek sana, naik Grab, naik sana sini, ternyata belum ada kenaikan.
1: Untuk tarifnya ya?
2: Iya, mereka belum naikkan tarif.
1: Oke.
2: Okay. Saya tanya tetap katanya gitu. Dan kedua tentang kenaikan yang terutama tentang Pertamax, Mbak ya. Saya dengar dari Pak Menteri Keuangan aja mengatakan Pertamax itu bukan untuk ngangkut barang, jadi nggak mungkin ada kenaikan katanya gitu. Itu alasannya itu. Terus yang terakhir tadi berikut dengan Bapak Presiden kita sering keluar negeri, yang penting ada hasilnya, Mbak.
1: Ya, nyata. Betul.
2: Dan kedua, mereka mengatakan bahwa tak biayanya sendiri loh ini, bukan uangnya negara kata itu. Apakah itu benar? Mudah-mudahan betul. Tapi saya salut karena saya pernah baik dengan Pak Prabowo waktu sekolah, Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Seumur sama saya.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Ya.
2: Semoga semuanya tetap semangat.
1: Tetap semangat pastinya. Terima kasih Pak Tua. Karena ya itu tadi ada pikiran-pikiran positif yang terus kita kembangkan juga ya. Meskipun ya mungkin ya kita mengalami masa-masa sulit begitu ya, mengalami hal-hal yang tidak baik dan menyenangkan begitu ya. Tapi ya itu tadi, kita berharap. Kalau tadi Pak Tua sempat ya belum serta-merta naik kalau untuk biaya angkutan seperti halnya ojek online dan sebagainya begitu ya. Tapi ya kita terus berharap lah ya. Karena biasanya gitu ya, kalau misalnya BBM naik, wah harga-harga semua juga pada naik gitu kan ya. Semoga lah ya kondisi ekonomi di Indonesia kian kondusif dan membaik pastinya. Berkaitan juga tadi dengan kunjungan Presiden ke luar negeri, Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan bahwa kunjungannya ke luar negeri itu merupakan bagian dari upaya menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat sekaligus menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang sudah lama menjadi prinsip Indonesia. Dan pernyataan itu disampaikan oleh Presiden saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Bandar Lampung hari Rabu kemarin. Dan dalam sambutannya Prabowo ini menyinggung kritik yang kerap muncul terhadap aktivitas diplomasi para kepala negara Indonesia. Jadi Prabowo membandingkan dirinya dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang sebelumnya juga sering menjadi sorotan terkait intensitas kunjungan ke luar negeri. Dan menurut Prabowo, kondisi geopolitik dunia yang semakin dinamis ditandai dengan berbagai konflik dan ketegangan antar negara membuat Indonesia itu perlu terus menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan berbagai pihak. Dan dia menilai Indonesia beruntung memiliki warisan politik luar negeri bebas aktif yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Dan prinsip tersebut memungkinkan Indonesia untuk tetap menjaga hubungan baik itu dengan berbagai negara tanpa terikat pada blok kekuatan tertentu. Dan Presiden Prabowo menegaskan Indonesia akan tetap menjalankan politik non-blok dan menjalin persahabatan dengan seluruh negara. Ini positif ya, karena itu tadi loh, bersahabat dengan siapapun gitu ya. Dan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa sebagai kepala negara dirinya berkewajiban memenuhi undangan dari negara-negara sahabat. Menurutnya langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi politik luar negeri Indonesia yang mengedepankan kerjasama dan juga persahabatan. Prabowo menjelaskan konsep politik tetangga yang baik berarti Indonesia harus menjaga hubungan harmonis tidak hanya dengan negara-negara di kawasan tapi juga dengan mitra di berbagai belahan dunia. Dan menurutnya hubungan internasional yang kuat itu menjadi modal penting untuk mendukung kepentingan nasional, memperluas kerjasama ekonomi, serta menjaga stabilitas dan posisi Indonesia di tengah dinamika global. Jadi tadi Pak Tua juga mengatakan, beberapa waktu lalu juga Pak Jody mengatakan, gak apa-apa keluar negeri, membangun hubungan baik begitu ya, dengan negara-negara yang ada, melihat kondisi saat ini ya, itu tadi, tetap terus bisa menjalin hubungan baik dan juga tetap mengutamakan perdamaian. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mbak Sari Julia, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Ira.
3: Oke, begini Mbak, kalau dulu itu ketika kepala negara, Mbak Sari juga ikut merasakan dulu ya, kalau kita nih rakyat merasakan ketika kepala negara melaksanakan kunjungan ke luar negeri, itu kita ikut menonton di TV ya. Sekarang itu kan TV kan belum segitu banyak kan, media-media TV itu belum. Jadi kita merasakan ketika kepala negara mengadakan kunjungan Bapak Presiden pertama tuh ya, yang kedua Bapak Presiden satu melakukan kunjungan ke luar negeri ke negara ini. Di situ kita merasakan ketika kita mendengarkan berita itu, kita merasakan beliau melakukan kunjungan ke negara tersebut dan di situ ada resepsi makan malam gitu kan. Jadi sesuatu yang kita rasa tuh megah banget. Jadi kita seakan berada di euforia tersebut, kita akan sama-sama. Tapi ada tapinya nih, setelah beberapa kepala negara yang setelah berganti-berganti ini, nah sesampai Jokowi itu kita gak merasakan gitu loh keagungan sakralnya ketika jamuan makan malam bersama Bapak Presiden dari Indonesia bersama kepala negara dari negara tersebut. Itu tuh sekarang itu kita tidak merasakan. Kalau untuk kita komen ke Bapak Prabowo, memang beliau itu kan aktif banget. Beliau itu dalam bidang pertahanan kan. Jadi dalam hal ini ya, kalau untuk bisik-bisik kita kan rakyat ini, kita menunggu apa yang beliau laksanakan tugas negara ini. Karena seorang Bapak Negara itu tuh, kita cuma lihat rakyat sih bisanya mengkritik tapi dia gak bisa tidur loh. Tidurnya paling 1 detik begali udah bangun.
1: Capek ya, karena banyak kegiatan yang harus dituntaskan juga untuk negara. Oke,
3: Mas Ari capek nggak sebagai penyiar? Baru mau tidur begini, aduh jadwal siaran Mutiara pagi nih, saya harus berangkat. Dengan kalau sudah bangun lambat, akhirnya cuman pakai baju itu aja sampai di itu baru kan. Nah itu baik. Kita kembalikan aja seorang penyiar melakukan tugas seperti itu. Jadi kita doakan bersama apa hasilnya, karena beliau memikirkan 200 juta rakyat Indonesia. Sekian dan terima
1: baik,
3: kasih.
1: Terima kasih.
3: Selamat pagi, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Nah, banyak komentar juga dari masyarakat begitu yang mendukung juga. Enggak mudah loh gitu kan. Ya banyak difikirkan, tapi itulah ya. Kita dukung terus, kita doakan yang terbaik. Presiden kita sehat, ada upaya-upaya yang dilakukan juga untuk terus mensejahterakan rakyatnya. Kita jeda sejenak ya untuk Warta Berita Nasional. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan Anda nanti kami akan temani lagi dalam program acara kami lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya.